0: Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami mohon perbuatan yang meridhokan-Mu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.
1: Ma yaqulu idza dakhala as-suq.

0: بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
1: Doa masuk pasar. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup, tidak akan mati. Di tangannya kebaikan. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: Ma yu'awwadu bihi al-awlad.
3: Doa perlindungan untuk anak.
2: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidu al-Hasan wal-Husain.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya membacakan doa untuk melindungi Hasan dan Husain dengan membaca
2: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.
3: Aku memintakan perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat Allah yang paripurna dari godaan setiap setan dan binatang serta dari bahaya sihir.
4: أذكار الأمور العارضة دعاء الاستخارة.
1: Doa salat istikharah.
0: Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka bi qudratik

0: ويسمي حاجته.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu, dan aku mohon kekuasaanmu dengan kemahakuasaanmu. Aku memohon kepadamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tiada kuasa. Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahui. Dan engkau maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih baik dalam agamaku dan akibatnya terhadap diriku di dunia dan akhirat, sukseskanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah rahmat untukku. Akan tetapi, apabila engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian, dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkan aku darinya. Takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaanmu kepadaku.

0: Info Sehat hari ini.
1: Ikhwatal iman, kadar gula darah tinggi atau hiperglikemia sering dikaitkan dengan penderita diabetes. Namun, siapapun juga bisa mengalaminya. Umumnya, penyebab naiknya gula darah dipengaruhi gangguan hormon insulin dan gaya hidup yang tidak sehat. Naiknya gula darah juga bisa disertai gejala sering merasa haus, kelelahan, mulut terasa kering, hingga penglihatan kabur. Jika kondisi ini dibiarkan, bisa menyebabkan komplikasi diabetes, penyakit jantung, kerusakan saraf, dan ginjal. Ada beberapa tips ampuh yang bisa ikhwatul iman lakukan untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Pertama, mengatur pola makan. Selain mengatur porsi makan, pola makan yang sehat seperti membatasi asupan makanan berlemak dan makanan manis juga perlu diterapkan untuk menurunkan kadar gula darah. Menurut National Institute of Diabetes, pola makan sehat dengan nutrisi seimbang bisa dilakukan mulai memilih sumber protein, karbohidrat yang kaya serat, dengan buah dan sayur. Kedua, perbanyak minum air putih. Selain memenuhi kebutuhan cairan tubuh, minum air putih juga membantu ginjal mengeluarkan gula darah berlebih melalui urin. Ketiga, olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur bisa menurunkan berat badan sekaligus meningkatkan kerja insulin. Olahraga ringan seperti jalan kaki, senam, maupun aerobik dianjurkan selama 30 menit dalam sehari agar sel-sel tubuh bisa menggunakan gula darah sebagai energi. Keempat, hindari stres. Kondisi stres dan frustasi bisa memicu gula darah semakin meningkat. Atasi stres dengan relaksasi, melakukan hobi, hangout, dan bercerita dengan teman terdekat Anda. Selain itu, mengatur pola tidur juga sangat penting dilakukan agar tubuh bisa beristirahat dan meminimalisir tingkat stres. Jangan lupa cek gula darah rutin dan terapkan tips tadi ya, ikhwatal iman. Barakallahu fikum.
0: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
3: Mikroslip adalah kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena merasa lelah atau mengantuk. Umumnya, mikroslip berlangsung sekitar 1 detik hingga 2 menit, namun durasinya bisa bertambah jika seseorang benar-benar memasuki kondisi tidur. Mikroslip sering terjadi saat seseorang melakukan aktivitas seperti berkendara atau menatap layar terlalu lama. Orang yang mengalami mikroslip tidak menyadari jika dirinya tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Kondisi ini bisa terjadi dengan mata terbuka dengan pandangan

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ spasi nama spasi alamat spasi nama surat spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahiman ya rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga pagi hari ini. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut bahwa di pagi ini kita masih dapat berjumpa kembali melalui gelombang 918 AM Radio Suara Iman, sarana penyubur keimanan yang dipancar luaskan dari Komplek STAI Ali bin Abi Thalib di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Dan sebelumnya mohon maaf karena terlambat hadir di ruang dengar Anda. Dan kita lanjutkan bahwa pagi ini adalah hari Rabu, hari yang ke-2 ya di bulan Al-Muharram 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari akan menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quran Al-Karim insyaallah hingga pukul 9 nanti. Dan kita awali dengan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request, yaitu yang pertama, ketentuan yang pertama yaitu bahwa request dikirim melalui pesan singkat SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, request dikirim ke nomor 0873x04x846. Untuk Telegram dikirim ke channel @livesuaraaliman846am. Untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian format atau urutan penulisan request yang benar. Request ditulis melalui maksud kami formatnya adalah RQ, kemudian nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana atau di jalan apa, kemudian diakhiri dengan nama kotanya. Setelah itu ditulis nama surah yang diinginkan, surah apa. Kemudian yang terakhir adalah nama qari'nya. Kemudian yang berikutnya yaitu surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, surah-surah yang kami sediakan hanya dari juz 29 dan 30, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian yang berikutnya adalah batasan waktu untuk mengirimkan request, yakni pukul 6 lebih 59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian barat. Baiklah, khotbah iman, para pendengar radio Suara Iman dimanapun Anda berada, kami akan memulai untuk membacakan request-request yang sudah dikirimkan. Kami periksa dulu untuk Clubhouse dan Telegram ya, belum ada yang mengirimkan jarinya. Kemudian kita berpindah ke layanan WhatsApp ya. Untuk SMS-nya nanti kami infokan menyusul. Kita ke WhatsApp dulu. Request yang sudah masuk dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency, Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, dan surah Al-Hadid. Qarinya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian berikutnya dari Kamisa Nur, Marisa Ayu, dan Ayu Nadira di Jalan Dr. Wahidin Gresik dan di Wiguna Regency, Surabaya. Kemudian yang direquest adalah surah Al-Munafiqun, surah Al-Kafirun, dan surah At-Taghabun. Qarinya Ustaz Abdul Qadir. Kemudian berikutnya dari Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan ya, mengirimkan request melalui VN, masih belum saya dengarkan, sesaat lagi insya Allah. Kemudian Bapak Mahmudi dan istri di Perak Jombang merequest surah Al-Fajr, qarinya Ustaz Muflih Safitra. Habib Faiz di Gedangan Sidoarjo merequest surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir dengan qari Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian dari Ibu Budiana di Pulau Banteng Kenanga Surabaya merequest surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk, qarinya Syekh Ziyad Abad. Kemudian dari Ibu Musta'inah, dari Mbak Ayi Saidah Husna dan Ibu dan Mas Mukhtar serta Ibu Mas Musta'inah di tempat yang sama Lemah Arab Pasuruan, masing-masing merequest surah Al-Hadid, Syekh Mishari Rashid Al-Afasi, kemudian surah Al-Qari'ah, qarinya Syekh Muhammad Safitra. Kami tidak mempunyai ya, yang punya Ustadz siapa namanya, sebentar ya, Safitra, Muflih Safitra ya, mungkin ini yang dimaksud ya, nanti kami putarkan dengan qori Syekh Al-Ustadz Muflih Safitra. Ini yang kami punya. Kemudian yang satunya lagi surah Adz-Dzariyat dengan qori Syekh Abdul Somad, ini tidak bisa kami penuhi karena untuk Syekh Abdul Somad seperti yang kami sampaikan di awal tadi hanya menyediakan surah-surah dari juz 29 dan 30. Surah Adz-Dzariyat juz 27 ya. Mulai surah Al-Mulk hingga surah An-Nas untuk Syekh Abdul Somad. Ya, jadi silahkan diganti dengan surah-surah di juz 29 dan 30 untuk qari tersebut. Kemudian berikutnya belum ada ya. Baik ikhwatul iman, segera kami siapkan surah-surah pada putaran yang pertama, diawali surah-surah dengan qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

لرسوله والله يشهد إن

فَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ.

رؤوسهم ورأيتهم لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون.

فأصدق لكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Muratal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Kita jeda sejenak untuk membacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dikirim oleh Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya yang merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba, qari'nya Ustaz Mubarak Mbah Mu'alim. Kemudian berikutnya dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan qari'nya Ustaz Mubarak Mbah Mu'alim. Kemudian request berikutnya dikirim oleh Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Al-Haqqah dengan qari Muhammad Taha Al-Junaid. Kemudian berikutnya belum ada, kita tunggu saja, masih ada waktu kurang lebih 14 menit untuk mengirimkan request ya. Dan kini kita masuk ke sesi atau putaran yang kedua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunillah

وبنوا لها فامشوا في مناكبها

نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير

قليلا ما تشكرون.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan pada perjumpaan kita kali ini. Masih ada beberapa surah yang belum kami hadirkan, namun karena waktu yang tersedia sudah habis, maka surah-surah tersebut insyaallah akan kami hadirkan sebelum atau setelah program acara Cahaya Pagi nanti. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi pagi hari ini dan juga pada perjumpaan-perjumpaan yang sebelumnya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika.

0: pada leluhur. Ada agama yang kita anut, namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
2: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @al_iman_publishing.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
4: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
5: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa safiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ahibai fillah, pemirsa Aliman TV rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan anugerahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa di channel yang mulia ini. Sebagaimana biasa kita akan menghantarkan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menuturkan kisah Ashabul Jannah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-17 sampai ke-33, yang mana di dalamnya terdapat ibrah, pelajaran penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ashabul Jannah di dalam surat Al-Qalam. Allah berfirman, "Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah inna aqsamu layasrimannahum musbihin." Sesungguhnya kami telah menguji mereka orang-orang musyrik di kota Makkah sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada hari di mana mereka memanen tanaman tersebut. Wala yastathnun, akan tetapi mereka tidak menyisihkan, yakni mengucapkan insyaallah. Fatafa alaihim ta'ifun min rabbika wa hum na'imun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala timpa kebun itu dengan bencana dari Tuhan kalian ketika mereka sedang terlelap tidur. Fa asbahat kasarim, ya, maka kebun itu menjadi gelap, ya, seperti malam yang gelap, gelap gulita. Fatanadaw musbihin, lalu pada pagi harinya mereka saling memanggil. Anighdu an harthikum in kuntum sarimin, pergilah pada pagi hari ini kalian ke kebun kalian jika kalian hendak memetik hasilnya. Fantalaqu wa hum yatakhafatun, maka mereka kemudian berangkat menuju kebun mereka sambil berbisik. Alla yadkhuluna hal yawma alaikum miskin, pada hari ini jangan sampai ada orang-orang miskin masuk ke dalam kebun kalian. Wa ghadaw ala hardin qadirin, dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin padahal mereka mampu untuk menolongnya. Falamma ra'awha qalu inna dhalun, maka ketika mereka melihat kebun itu mereka berkata orang-orang yang sesat. Bal nahnu mahrumun, bahkan kita tidak memperoleh apa-apa. Qala usatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun, berkata seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian mengapa kalian tidak bertasbih kepada Tuhan kalian. Qalu subhana rabbana inna kunna zalimin, mereka mengucapkan maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Faqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun, maka mereka saling berhadap-hadapan dan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Qalu ya wailana inna kunna taghin, mereka berkata celakalah kami, celakalah kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. Asa rabbuna an yubdilana khaira minha inna ila rabbina raghibun, seandainya atau mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini, sungguh kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Kadzalikal azab, demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengazab hamba-hambanya di dunia. Wal azabul akhirati akbaru, dan sesungguhnya azab akhirah itu lebih besar. Law kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui sahkan tentang ashabul jannah, ya, permisalan yang tidak dan kapanpun, ya, akan berulang terus kisah semangatnya manusia dengan kehidupan dunia, ya, di zaman mereka yang semuanya akan hilang, ya, dan akan berganti dengan kepedihan, kefakiran dan kepapaan, ya, kemiskinan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi mereka terhadap harta benda mereka, ya, yang dikumpul-kumpulkan oleh orang yang kaya di antara mereka, ya. Maka oleh karena itu, ketika ada di satu komunitas masyarakat kaum muslimin, maka hendaknya seseorang itu menghindarkan ini, karena orang yang miskin itu pasti ketika melihat apa yang dimiliki oleh orang-orang yang berlebih, maka perlu muncul perasaan iri, perasaan dengki, perasaan ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Maka hendaknya orang-orang yang kaya itu mengeluarkan sebagian di antara harta mereka, sehingga yang demikian ini memupus, menghilangkan kesenjangan di antara kedua kelompok tadi, dan mereka senantiasa mendoakan kalian, ya, agar Allah Subhanahu wa taala melanggengkan apa yang dimiliki, ya. Di antara yang dikisahkan pada kisah ini, ya, yang pertama yaitu tentang ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan sunnatullah kepada setiap makhluknya, baik dia kaya ataupun miskin, baik yang berlebih atau yang berkekurangan, ya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka buminya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Allah katakan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi waja'alnahu samian basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia min nutfatin amsaj, dari air nutfah yang bercampur, nabtalihi, ya, nabtalihi, kami akan menguji mereka, waja'alnahu samian basira, maka kami jadikan bagi mereka pendengaran dan penglihatan. Allah uji mereka. Demikian pula Allah sebutkan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Mulk, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, ya, untuk menguji kalian semua mana yang terbaik di antara kalian amal perbuatannya. Dalam surat Al-Ankabut, di awal surat Al-Ankabut, Allah mengatakan, ahasiban nasu an yutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka ditinggalkan untuk mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, kami telah uji orang-orang yang datang sebelum kalian. Wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang jujur imannya. Wala ya'lamanna al-kadzibiin, dan juga Allah mengetahui siapa yang dusta di antara mereka, ya. Allah pada hakikatnya mengetahui, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan, ingin memaparkan siapa di antara manusia yang jujur dan siapa di antara manusia yang berdusta. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin, dan kami telah uji kalian dengan sesuatu dari kelaparan, ketakutan, kekurangan di antara harta benda, jiwa dan buah-buahan, dan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ini sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala menguji setiap hambanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji ashabul jannah, pemilik kebun-kebun, di dalam surat Al-Qalam, ya. Maka Allah berikan ujian kepada manusia itu berbagai macamnya, bisarra'i wa dharra', dengan kegembiraan dan dengan duka, wabil hasanat wa sayyiat, dengan kebaikan dan keburukan, ya. Allah menguji kita semua, ya. Allah katakan dalam surat Al-A'raf, wabalawnahum bil hasanati wa sayyiat la'allahum yarji'un, dan kami uji mereka bil hasanat dan sayyiat wa sayyiat, dengan kebaikan dan keburukan, la'allahum yarji'un, agar setiap di antara mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan yang namanya kematian. Walanabluwakum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji mereka dengan kejelekan dan kebaikan sebagai ujian bagi mereka. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah mereka akan dikembalikan, ya. Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan berbagai macam caranya. Allah uji dengan kesenangan, Allah uji dengan kedukaan, Allah uji dengan kelebihan, Allah uji dengan kekurangan, Allah uji dengan ketenaran, Allah uji dengan kehinaan, semuanya itu agar Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui di antara mereka siapa di antara hamba-hambanya yang mau kembali kepada Allah, mau bersyukur kepada Allah, mau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah mereka berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan manusia-manusia pilihan yang Allah uji mereka. Ujian manusia-manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala lebih dahsyat, ya, lebih dalam daripada hambanya yang lain. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menguji Sulaiman alaihissalam dengan berbagai macam nikmatnya. Wahada min fadli rabbi la yabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah fadl, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Liyabluwani, Allah mengujiku, ashkuru am akfur, apakah aku bersyukur atau aku mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi, barang siapa yang bersyukur maka ia bersyukur untuk dirinya. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim, barang siapa mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, maha mulia, tidak membutuhkan syukur hambanya. Yang membutuhkan syukur hambanya hanya hamba itu sendiri, ya. Maka ketika Sulaiman bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah katakan ni'mal abd, sebaik-baik hambanya, innahu awwab, ia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hamba Allah yang lainnya, Ayyub alaihissalam, Allah uji dengan kedukaan, kefakiran, kesakitan matinya dan sakitnya dia, matinya anaknya, ya. Ya, Allah katakan inna wajadnahu sabiran, kami mendapati ia dalam keadaan sabar. Ni'mal abdu, maka ini adalah sebaik-baik hamba. Ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ia bersabar, innahu awwab, ia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita ujian Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menyenangkan, terkadang berupa duka. Maka kita mengambil ibrah, pelajaran darinya, sebagaimana Nabi alaihissalam di dalam hadisnya mengatakan di riwayat Muslim, ajaban di amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman, ya. In amruhu kullahu lahu khair, perkara orang-orang yang beriman itu semuanya baik bagi mereka, ya. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, tidaklah semua itu terjadi kecuali hanya kepada hamba-hamba Allah yang beriman. In asabathu sarra'u syaqara, ketika Allah subhanahu wa ta'ala uji dia dengan berbagai macam kenikmatan, kesenangan, syakar, ia bersyukur, ya. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan berbagai macam kenikmatan, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga Allah melanggengkan nikmat tadi, ya. Seperti Sulaiman alaihissalam, Allah hujamkan ia bertubi-tubi nikmat, berbagai macam nikmat, ia bersyukur kepada Allah, ya. Ia mengatakan wa man syakara fa innahu fa innama yashkuru li nafsi, barang siapa bersyukur maka ia bersyukur untuk dirinya. Wa kana khairan lahu, yang demikian ini baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara, kalau seseorang itu diuji dengan kemalangan, kesedihan, kepedihan, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bersabar. Sebagaimana Allah mengatakan kepada Ayyub alaihissalam, inna wajadnahu sabiran, kami mendapati hamba kami yang bernama Ayyub alaihissalam, ya, hambaku yang bersabar, ya. Fakana khairan lahu, yang demikian ini baik baginya. Bersyukur, bersabar terhadap ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang beriman, ya. Karena banyak di antara manusia ia tidak mengenali sunnat Allah ini, ya. Ini Allah menguji mereka, ya. Ia cuma mengingat bahwasanya kalau ia diberikan nikmat, diberikan kesenangan, wah, Allah sedang memuliakan dia. Kalau ia diuji dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam kepedihan, dengan berbagai macam hal yang tidak menyenangkan, maka Allah sedang menghinakan dia. Maka takaran ukuran mereka melihat ujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah takaran bagaimana ia senang atau sedih. Kalau senang sedang dimuliakan, kalau sedih maka sedang dihinakan. Maka takaran inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, ya di dalam Al-Quran, inilah penilaian manusia yang dangkal. Allah mengatakan fa'ammal insanu, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya, manusia apabila Allah memberikan ujian kepada mereka, ya, Allah memuliakan, Allah menggelontorkan nikmat kepadanya, maka ia mengatakan Allah sedang memuliakan aku, aku sedang menjadi hambanya yang mulia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Ya, adapun ketika Allah menguji mereka, bukan menguji, tidak memberikan harta, faqadara alaihi rizqahu, Allah memberikan batasan kepada rizkinya, mencukupkan hanya sebagian kecil dari rizkinya. Fayaqulu rabbi ahanan, ia mengatakan Tuhanku sedang menghinakanku. Iya, jadi takaran melihat Allah memuliakan dan menghinakan, kalau dia dalam keadaan makmur atau dia dalam keadaan fakir. Kalau dalam keadaan mulia berarti Allah sedang memuliakan, kalau dalam keadaan fakir Allah sedang menghinakan. Ia persangkaan yang buruk bagi seorang hamba kepada dirinya. Ia tidak membarengi dengan perasaan sabar dan perasaan syukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan di dalam Al-Quranul Karim tentang ujian berupa nikmat Allah Subhanahu wa taala dan berupa azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Permisalan yang pertama di antaranya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang Quraisy. Ya. Yang Allah berikan berbagai nikmat kepada mereka dengan berbagai nikmat yang bermacam-macam. Kemudian Allah utus kepada mereka seorang Rasul, Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka Allah terima, maka mereka orang-orang Quraisy menerima ini dengan bala, dengan adab. Ya. Mereka mengkufuri nikmat Allah, mereka mendustakan dan berpaling dari jalan Allah. Maka Allah palingkan mereka dari nikmat Allah. Ya. Allah mengatakan فَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ بِلِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Ya, Allah memberikan permisalan kampung yang tenang, damai, datang rezekinya dari berbagai macam penjuru, ya, dari berbagai tempat. Faqafara bi'an'umillah, mereka mengkufuri nikmat Allah. Fa'adaqallahu libas al-ju, maka Allah datangkan, timpakan kepada mereka libas al-ju, ya, pakaian kelaparan, wal-khuf, dan ketakutan. Bimakanu yusna'un, terhadap apa yang mereka kerjakan. Walaqad ja'ahum rasulun minhum, telah datang kepada mereka utusan Allah dari mereka dari sisi mereka. Fakadzabuhu, mereka mendustakannya. Fa'akhadahumul azabu, maka Allah timpakan kepada mereka azab. Wahum zalimun, sedangkan mereka berbuat kezaliman kepada diri mereka. Ya, orang-orang Quraisy yang Allah berikan nikmat kepada mereka, tapi mereka tidak membaringi nikmat itu dengan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Permisalan yang kedua, ya, nasabul jannah yang kita berada pada kisah itu saat ini, ya, yang kita menceritakan kepada antum sekalian, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nikmat mereka, kepada mereka sawah, ladang, tanam-tanaman yang luar biasa, kebun yang ranum, ya. Mereka membarengi ini dengan apa? Dengan berazam tidak mau memberikan sebagian yang mereka miliki kepada fuqara wal masakin. Ya. Mereka tidak mau membagi nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian di antara mereka. Ya. Maka Allah timpakan kepada mereka bala, jazaa'a wifaqa, balasan yang setimpal dengan mereka. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi sedikit pun di antara mereka. Ketika Allah mengatakan inna balauna, ya, ketika kami menguji orang-orang kafir Quraisy di Makkah, kama balauna ashabal jannah, sebagaimana kami uji pemilik-pemilik kebun tadi, it aqsamu, mereka bersumpah, la yasrimunnaha musbihin, kami tidak akan membagi apa yang kami miliki, panen kami, kepada orang-orang fukara. Wala yastathnu, dan mereka tidak mengucapkan sama sekali pengecualian, mengucapkan insyaAllah. Fataf alihim ta'ifun rabbika wahum na'imun, Allah timpakan bala ujian sedangkan mereka dalam keadaan tidur. Fasbahat kasarim, maka kemudian mereka bangun dalam keadaan yang terlena, mereka berfikir akan memanen panen mereka, tapi Allah gugurkan mereka, Allah hancurkan apa yang mereka miliki dari apa yang mereka sombongkan, sehingga mereka tidak mau membagi apa yang Allah berikan kepada mereka dari nikmat Allah. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu kisah yang dikisahkan dari Bani Israel yang disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang tiga orang. Yang pertama Al-Abrasu, yakni orang yang kena penyakit kulit, ya. Wal-Aqra'u, orang yang tidak memiliki rambut, rontok rambutnya. Wal-A'ma, dan orang yang buta, ya. Min Bani Israel, dari Bani Israel. Yaqulu Nabi SAW, Nabi mengatakan inna talathatan min Bani Israel, ada tiga orang dahulu dari Bani Israel. Abrasa wa Aqra'a wa A'ma, yang satu kena penyakit kulit, yang satu kena penyakit botak, yang satu kena penyakit buta. Fa'aradallahu an yabtalihim, maka Allah ingin menguji mereka. Faba'atha ilaihim malakan, Allah mengirimkan kepada mereka seorang malaikat. Fa'atal abrasu faqala ayu syai'in ahabu ilaih, maka malaikat ini berkata kepada orang yang sakit kulit, apa yang kau inginkan? Qalu launun hasanun wa jallun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qabarani an-nasu, aku ingin kulitku menjadi baik warnanya, menjadi bagus kulitku, dan hilang dariku penyakit yang membuat manusia jijik kepadaku. Qala famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu, ya. Kemudian diusaplah kulit tadi oleh malaikat ini, hilang penyakitnya, ya. Fa'utiya launan hasanan wa jallan hasanan, maka kulitnya menjadi indah bagus warnanya, kemudian hilang sakitnya. Qala fa'ayyul mali ahabu ilik, harta benda apa yang kau inginkan? Qala al-ibil, unta, au qala al-baqaru, syaqqa Ishaq, ya. Kemudian dikatakan unta atau sapi, ya, ini ragu periwayat hadis yang bernama Ishaq. Fa'utiya naqatun naqatan usyara, ya, kemudian diberikan unta, ya. Faqala barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu padanya. Kemudian fa'ata al-qara, ya, kemudian diberikan malaikat ini datang kepada seorang yang botak tadi. Ay syai'in habu ilaik, apa yang kau inginkan? Qala sya'run hasanun, rambut yang indah. Wa yadhhabu anni hadha alladhi qadarani an-nas, dan hilang dariku hal yang menjijikkan dariku dari manusia kepada manusia. Famasahahu fadhaba anhu, kemudian diusaplah maka hilang darinya. Fa'utiya sya'ran hasanan, kemudian diberikan kepadanya rambut yang indah. Faqala ayu syai'in ayu wa ayul mal ahabu ilaik, harta apa yang kau inginkan? Qala al-baqaru, ya, dikatakan sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan, ya, diberikan sapi yang mengandung. Qala barakallahu ta'ala laka fiha, kemudian ia mengucapkan semoga Allah memberkahimu di dalam urusan ini. Maka kemudian malaikat datang kepada orang yang ketiga, al-a'ma. Fa'ata al-a'ma faqala ayu syai'in habu ilai, apa yang kau inginkan? Qala ayyaruddallahu ilayya basari fa'ubsiru bihin nasu, kemudian dia mengatakan agar Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku sehingga aku bisa melihat manusia. Famasahahu faraddallahu ilaihi basarahu, kemudian ia diusap dan kembali kepadanya penglihatannya. Fa'ayyul mali ahabu ilaik, apa yang kau inginkan? Fa'ud al-ghanam fa'utiya syatan walidan, ya, diberikan domba kambing. Fa'untaja hadhan wawallada, kemudian ambil kambing itu mengandung dan melahirkan anak keturunan kambing itu. Faqala faqana lihadha wadin minal ibil wa walihada wadi minal bakar, walihada wadi minal ghanam. Kemudian berkembang biak, unta, sapi, dan kambing tadi, sampai memenuhi lembah tadi. Kemudian Allah menguji mereka dengan mendatangkan malaikat tadi. Tuma innahu atal abrasu fi suratihi wa hayatihi. Kemudian Allah mengutus malaikat ini dalam rupa sebagaimana orang yang kena penyakit kulit tadi. Faqala rajulun miskinun qad inqata'at bi aljibalu fi safari fala balahu lilyum illa billahi thumma bika as'aluka billadhi a'taqa al-lawnu hasan wal-jallu al-hasan wal-mal ba'iran ataballahu alayhi fi safari. Kemudian dia datang kepada orang yang tadi sakit kulit. Ia mengatakan, aku seorang yang miskin, ya, perjalananku jauh, ya, melalui gunung, dan aku terhampar di depanmu. Ya, aku bermohon kepada Allah dan kepadamu agar engkau memberikan demi zat yang memberikan kepadamu kulit yang indah, warna kulit yang bagus, ya, dan unta-unta yang banyak, agar engkau memberikan kepadaku sebagian darinya sehingga aku bisa melanjutkan perjalanan. Ya. Ya. Ya. Kemudian ia mengatakan al-hukuk kasyirah, yakni aku tidak bisa memberikan kepadamu, aku banyak pengeluaran, banyak tuntutan. Faqala lahu, berkata malaikat ini yang bentuknya menyerupai laki-laki tadi sebelum Allah berikan kesembuhan. Kani arifuka, sepertinya aku pernah mengenalmu. Alam takun abrasa yaqduruka an-nasu, bukankah dahulu engkau orang yang sakit kulit, ya, ada penyakit kusta sejenisnya. Fakiran fa'ataqallah, kemudian engkau dalam keadaan fakir, kemudian Allah anugerahkan kepadamu berbagai macam kekayaan ini, ya. Maka dia mengatakan innama wurithu hadzal mal kabirun an kabir. Bukan saya mendapatkan harta benda ini warisan turun temurun. In kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunt. Ya. Maka malaikat tadi yang berupa sebagai orang yang sakit kulit tadi, kalau engkau berdusta, maka Allah akan mengembalikanmu seperti semula sebagaimana engkau dahulu. Dan Allah kembalikan. Ya. Wa atal aqra'u fi suratihi, dan ia mendatangi, malaikat tadi mendatangi laki-laki yang kedua yang sakit botak tadi. Faqala lahu mislu ma qala li hadha, dia mengatakan sebagaimana yang dikatakan laki-laki pertama tadi. Ya, wa radda alaihi mislu ma radda ala hadha, dan laki-laki tadi menjawab lagi sebagaimana yang tadi. Ya, ini apa, saya banyak kebutuhan dan lain sebagainya, ya, warisan ini, harta warisan dan lain sebagainya. Maka ia mengatakan in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunt, kalau engkau berdusta maka Allah mengembalikan engkau sebagaimana semula, ia kembali sebagaimana semula. Ya, wa tala'ama fi suratihi wa hayatihi, kemudian dia datang orang yang ketiga, ya, dan sebagaimana ya orang yang buta tadi, ya, mengatakan rajulun miskinun wa ibnu sabilun anqata'at birah jibalu fi safari fala balaghu li al-yawma illa bik. Ia mengatakan sebagaimana yang ia katakan pada orang yang pertama dan kedua, ya, as'aluka billadhi radda 'alayka basaraka shatan ataballaghu biha fi sabil, aku memohonmu kepadamu untuk mensedekahkan kambingmu yang dengannya aku demi zat yang mengembalikan pemandangan apa penglihatanmu, aku bisa melanjutkan perjalananku. Faqala qad kuntu a'ma, maka yang buta tadi, laki-laki yang tadi mengatakan dahulu aku buta. Faraddallahu ilayya basari, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Fakhud ma syi'at, ambillah yang kau inginkan. Wada' ma syi'ta, dan tinggalkan yang kau inginkan. Fawallahi la ajhaduka al-yawma syai'an akhadtahu lillahi, ya, aku tidak berupaya untuk menghalangi untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadaku. Faqala amsik malak innama ubtu ubtulitum, ya, jagalah hartamu, sesungguhnya engkau diuji. Faqad rudhiya anka wa sakhita an sahibaika, engkau telah ridha terhadap apa yang dengannya engkau diuji, sedangkan dua temanmu tadi murkah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya setiap manusia diuji, ya. Laki-laki tadi yang kena penyakit kulit dan juga botak tadi, Allah menguji mereka dengan berbagai macam kenikmatan. Falam yanjahu, mereka tidak berhasil dengan ujian tadi. Mereka justru mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut lagi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sedangkan ketika Allah menguji orang yang buta tadi dengan berbagai macam kenikmatan, ia bersyukur, ia lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ridha kepadanya dan Allah melanggengkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka itulah ujian dunia. Allah menguji setiap hambanya dengan berbagai macam ujian. Barang siapa yang dia diuji dengan berbagai macam kesenangan, kemudian dia bersyukur, maka Allah akan langgengkan. Barang siapa yang Allah uji dengan berbagai macam ujian kesusahan, dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan luluskan ia dari ujian tadi, dan Allah akan berikan kepadanya berbagai macam kenikmatan dunia. Ya. Kemudian yang kedua yang patut difahami, bahwasanya penyakit bakhil, penyakit kikir, penyakit pelit, ada penyakit yang akan menyusahkan seseorang dengan hal tersebut. Ya, Allah menguji dengan perkara tersebut banyak orang di antara orang-orang yang kaya, yang Allah titipkan kepada harta mereka hak-hak orang miskin. Ya. Allah katakan dalam surat Al-Ma'arij, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, Allah berikan kepada orang-orang kaya pada harta mereka hak dari orang-orang yang tertentu. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالْمَحْرُومِ, yaitu orang-orang yang meminta ataupun tidak meminta. Allah telah menetapkan atas mereka hak-hak bagi orang-orang yang kaya untuk mengeluarkan sebagian di antara harta mereka kepada fakir dan miskin. Maka hendaknya mereka tidak kikir, tidak bakhil. Ya, Allah mengatakan inna as-sadaqatu lil fuqara wal masakin, sesungguhnya Allah menjadikan harta bagi orang yang kaya itu sadaqat, zakat, bagi orang-orang fuqara dan orang-orang miskin, orang fakir dan miskin. Yang sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, kemudian di akhir surat Allah mengatakan fariidhatan min Allah, yang ini merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Demikian pula Allah mengatakan wa atu haqqahu yawma hasadih, maka berikanlah hak mereka ketika engkau memanen, ya, setelah menanam atau memetik hasilnya, maka berikanlah kepada mereka. Demikian pula ketika Mu'ad bin Jabal diutus Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah kepada ahli Islam di negeri Yaman, maka setelah Nabi perintahkan kewajiban untuk mengucapkan syahadat dan kewajiban untuk salat, Allah Nabi katakan wa in hum ata'u laka, kalau mereka mentaatimu, ya, bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim sadaqatan, maka sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka sedekah, yakni zakat, tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu ala fuqaraihim, yang kemudian Allah wajibkan atas mereka diberikan kepada fuqara, orang-orang fakir di antara mereka. Ya. Oleh karena itu, maka orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan harta bendanya diberikan kepada fakir dan miskin, janganlah mereka bakhil. Ya. Maka mereka akan mendapatkan beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang pertama, yakunu tafahara nafsuhu wa malahu, ia akan mensucikan hartanya dan jiwanya. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, ya, khud min amwalihim, ambillah dari harta mereka sadaqatan, ini zakat, harta benda, sedekah bagi mereka dan zakat bagi mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang dengannya engkau mensucikan jiwamu dan engkau mensucikan hartamu. Ini fungsi yang pertama, ya, seseorang mengeluarkan harta bendanya, ya, dari haknya kepada fuqara dan masakin, ya, agar mereka suci bersih dari harta benda mereka dan suci jiwa mereka dari kepemilikan harta benda di dunia. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka termasuk orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat mereka. Allah katakan qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Allah sifati mereka alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum anil lahwi mu'ridun, orang-orang yang menepis dirinya, memalingkan dirinya dari perkara yang tidak bermanfaat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, itu orang-orang yang mengeluarkan dari harta benda mereka zakat, sedekah bagi orang-orang fakir, ya. Kemudian Allah katakan dalam ayat yang lainnya, wa man yuqa shuha nafsihi, barang siapa yang menghindarkan dirinya dari perasaan bakhil dan kikir, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat, ya. Demikian pula Allah katakan di dalam poin yang ketiga, setelah Allah jadikan kesucian, Allah jadikan keberuntungan, yang ketiga Allah akan merahmati mereka di dunia dan di akhirat kelak. Allah katakan wal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang yang beriman laki-laki dan wanita, ba'dhum awliya' ba'd, sebagian menolong sebagian yang lain, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka memerintahkan pada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, wa yuqimuna shalat wa yu'tuna zakat, mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulahu, mereka taat kepada Allah dan rasulnya, ulaika sayarhamuhumullahu, maka itulah mereka kelompok yang Allah berikan rahmat. Innallaha azizun hakim, Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Allah katakan wa rahmati, dan rahmatku wasi'at kulla syai, meliputi segala sesuatunya, ya. Fasa'aktubuha, maka aku akan tetapkan rahmatku ini, lilladina yattaquna, bagi orang-orang yang bertakwa, wa yu'tuna zakata, dan juga orang-orang yang mengeluarkan zakat, yang mengeluarkan sebagian di antara harta mereka. Kemudian yang keempat, Allah katakan bahwasanya Allah akan menjaga mereka, sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kalian, jagalah Allah, Allah akan menjaga kalian. Dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, baina rajulun bi falatin min al-ard, ada seorang yang ada di tanah perkebunan sawah ladangnya, fasami'a sautan fi sahabatin, kemudian ia mendengarkan suara dari langit, dari awan, isqi hadiqati fulanin, airilah kebun fulan, fatanha dhalika sahab fa afraga ma'uhu fi haritin, ya. Kemudian ia mengikuti awan itu, ya, kemudian dia mengucurkan airnya, fa idza sarjatun min tilka siraj qad istau'ibat dhalika al-ma' kullahu, kemudian ia mengucurkan airnya di salah satu di antara lembah, bukit, pegunungan, bebatuan, air-airnya. Fatatabi al-ma, kemudian dia mengikuti air mengalir itu kemana. Fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilu al-ma bi mishatihi, maka kemudian air itu mengairi salah satu di antara kebun itu dengan kucuran air tadi. Fa qala lahu ya Abdullah, kemudian orang ini mengatakan, wahai hamba Allah, masmuk, siapa namamu? Qala fulanun, kemudian dia mengatakan namaku fulan, li ismi alladhi sami'a fi sahaba, ya, mendengar disebutkan namanya, nama yang ia dengar dari langit tadi, dari awan tadi. Faqala li Abdullah lima sa'altani an ismi, kemudian laki-laki tadi ditanya namanya, dia bertanya, kenapa kau menanyakan namaku? Qala inni sami'tu sautan fi sahab alladhi hadha ma'uhu yaqulu isqi hadiqati fulan, yang mana ia mengatakan airilah kebun fulan, ya, li ismika, yakni menyebutkan namamu, lima tasna fiha, apa yang kau kerjakan? Faqala amma idkultu hadha fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bi thuluthihi fa aqalu ana wa iyali thuluthan wa aruddu fiha thuluthahu, ya. Adapun yang kau katakan tadi, maka tidaklah aku memiliki tanah sawah ladangku yang menghasilkan hasil bumi ini, kecuali ia panen darinya dan aku kemudian mensedekahkan sepertiganya, aku makan sepertiganya bersama keluargaku, dan aku kembalikan kepadanya sepertiganya. Ya, maka ketika ya seseorang ya ia bersedekah dengan apa yang ia miliki dari panen tanaman tadi, sepertiga dia bersedekah dengannya, sepertiga ia kembalikan kepada tanamannya tadi untuk kesuburan tanaman dan lain sebagainya, maka ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya dan menjaga hartanya. Ya, Allah memuliakan orang-orang yang ia tidak bakhil terhadap harta bendanya. Ya, Allah sucikan, Allah jadikan ia beruntung di dunia dan di akhirat, Allah rahmati dia dan Allah jaga dia. Ini empat perkara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kita semua, ya. Dengannya harta benda yang kita miliki, maka yang demikian ini akan menjaga orang tadi. Ya, kalau dia menjaga dirinya dari sifat bakhil, Allah akan jaga dia dari berbagai macam malapetaka dan ujian, sehingga harta tersebut Allah kembalikan kepadanya dan Allah muliakan dengan harta tadi. Semoga ini menjadi manfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan tentang kisah Ashabul Jannah di dalam surat Al-Qalam ini pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dari kisah tadi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Baru saja Anda simak kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.

قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم

amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula, kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka, hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Di antara perkara yang perlu kita perhatikan di masa ini adalah tentang usaha untuk memakmurkan suatu masjid. Maka di sana kita bisa melihat di berbagai masjid luar biasa, terkadang bangunannya begitu megah, akan tetapi yang memanfaatkannya, yang hadir mengikuti salat jamaah lima waktu adalah sangat sedikit. Sementara di sebagian masjid yang lain, karena begitu makmurnya, begitu banyaknya yang sholat, akan tetapi kemudian tidak terkontrol sehingga menimbulkan kegaduhan. Khususnya apabila suatu masjid mayoritasnya atau banyak dihadiri oleh anak-anak kecil, anak-anak yang mungkin belum memahami keutamaan masjid, rumah Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana adab-adabnya. Maka ini adalah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang beliau bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Negeri, tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah masjid-masjidnya. Sebaliknya, kata Rasulullah, wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah pasar-pasarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita bandingkan secara begitu mendasar, maka sebenarnya masjid adalah tempat untuk beribadah, tempat seorang untuk menenangkan dirinya, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga masjid adalah memiliki kehormatan yang mulia. Sebaliknya, maka pasar adalah memiliki keistimewaan hiruk pikuk, ramai dan gaduh, karena di dalamnya banyak terjadi transaksi jual beli, tawar menawar dan lain hal sebagainya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Muslim juga, kata beliau, iyyakum wa haishati al-aswaq, jauhkanlah oleh kalian dari masjid-masjid Allah itu adalah kegaduhan dan keributan pasar. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk adab di dalam masjid adalah tidak diperkenankan seorang berbicara kemudian dengan menggunakan suara yang keras, suara yang ribut, sehingga hal itu menjadikan masjid fungsinya, keadaannya berubah menjadi pasar yang merupakan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayatnya Imam Muslim juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, pada akhir-akhir bulan Ramadan, diriwayatkan oleh para sahabat, beliau keluar untuk memberitakan kepada manusia tentang kapan tepatnya Lailatul Qadar akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah keluar menuju masjid, ternyata beliau mendengar keributan di dalam masjid tersebut, maka beliau pun menyatakan Allah mengangkat ketentuan tersebut. Artinya tanggal berapa, di malam berapa Lailatul Qadar akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberitakan dengan begitu pasti. Akan tetapi karena ketika itu adalah para sahabat, adalah ribut di dalam masjid, maka berita gembira itu diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dari tiga hadis yang kita uraikan tadi tampak bahwasannya memang masjid adalah satu tempat yang mulia yang harusnya dijaga keheningannya, dijaga kekhusyuannya, dijaga kebersihannya, sehingga tidak berubah wujudnya, bahkan fungsinya menjadi pasar, menjadi tempat bermainnya anak-anak, sehingga penuh dengan teriakan, penuh dengan keributan, bahkan ketika sholat jamaah dikumandangkan atau dilaksanakan. Na'udzubillah min dalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kitabnya Imam Malik Al-Muwatta disebutkan riwayat, suatu ketika Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memasuki Masjid Nabawi dan melihat dua orang bertengkar, mengangkat suaranya dengan tinggi-tinggi. Maka ketika dilihat seperti itu, maka Umar berkeinginan kuat untuk memukul mereka dengan sorban beliau. Akan tetapi setelah difahami oleh Umar bahwasannya ini bukan penduduk Madinah, maka beliau pun menyatakan, lau kuntuma min ahlil Madinah, seandainya kalian adalah penduduk Madinah, la auja'tukuma darba, niscaya kalian akan aku hukum dengan pukulan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah hal-hal yang menjadikan masjid harus berbeda dengan pasar dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk memelihara masjid tersebut. Adapun tentang bagaimana adab kita membawa anak kecil atau melepaskan anak kecil untuk ke masjid, maka hal ini merupakan satu hal yang mulia. Kita mendidik, mengajari anak-anak kita untuk biasa menghadiri sholat jamaah, maka ini sesuatu yang mulia. Akan tetapi apabila hal itu tidak menimbulkan madarat, menjadi mulia. Akan tetapi jika menimbulkan madarat, malah tidak terkontrol, menimbulkan kekacauan di tengah jamaah, maka hal ini difatwakan oleh para ulama bahwasanya hal ini tidaklah dibenarkan. Salah satunya Al-Lajnah Daimah Majelis Ulama di Saudi Arabia memberikan fatwa dalam hal ini. Mereka menyatakan, apabila seorang anak telah sampai pada usia tamyiz, usia di mana seorang anak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang betul. Diperkirakan oleh para ulama usia tamyiz adalah 7 tahunan. Maka baru kemudian disyariatkan untuk dihadirkan dan dibawa ke masjid supaya menyaksikan sholat jamaah dengan kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, muru auladakum bisolati fi sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat pada usia 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashri sinin. Dan pukullah mereka jika sudah berumur 10 tahun dan tidak mau melaksanakan sholat. Maka ini anjurannya. Adapun riwayat yang menyatakan dilarang anak-anak kecil dibawa ke masjid, sebagaimana disebutkan, jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum, jauhkan masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil dan orang-orang gila. Maka dijelaskan bahwasannya hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Kemudian dilanjutkan oleh fatwa lajna daimah, apabila seorang anak kecil belum mencapai usia tamyiz, belum mencapai usia 7 tahun, belum bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, maka fal afdal, lebih utama, alla yahdura ilal masjidi, tidak hadir ke masjid. Kenapa? Li'annahu la ya'qilus salah, karena dia belum faham tentang salat, wala ma'nal jamaah, dan tidak faham tentang makna berjamaah, walamma qad yusabbibuhu minal adha lil muslimin, dan bisa jadi menimbulkan gangguan terhadap kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing dan mengajari anak-anak kita salat berjamaah dengan baik dan menjaga kehormatan dan keagungan masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berubah fungsinya menjadi pasar. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
3: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: مُنَاس مُتيارا نصيحة. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Semenit manfaat.
5: Seorang ulama penyair pernah mengatakan, la tahkiranna sahiratan innal jibala minal khasa. Janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya gunung itu terbuat dari kerikil-kerikil yang kecil. Artinya, kalau kita meremehkan dosa-dosa kecil, ini akan menumpuk dan menjadi dosa besar. Sehingga dinukil dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar jika diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan dengan terus menerus.
4: Semenit manfaat.
5: Jangan sampai ma'asyiral muslimin, duniamu melalaikan engkau dari sholat. Ketika kita sudah mendengar suara adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo menuju sholat, ayo menuju kepada kebahagiaan. Tinggalkan semua aktivitas dunia kita. Segera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Segera menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Disitulah kita akan mendapatkan ketenangan, kedamaian yang selama ini kita cari. Ya. Jangan sampai kita tertipu dengan gemerlapnya dunia. Karena dunia ini adalah fata morgana. Dunia ini adalah menipu kita.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
2: Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.
0: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
2: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari manusia. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
1: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: ibu-ibu yang kami hormati. Manakala ibu mendapatkan suami ibu tidak betah di rumah, selain panjenengan mencari sebab di luar rumah, panjenengan juga harus melihat barangkali sebabnya dari dalam rumah. Karena suami tidak mendapatkan kehangatan di rumahnya. Manakala dia susah, istrinya tidak peduli dengan kesusahan suaminya. Bahkan datang-datang suaminya langsung ditanya, disemprot oleh pirapak. Nah, baru capek-capek, urung medang, urung apa, setakonnya oleh pirak. Ya, bagaimana suami akan mendapatkan ketenangan di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan ketenteraman di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan kehangatan di rumahnya? Kalau misalnya dia pulang, mendapatkan istrinya seperti itu keadaannya. Maka kalau panjenengan melihat suami mulai tidak betah di rumah, coba introspeksi diri, apa yang kurang dariku? Apa yang harusnya saya perbaiki? Sehingga bahtera rumah tangga tersebut tidak pecah di tengah hempasan ombak yang ada di tengah lautan.
1: Jangan sampai masing-masing antar suami dan istri sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak ada waktu untuk duduk bersama. Istrinya sibuk di luar, atau mungkin suaminya sibuk di luar dengan pekerjaannya. Istrinya sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah, sehingga tidak ada waktu bagi keduanya untuk duduk bersama, bercengkrama, dan juga membicarakan hal-hal yang baik, membicarakan hal-hal yang dapat memperbaiki hubungan keluarganya.
0: Banyak istri yang bisa setia di hadapan suaminya, manakala sang suami sehat, manakala masih bisa memberikan nafkah, tapi sangat sedikit.

0: Dan bisa nggo tuku apa, Bu? 7000 sebulan. Dalam mata uang mereka itu 6,5 yuan. Ya, 6,5 yuan renminbi. Kalau dirupiahkan itu sekitar berapa? 7000. Sampai datanglah suatu saat si suami tersebut jatuh sakit. Demam, panas, dingin, berapa hari sampai setelah lewat panas dinginnya, Allah menakdirkan si suami tersebut, sisi kiri dari tubuhnya tidak bisa digerakkan alias stroke. Padahal masih muda. Akhirnya dia berpikir di dalam hatinya, ya Allah, saya itu senang banget ngajar. Kok kondisinya seperti ini? Bagaimana saya bisa ngajar? Si istri dia tahu. Tanpa harus suaminya berbicara, dia langsung bisa menangkap isi hati suaminya. Itulah istri yang teladan. Dia cepat menangkap suasana hati suaminya. Maka untuk menenteramkan hati suaminya, sang istri berkata, suamiku, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak bisa jalan, tidak apa-apa. Punggungku siap untuk menggendongmu ke sekolah. Padahal wanita itu wanita dari kampung yang buta huruf, tidak berpendidikan. Tapi kesetiaanlah yang menggerakkan hatinya untuk berbuat seperti itu terhadap suaminya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, lebih dari 17 tahun istri tersebut menggendong suaminya ke sekolahan yang jaraknya 6 mil. Berkali-kali si istri itu jatuh karena harus lewat sungai. Kepleset sungai, jatuh dua-duanya. Terbawa arus sungai yang begitu deras. Hampir saja keduanya mati. Tapi alhamdulillah tertahan oleh sebuah pohon besar. Sehingga keduanya bisa selamat dan ditolong oleh orang lain. Dan dia tidak pernah bolos sama sekali. Dalam keadaan dia sakit, kekurangan seperti itu, selalu dia tetap berangkat sekolah. Dia berusaha untuk mendidik murid-muridnya dengan bantuan dari sang istri. Ini kejadian nyata, bukan kejadian atau sinetron atau film, bukan. Kejadian nyata yang menggambarkan kepada kita bahwasanya yang namanya rumah tangga itu akan langgeng, akan abadi. Selain karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, juga perlu adanya kesetiaan dari suami dan istri ketika suasana suka dan duka, ketika suasana senang dan bahagia.
1: Tatkala seorang suami bepergian, dia tidak lupa untuk membelikan oleh-oleh untuk istrinya ataupun sebaliknya, walaupun hanya hal sepele. Oleh-oleh, hadiah yang kecil ini dapat menimbulkan rasa cinta, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Sekecil apapun hadiah yang kita berikan kepada istri kita, maka hal itu dapat menyebabkan timbulnya cinta dari istri kita dan juga sifat percaya dan saling mengasihi di antara keduanya. Ya.

0: والمؤمنات.
1: Kita beriman kepada nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifatnya yang termulia, dan mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tercela, dan menetapkan bagi Allah semua sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ta'malun.
1: Yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan semua nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Yang ketiga, kita tidak boleh mentakwil sifat-sifat Allah dan tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah. Yang keempat, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Yang kelima, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya.
2: Ahlu sunnah wal jamaah yujmi'un. Bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah ijma'. Beriman dengan segala sifat-sifat al-waridah fil Qur'an wa sunnah. Beriman dengan segala sifat-sifat Allah yang datang dalam Al-Quran dan sunnah tanpa ditakwilkan kepada majaz, akan tapi pada makna yang hakiki.
0: Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharulladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun.
1: Al-istiwa'u ma'lumun wal kaif majhulun wal iman bihi wajib. Bahwa istiwa itu ma'lum, mengimaninya wajib. Tentang kaifiatnya kita tidak tahu bagaimana Allah istiwa.

0: hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Ar-Razzaq, Ar-Razik, yang maha memberi rizki. Nama Ar-Razzaq disebutkan dalam Al-Quran pada beberapa tempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: Inna Allah huwa Ar-Razzaq dhul quwwatil matin.
1: Yang artinya, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: Wallahu khairur raziqin.
1: Yang artinya, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Jum'ah ayat yang ke-11. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Wa inna Allah lahu khairur raziqin.
1: Yang artinya, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: وَرُزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: Yang artinya, beri rizkilah kami dan engkaulah pemberi rizki yang paling utama. Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-114. Allah adalah Ar-Razzaq, yaitu yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya dan yang menjamin setiap jiwa akan kebutuhan makannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
1: Yang artinya, dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: وَكَأَيِّن مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ.
1: Yang artinya, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-60. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab.
1: Yang artinya, dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-212. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
1: Yang artinya, sesungguhnya Rabbmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Quran Surat Al-Isra ayat yang ke-30. Dan rizki Allah bagi hamba-hambanya ada dua macam. Yang pertama, rizki yang umum yang mencakup orang-orang yang baik dan orang yang jelek, yang mukmin dan yang kafir, yang pertama dan yang terakhir, yaitu rizki badan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
1: Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan seandainya jika Allah memberi rizki dan anak keturunan kepada orang-orang kafir dan melapangkannya, bukan berarti Allah meridhoinya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada siapa yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: وَقَالُوا نَحْنُ

yang artinya. Dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikitpun. Tetapi, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, merekalah itu yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Quran Surat Saba ayat yang ke-35 hingga 37. Banyaknya pemberian Allah kepada manusia di dunia bukan berarti sebagai dalil akan karomah atau kehormatan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sedikitnya pemberian bukan dalil akan kehinaan seorang manusia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: yang artinya, adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Rabb-ku telah memuliakanku. Adapun bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Rabb-ku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Quran Surat Al-Fajr, ayat yang ke-15 hingga 17. Maksudnya, bukan setiap orang yang Allah beri nikmat di dunia, dia mulia di sisi Allah. Dan tidak setiap orang yang Allah beri sedikit rizkinya, dia hina menurut Allah. Sesungguhnya kekayaan dan kemiskinan, keluasan dan kesempitan adalah ujian dan cobaan dari Allah, agar Allah mengetahui siapa yang bersyukur dari yang kufur, yang sabar dari yang murka. Rizki yang kedua, yaitu rizki khusus, yaitu rizki hati dan siramannya berupa ilmu, iman, dan rizki halal yang dapat memperbaiki agama seseorang hamba. Dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan tingkatan mereka darinya, sesuai dengan ketentuan hikmah dan rahmat Allah. Dan Allah menyempurnakan kemuliaannya bagi mereka dan menganugerahkan kepada mereka surga yang penuh dengan kenikmatan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا

0: rizqa,
1: yang artinya dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Quran Surat At-Talaq ayat yang ke-11. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa dan mewariskan kepada kita dengan karunia dan nikmat-nikmatnya, yakni surga yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
4: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
5: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
3: Dan lantunan ayat

Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: العامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعده
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Adzikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Adz-dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhall aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Doa az-zahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: آداب إسلامية.
5: Adab-adab keluar rumah. Ketika seorang muslim keluar dari rumahnya, ia harus memperhatikan adab-adab yang telah disunahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab ketika keluar rumah adalah yang pertama, salat 2 rakaat sebelum keluar dari rumah. Salat 2 rakaat termasuk hal yang dapat menjaga seseorang dari ketergelinciran, keburukan, dan musibah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajta min manzilika fasalli raka'atain tamna'anika makhrajas su'i wa idza dakhalta ila manzilika fasalli raka'atain tamna'anika madkhalas su'i." Yang artinya, jika engkau keluar dari rumahmu, maka salatlah 2 rakaat. Niscaya 2 rakaat tersebut akan melindungimu dari keburukan-keburukan di luar. Jika kamu masuk dalam rumahmu, maka salatlah 2 rakaat. Niscaya 2 rakaat tersebut akan melindungimu dari keburukan-keburukan di dalam. Adab yang kedua, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara zikir-zikir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang disebutkan dari beliau, bahwa jika keluar dari rumahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. Allahumma inna na'udzubika min an nanzil aw nadhil aw nadhlim aw nudlam aw najhal aw yujhal 'alaina. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ketergelinciran, kesesatan, berbuat dolim atau didolimi, berbuat jahil atau kami dijahili. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqal, bismillah, tawakkaltu 'ala Allahi wa la haula wa la quwwata illa billah, fa yuqalu lahu hasbuka qad hudita wa kufita wa wuqita, fatatanahha lahu ash-shayatin, fa yaqulu lahu shaytanun akhar, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya." Yang artinya, jika seseorang keluar dari rumahnya dan berkata, "Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali Allah," maka dikatakan kepadanya, "Cukuplah itu bagimu, engkau telah mendapatkan petunjuk, mendapatkan kecukupan, mendapat perlindungan." niscaya menyingkirlah syaitan dari dirinya dan berkatalah kepadanya syaitan yang lain, bagaimana mungkin engkau dapat mengganggu seorang yang mendapat petunjuk, kecukupan, dan perlindungan. Adab yang ketiga, mengangkat pandangan ke langit ketika membaca zikir yang pertama tadi. Mengangkat pandangan ke langit ketika membaca doa keluar dari rumah berdasarkan perkataan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahku kecuali mengangkat pandangan beliau ke atas langit seraya mengucapkan, Allahumma a'udzubika an adilla au udhal au azilla au uzal au adlima au udlam au ajhala au yujhala alayya. Yang artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat dan disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, berbuat zalim atau dizalimi, berbuat jahil atau dijahili. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab keluar rumah, yang jumlahnya 3 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udhu billahi al-azim وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Assalamualaikum.

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Pak Arsyad, jujur aku kesel sama si Farhan, mulutnya nggak bisa dijaga. Kemarin dia nyindir saya terus di grup, rasanya pingin balesin aja.
2: Sabar Riko, kamu tahu nggak, ukuran kualitas keislaman seseorang itu bukan dari banyaknya ilmu atau ibadah yang tampak.
1: Terus dari apa, Pak?
2: Dari seberapa aman orang lain dari lisan dan tangannya. Kata Nabi SAW, Muslim sejati itu yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya.
1: Berarti kalau aku balas nyindir, aku juga belum jadi muslim sejati ya, Pak?
2: Betul, nak. Jangan turunkan kualitas keislamanmu hanya karena ingin membalas. Kendalikan lidah dan tanganmu. Itu bukti keimanan yang kuat.
1: Oke deh, Pak. Saya akan tahan diri. Mungkin ini ujian buat saya.
2: Nah, begitu Riko. Dan ingat, siapa yang menahan marah padahal bisa melampiaskannya, Allah janjikan derajat tinggi di surga. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, seorang muslim yang bagaimana yang paling afdal?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapapun dari kaum muslimin yang selamat dari lisannya dan tangannya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Renungan Suara Al-Iman.
3: Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman.
4: Daya wawasan disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
6: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
5: Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
7: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk menanggulangi bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. pendidikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam menanggung bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita fokus.
5: Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
8: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari 2006 ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggung bencana. Penanggung bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah, ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam kehidupan masyarakatnya.
5: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyawati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
9: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah, itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
5: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
10: Kamu tuh tiap hari zikir mulu, emang gak bosen ya?
1: Enggak, justru itu bikin hati tenang. Kamu sadar gak, kita tuh selalu ngomongin hal-hal yang kita sukai.
10: Hah? Maksudnya?
1: Kamu suka bola, tiap hari ngomongin bola. Kamu suka motor, bisa bahas motor berjam-jam. Sama kayak cinta kita kepada Allah, tanda cinta itu yang sering menyebut dan mengingatnya.
10: Jadi, kalau aku jarang zikir, jarang ingat Allah, itu tandanya cintanya belum kuat ya?
1: Iya Raka, karena gak mungkin kita cinta sesuatu, tapi gak pernah nyebut-nyebut dia kan?
2: Ar-Rabi bin Anas rahimahullah berkata, indikasi cinta kepada Allah ialah banyak menyebut dan mengingatnya. Sungguh, tidaklah Anda mencintai sesuatu, melainkan pasti Anda akan banyak membicarakannya. Madarijus Salikin, karya Ibnul Qayyim, jilid 2, halaman 218.
0: Renungan Suara Al-Iman.
11: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
12: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
11: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
12: Hah? Emang bisa?
10: bisa rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
1: Tapi aman nggak ya?
10: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
1: Wah, cara ikutnya gimana?
10: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke tanah suci.
1: Oke, pulang kerja langsung daftar.
10: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
13: Semenit manfaat.
14: Ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam adalah ibadah-ibadah yang penting. Sebagaimana rukun, yaitu ibaratnya sebuah tiang. Kita bisa membayangkan apabila ada sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah rumah bertingkat, namun tidak memiliki tiang atau tiangnya itu rapuh. Maka bisa dikatakan rumah atau gedung itu akan ambruk, akan roboh. Begitu juga dengan Islam. Islam ini memiliki tiang-tiangnya, memiliki sendi-sendinya, memiliki rukun-rukunnya. Maka sebagai seorang Muslim, apabila kita mengaku beragama Islam, maka marilah kita memperhatikan tentang pentingnya ibadah-ibadah yang termasuk dalam rukun Islam.
13: Semenit manfaat.
14: Ibadah itu dikatakan berkualitas, ibadah itu dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan atas dasar keikhlasan. Ibadah itu dikatakan berkualitas, dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah, marilah kita gunakan sisa-sisa umur kita yang kita tidak mengetahui sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Kita gunakan sisa-sisa umur kita untuk memperbaiki kualitas amal soleh kita. Kita berusaha setiap hari memperbaiki keikhlasan kita, ya, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
15: Wal 'asri innal insana lafi khusr.
16: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin, a'azzakumullah, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah alam semesta yang indah, pegunungan, pohon-pohon yang hijau, dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata, yang ini semua Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوْكِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna kekuasaannya, karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa, dialah Al-Qawiyu yang maha kuat, dialah Al-Matinu yang maha kokoh, dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah, dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala maha indah, sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Quran, walillahil mathalul a'la. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, la uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian, tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu, karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya, yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita, kita tidak membagaimanakannya dan kita tidak menyelewengkan maknanya, niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya, disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Munas. Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
2: Menjaga kesehatan anak di musim pancaroba. Musim pancaroba merupakan masa peralihan dari musim satu ke musim lainnya. Cuaca yang tidak menentu saat musim pancaroba memaksa tubuh untuk menyesuaikan diri dalam waktu cepat. Akibatnya, daya tahan tubuh bisa terganggu, terutama pada anak-anak. Penyakit yang

0: Kedua, pastikan anak cukup tidur. Kualitas dan kuantitas tidur anak sangat mempengaruhi kondisi kesehatannya, terutama saat musim pancaroba. Lamanya waktu tidur yang dianjurkan anak berbeda-beda sesuai dengan usianya. Anak usia 3-5 tahun membutuhkan tidur selama 10-13 jam, sedangkan anak usia 6-13 tahun perlu tidur selama 9-11 jam per hari. Ketiga, ajak anak tetap aktif. Jangan menghalangi si kecil untuk beraktivitas. Ajak si kecil beraktivitas. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh anak serta membantu tumbuh kembangnya. Keempat, ajari dan biasakan si kecil menjaga kesehatan dirinya, seperti mandi secara rutin, segera mengganti pakaian yang kotor, dan selalu memakai alas kaki ketika akan keluar rumah. Orang tua juga perlu memastikan kondisi rumah, terutama ruang tidur dan ruang bermain anak, selalu dalam kondisi bersih. Kelima, berikan makanan bergizi seimbang yang bisa meningkatkan dan menjaga kesehatan si kecil. Beberapa makanan bergizi bisa Anda berikan pada anak, di antaranya makanan berkarbohidrat seperti ubi dan jagung, makanan sumber protein seperti telur, daging, tempe, dan tahu, makanan mengandung vitamin dan mineral seperti buah dan sayur, suplemen khusus untuk anak yang penggunaannya harus sesuai anjuran dokter. Selain itu, orang tua juga bisa memberikan susu. Pilihlah susu yang mengandung nutrisi lengkap, mulai dari protein, lemak, karbohidrat yang penting untuk menjaga stamina anak, dan vitamin serta mineral untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Info kesehatan ini dikutip dari hellosehat.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak kaliman bulan ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwatul iman, para pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar setia radio suara Al-Iman 918 AM dimanapun Anda berada. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berjumpa dalam program kajian siang edisi Rabu 17 Juni 2026 yang bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1448 Hijriah. Salat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian siang kita dalam pembahasan adab penuntut ilmu bersama guru kita, ustaz kita, yaitu Ustaz Askar Wardana LC/MPD Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah sekarang Ustaz Askar Wardana LC/MPD telah bersama kami di studio Al-Iman. Dan sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar antum pada siang hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan para pemirsa Al-Iman TV juga dalam keadaan baik, sehat walafiat juga.
0: Amin, Ustaz. Nah, Ustaz, untuk siang ini apa judul yang akan kita bahas,
1: Ustaz? Insyaallah kita akan melanjutkan masih di dalam adab-adab seorang guru terhadap murid-muridnya.
0: Nah, Ustaz. Nah, ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar sekalian, itulah tadi judul dan pembahasan yang insya Allah akan kita bahas dalam kajian siang hari ini. Dan kami mengingatkan insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat memberikan dan mengirimkan pertanyaan Anda di nomor call center kami, yaitu di 0873-04-846. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita mempersilahkan kepada Al-Ustaz Askar Wardana LC/MPD Hafizahullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya pada siang hari ini. Kepada Al-Ustaz Askar Wardana LC/MPD, fa'alaihi fa'yatafadhal mashkura.
1: Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي وَأَخَوَاتِي فِي الدِّينِ وَمُسْلِمِي الْمُسْلِمَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan yang tidak terhingga banyaknya. Di antaranya adalah nikmat taufik hidayah sehingga kita bisa mengisi waktu demi waktu kita dengan ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di atas ketaatan hingga akhir hayat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan juga ditambahkan keimanan ketakwaan di dalam majlis ini. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab yang rutin kita baca, ya, yaitu kitab Al-Mu'allim bi Adabil Alimi wal Muta'allim, ya, yang mana kitab ini merupakan tahdzib dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Al-Allamah Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala, yang ditalkhis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala wa yain ajma'in. Jadi kita sampai pada adab-adab seorang muallim terhadap murid-muridnya para penuntut ilmu, masuk pada adab yang ke-11. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa iyan ajma'in, al-hadi asyara mu'amalatu talabati bittasawi illa, yaitu yang ke-11 adalah memperlakukan seluruh murid-muridnya dengan adil, dengan sama, ya, tanpa membeda-bedakan, kecuali apabila ada faktor yang di situ ada kemaslahatan yang memperbolehkan untuk diberikan pembedaan. Ya, namun secara asal seorang guru harus bersikap adil, memperlakukan seluruh muridnya dengan sama. An la yuzhira li talabati tafdhila ba'dihim 'ala ba'd 'indahu, yaitu seorang guru hendaknya jangan menampakkan kepada di hadapan murid-muridnya bahwasanya guru ini mengutamakan sebagian murid di atas sebagian yang lain. Jadi ketika mengajar di kelas, semua murid itu kedudukannya sama, tidak ada yang dilebihkan daripada yang lain di sisi sang guru. Fi mawaddatin, baik dalam kecintaannya, ya, awi atina'in, dalam perhatian sang guru, ya. Jangan sampai sang guru hanya memperhatikan satu orang saja, itu saja, ya. Jangan sampai seorang guru hanya, ya, mencintai salah satu muridnya saja sedangkan murid yang lain tidak. Hendaknya seorang guru bersikap adil dan sama antara satu murid dengan murid lainnya. Ma'atasawihim fi sifat, ya. Ketika memang murid-murid itu adalah dalam keadaan sifat yang sama. Seperti dalam sistem sekarang, ya kan, muridnya itu sama semua. Ya, usianya sama dan seterusnya, ya. Ma'atasawihim fi sifat, ketika memang sifat mereka itu sama, ya, min senin, baik usianya, artinya usianya adalah relatif sama, ya, rata-rata misalnya berusia 17 tahun misalnya, atau lebih kecil dari itu misalnya 14 tahun misalnya, atau lebih kecil atau lebih besar, ya, biasanya dalam satu kelas misalnya rata-rata adalah 15 tahun. Ya, memang ada mungkin yang 16 tahun, ada yang di bawahnya mungkin 14 tahun, ya. Maka ketika ya kurang lebih sama ini, ya mentionin pada masalah usianya, au fadilatin, atau keutamaannya. Ya. Artinya, ya kadang ada seseorang yang mungkin dia memiliki kelebihan, ya, dalam keutamaannya. Jadi misalnya memiliki keilmuan yang jauh misalnya, atau dalam satu bidang tertentu misalnya, meskipun dia ya sama, tapi dia memiliki kelebihan dalam keilmuan ataupun keutamaan misalnya. Au tahsilin, ya, atau dalam ya kemampuannya. Au diyanatin, atau dalam agamanya. Jadi ada ya perbedaan, ya jelas dibedakan misalnya, ya ini lebih tua ya jelas didahulukan, atau yang ini misalnya lebih ya dia menguasai ilmu yang ya bukan mungkin lebih daripada gurunya, ya jelas dibedakan begitu. Ya. Namun apabila sama usianya seperti dalam ya, sistem sekarang kelas-kelas begitu ya. Mereka sama-sama semua misalnya lulus dari SMP atau lulus dari SMA sama. Maka saat itu apa? Maka harus sikap adil dengan sama rata semuanya. Fa inna dzalika rubbama yuhisu minhu sajara. Karena bisa jadi ketika seorang guru itu ya, yang seharusnya bersikap adil sama antara semua muridnya, dia ya lebih condong kepada salah satunya saja, maka ini bisa menyebabkan murid-murid yang lain dadanya merasa sempit. Wa yunaffirul qalba, membuat hatinya ya lari. Ya, dia merasa ya tidak diperhatikan, dia merasa mungkin sedih, dia merasa sakit hati, dia merasa gundah gelisah. Ya. Maka ikhwani wa akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini harus diperhatikan oleh seorang guru. Jangan sampai dia bersikap tidak adil, tidak sama rata dalam masalah perhatiannya, dalam masalah ya pengajaran jadi kelas. Fa in kana ba'duhum aktsara tahsilan. Apabila memang salah satu di antara atau sebagian di antara murid-murid itu ada yang memang mereka lebih semangat ya, wa asadd ijtihadan, mereka lebih bersungguh-sungguh daripada teman-teman yang lainnya. Au ablag ijtihadan, atau lebih tampak ya kesungguhannya dalam belajar. Au ahsana ajaban, atau lebih baik adab akhlaknya. Fa azhara ikramahu wa tafdhilahu, maka boleh bagi seorang guru untuk menampakkan bahwasanya dia mengutamakan murid yang ini ya, yang tadi dia lebih semangat, yang lebih ya bersungguh-sungguh, yang lebih baik akhlaknya, adabnya, lebih menguasai pelajaran tersebut. Maka boleh dia ya menampakkan ya pujian bagi siswa tersebut. Ya, boleh dia melebihkan dibanding yang lain. Ya. Wa bayyana anna ziyadata ikramihi li tilka asbab. Tapi dengan sang guru ini menjelaskan kepada murid yang lain bahwasannya ya, dia memuliakan, melebihkan, mengutamakan murid tersebut karena sebab tadi. Ya, karena kesungguhannya tadi. Karena ya semangatnya, karena akhlaknya, karena sebab-sebab tadi, maka ya dijelaskan kepada murid yang lainnya biar tidak ada salah paham, tidak ada su'udzon. Iya. Karena bisa jadi sang murid yang lain menyangka bahwasanya dia atau sang guru lebih sayang kepada murid tersebut hanya karena faktor-faktor lain misalnya. Nah, di sini boleh sang guru melebihkan perhatiannya kepada sebagian lain atau memuji atau mengangkat, mengutamakan, tapi dengan sebab-sebab tersebut. Ya, jika memang murid tersebut lebih tampak kesungguhannya, lebih baik, lebih semangat, lebih baik, ya. Fala basa bidzalika, maka tidak apa-apa untuk menampakkan perhatian lebih kepada murid tersebut. Li annahu yunasyid. Kenapa? Sebabnya adalah karena itu akan membuat murid-murid yang lain juga semangat. Wa yab'atsu 'ala al-tasabbutil kasifat, membuat murid yang lain pun ingin. Ya. Karena mereka juga ingin dipuji, mereka juga ingin dekat kepada ustaznya, mereka juga ingin diperhatikan lebih. Maka mereka tahu sebabnya, caranya. Oh, agar bisa juga seperti itu adalah sebabnya karena murid itu lebih semangat, murid itu lebih ia bersungguh-sungguh dalam belajar, murid itu dia akhlaknya baik gitu. Maka yang lain pun akan berusaha untuk meniru, mereka juga akan ikut berlomba-lomba. Nah, ini kan sesuatu yang positif, makanya diperbolehkan. Ya. Maka ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Hal ini sebagaimana diberikan oleh penulis di sini, ini contoh Qala Al-Barqani, berkata Al-Imam Al-Barqani rahimahullah ta'ala, kana Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili yaqra'u li kulli wahidin mimman yahduruhu waraqatan bi lafdhihi summa yaqra'u alaih. Yaitu dahulu Al-Imam, kata Al-Imam Al-Barqani, dulu gurunya yaitu Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah ta'ala, beliau biasa membacakan kepada murid-muridnya ya, yang hadir di majelis beliau, beliau membacakan secarik kertas gitu ya, selembar kertas dibacakan ya, jadi setiap ada muridnya dikasih jatah apa berisi hadis-hadis gitu ya, atau ilmu, itu jatahnya adalah masing-masing satu kertas gitu. Wa kana yaqra'u li waraqataini, tapi ketika sampai kepada Al-Barqani rahimahullahu taala, maka Al-Imam Abu Bakar Ismail ini pun membacakan dua kertas. Yang lain hanya cuma satu kertas tok ya. Maka ketika Al-Imam Al-Barqani dibacakan oleh beliau dua kertas, lebih daripada yang lain. Wa yaqulu li hadirin, kemudian Al-Imam Al-Ismaili Abu Bakar Al-Ismaili beliau pun mengatakan kepada para hadirin, pada murid-murid yang hadir di majelis beliau, beliau berkata, innama ufadziluhu alaikum li'anahu faqih. Ya, sesungguhnya sebab kenapa aku melebihkan ya, dia daripada kalian semua, yang lain cuma dibaca satu lembar gitu, satu kertas, satu halaman, yang lain adalah apa? Dua lembar. Ya. Sebabnya adalah li'annahu faqih, karena dia ini adalah faqih, orang yang paham, ya, memiliki pemahaman yang mendalam itu. Maka di sini menunjukkan apa? Boleh ya, melebihkan satu di antara atau ya, murid di antara yang lain jika memang di situ ada keutamaan. Sebab wa kadzalika la yuqaddimu ahadan fi naubati wairi. Ya. Dan juga janganlah seorang guru dia mendahulukan seorang pun di dalam ya giliran atau jatah waktu sebagian ya di atas yang lain ya. Artinya kalau misalnya ini, misalnya ini bagiannya si A, ini bagian si B, ini bagian si C gitu, maka jangan dilewat misalnya ya. Misalnya di kelas memerintahkan dari ya dari depan ke belakang, terus ketika sampai giliran dia dilewat misalnya, atau misalnya jatah waktunya untuk membaca kemudian diberikan kepada yang lain, jangan. Ini termasuk bentuk apa? Ketidakadilan. Au yuakhiruhu an naubatihi, atau yang dia harusnya gilirannya pertama diakhirkan malah. Ya, yang harusnya dia haknya adalah untuk gilirannya ya, yang kemudian ditunda nanti diakhirkan, jangan. Illa idza ra'a fi dzalika maslahatan tazidu ala maslahati mura'atin naubah, kecuali apabila sang guru melihat di dia mengakhirkan, dia menunda, dia menggantikan urutan ya, jika memang sang guru tersebut melihat situ ada maslahah ya. Misalnya biasanya ketika di kelas ya masing-masing membaca misalnya, nah ketika giliran si B ternyata dia tidak bersiap-siap misalnya, atau dia bermain-main atau apa, maka sebagai hukumannya misalnya diakhirkan kamu jangan baca dulu, langsung lewat sebelahnya misalnya. Karena mungkin ya dia lalai dia atau apa misalnya. Ya. Maka mungkin ini adalah apa? Dibenarkan. Ya. Jika memang disitu ada maslahat. Illa idza ra'a fi dzalika maslahatan, kecuali apabila sang guru melihat di situ ada maslahat untuk ditunda di akhir atau ditukar. Tazidu ala maslahati mura'atin naubah, yang maslahatnya mungkin lebih besar daripada mengikuti urutannya gitu. Maka ini boleh jika memang ada maslahatnya. Fa in samaha ba'dhum li ghairihi fi naubatihi fala bas, atau dengan kesukarelaan. Ya, ada seorang yang memang dia harusnya misalnya gilirannya untuk apa menyetorkan hafalan misalnya, tapi dia berikan ke ustaz si fulan duluan aja, dia terburu-buru misalnya. Ini boleh ya, fala ba'sa. Tapi secara asal maka harus adil. Ketika mau urutannya, gilirannya ya, gilirannya enggak boleh ditukar-tukar, enggak boleh diakhirkan, digantikan dan lain sebagainya. Ya. Kecuali apabila ada kemaslahatan di situ. Wa yan bagi an yatawajjad li hadirihim. Begitulah hendaknya seorang guru dia berusaha untuk bersikap baik, ya, menampakkan kecintaan kepada murid-murid yang hadir di kelas. Wa yadhkura ghaibahum bi khair. Hendaknya yang tidak hadir, ya, yang tidak ada di situ, ya, maka sang guru pun menyikapinya dengan baik. Ya. Wa husni tsana, ya. Misalnya kalau memang dia ada udzur, ya. Maka tidak mencelanya, tidak menggibahnya, ya. Tapi disebut kebaikannya ataupun didoakan. Wa yan bagi an yasta'a lima asma'ahum. Dan hendaknya seorang guru itu dia berusaha mencari tahu, ya, nama-nama murid-muridnya. Jangan sampai nggak tahu nama muridnya, ya. Jadi mengajar tapi tidak apa, ya, tidak ada interaksi dengan murid-murid, tidak berusaha untuk mencari tahu, mengenal. Ya. Maka hendaknya di sini apa? Yan bagi an yasta'lima asma'ahum. Ya, dengan cara misalnya saat ini dengan cara di absen misalnya panggil siapa nama-namanya satu persatu, ya, wa ansabahum, bahkan sampai nasabnya, anaknya siapa, ya. Nah, ini juga baik karena sehingga guru itu tahu, ya, murid ini mungkin oh dari keluarganya si fulan, dia tahu bapaknya, tahu keluarganya, sehingga nanti bisa mungkin ketika dibutuhkan apa nasihat bisa disampaikan masukan kepada sang ayah, atau dia bisa mengetahui ya latar belakang dari si murid itu sehingga ketika ada masalah dia tahu, ya. Wa mawadhit mawatinahum, ya, mengetahui di mana tempat mereka tinggalnya, di mana, ya, seperti apa. Wa ahwalahum, dan keadaan kehidupan mereka seperti apa. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu di dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang-orang yang datang kepada beliau, ya, dan datang bertanya menuntut ilmu, maka beliau pasti tanyakan masmuka, siapa namamu. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya seorang guru itu harus apa, berusaha mengenal muridnya, kamu siapa namanya. Ya. Meskipun bisa saja seorang guru itu lupa misalnya namanya muridnya ada ratusan atau bahkan ribuan misalnya. Ya kemungkinan bisa saja, ya, sang guru itu lupa misalnya kepada nama muridnya. Tapi ya apa, tetap seorang guru harus berusaha, kamu siapa namanya. Ya, kalau nanti lupa ya ditanya lagi, kamu siapa namanya, saya lupa. Ya. Maka ini hendaknya diketahui, bahkan bukan hanya nama, tapi apa, wansa bahum wa mawatinahum, orang tuanya, keluarganya itu siapa, tempat tinggalnya itu di mana, ya, ini juga perlu diketahui oleh seorang guru itu. Sehingga misalnya sang murid itu dia pada suatu hari terlambat misalnya. Ya. Padahal dia seorang anak yang rajin, seorang anak yang baik ya. Maka dia mengetahui ketika ini, oh ini terlambat memang karena rumahnya itu jauh. Dan kalau ada kejadian apa bisa terlambat itu suatu yang wajar begitu. Ya. Atau ketika anak tersebut melakukan sesuatu hal misalnya yang dia ingkari, dia tahu karena memang ini kebiasaan di daerahnya misalnya mungkin berbeda dengan daerah sini. Jadi ini penting bagi seorang guru juga untuk mengetahui keadaan muridnya, ya, namanya, nasabnya, ya, tempat tinggalnya dan keadaan, ya, dia seperti apa keadaan kehidupannya. Wa yukthiru du'a'a lahum bisalah. Dan juga hendaknya seorang guru itu mendoakan murid-muridnya. Mendoakan agar mereka menjadi murid-murid yang saleh, orang-orang yang saleh, ya. Jangan sampai seorang guru itu kemudian tidak pernah mendoakan murid-muridnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Da'watul muslimi li akhil muslimi bi dhahril ghaibi mustajabatun." Doanya seorang muslim terhadap saudara muslim lainnya tanpa sepengetahuan yang didoakan itu adalah doa yang mustajabah. Fa inna inda kulli ra'si ahadikum malak. Karena di setiap samping sisi kepala kita ini ada malaikat muwakkal yang dia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama da'a al-muslimu li akhihi bi khair, ya. Setiap kali kita mendoakan untuk saudara muslim lainnya dengan kebaikan, ya, tanpa pertolongan mereka, maka ada malaikat yang mengatakan amin wa laka bimithlin. Amin, semoga kamu juga. Maka dari sini kita mengerti bahwa ketika kita mendoakan murid-murid kita, itu adalah apa? Itu adalah doa yang mustajabah. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mendoakan mereka tanpa sepengetahuan mereka. Dengan kebaikan, kita doakan agar murid-murid kita bisa memahami pelajaran, mereka tetap bersemangat, mereka tidak patah semangat, mereka serius dalam belajar, mereka diberikan taufik untuk bisa menghafal, memahami, mereka diberikan kemudahan untuk bisa, ya, mengamalkan apa yang telah dipelajarinya. Maka ini doakan, karena itu adalah doa yang apa? Mustajabah. Dan kita tidak rugi sama sekali ketika banyak-banyak mendoakan orang lain. Karena apa? Tadi kata malaikat, amin, semoga Allah mengabulkannya. Walaka bimithlin, untuk kamu juga seperti itu. Jadi ketika kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, amin, kamu juga mudah-mudahan dapat kebaikan. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita, ya, murid-murid kita istiqomah. Maka kata malaikat, amin, kamu juga mudah-mudahan istiqomah. Kita doakan kepada murid yang mendapatkan kemudahan, ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Amin, kamu juga begitu. Maka justru orang yang rugi adalah orang yang tidak mau mendoakan orang lain. Ya, makanya kita dimotivasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti ini motivasinya luar biasa. Doakan orang lain maka kamu juga dapat kebaikannya. Kita doakan orang lain, ya, istiqomah, kita juga amin, mudah-mudahan dapat istiqomah juga. Kita doakan agar lapangan rezekinya orang tersebut, amin, mudah-mudahan kamu juga, ya, lapang rezekinya. Maka ini salah satu kunci, ya, ketika kita ingin, ya, kemudahan, ingin kelapangan rezeki, ingin dimudahkan, ditambahkan ilmu di segala kebaikan, ya. Maka doakanlah orang lain dengan tulus, ikhlas, tanpa sepengetahuan mereka. Maka malaikat mengatakan amin walaka bimithlin. Amin dan kamu juga semisalnya. Ya. Kenapa kita diiming-imingi dengan ini kan iming-iming yang luar biasa, ya kan? Kita mendoakan kebaikan kita juga dapat berarti kan, ya. Kenapa diiming-imingi dengan ya keutamaan yang luar biasa ini? Karena manusia itu malas mendoakan orang lain. Kita itu jarang mendoakan orang lain. Ya. coba tetangga-tetangga kita, ya, berapa kali kita sudah mendoakan tetangga kita itu agar diberikan kesehatan, ya, diberikan kemudahan, diberikan hidayah, diberikan ya tambah ilmu bermanfaat. Kapan kita mendoakan ya tetangga, ya, ya jamaah di masjid, ya pengajian, ya guru-guru kita, ya rekan-rekan kita, ya murid-murid kita, ya. Manusia itu jarang, ya, malas mendoakan orang lain. Maka kita harus apa? Koreksi diri kita. Mulai sekarang harus rajin mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Ya. Makanya diijabah. Kenapa? Karena doanya itu benar-benar tulus, ikhlas. Ya. Beda kalau kita di hadapan orang itu kita doakan, wah mudah-mudahan ya antum begini begini begini begini. Tujuannya adalah apa? Biar dekat, biar ya baik, biar kita mendapatkan ya maslahat. Maka ini enggak ikhlas. Tapi ketika kita mendoakan ya tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan, maka di situ ada keikhlasan. Karena dia enggak dengar, dia enggak tahu kita itu mendoakan dia. Berarti kan apa? Benar-benar dorongannya itu dari hati kita, begitu. Tulus ikhlas. Nah, ini keutamaan kita mendoakan orang lain. Ya kan jangan malas. Ya, jangan malas. Para salaf dahulu mereka kalau ya di malam-malam hari mendoakan satu persatu nama guru-gurunya plus nama bapaknya fulan bin fulan, bayangkan. Bukan hanya namanya, si A, si B, si C, apa? Si A bin fulan, si B bin fulan, si C bin fulan, didoakan semuanya. Ya. Satu persatu. Makanya ya kita ini seharusnya kalau berdoa benar-benar itu waktu kita itu kurang rasanya. Ya, karena banyak yang harus kita doakan. Ya, untuk kita sendiri saja banyak kebutuhan kita. Baik dunia-dunia maupun ya kebutuhan akhirat. Belum untuk orang-orang yang terdekat dengan kita, ayah kita, ibu kita. Ya, pasangan kita, anak-anak kita. Ya, satu persatu disebut loh, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, keenam, dan seterusnya. Satu persatu disebut, didoakan mereka. Ya. Kalau punya cucu, cucu-cucunya, satu persatu cucu dari anak pertama, cucu dari... Ya. Itu baru yang dekat dengan kita. Ya. Kerabat-kerabat ada banyak lagi. Saudara-saudara, keponakan, ya kan, cucu ponakan, sepupu-sepupu, ya, anak dari sepupu, cucu dari sepupu, dari paman, paman dari bibi, banyak sekali yang harus kita doakan. Belum tetangga-tetangga kita, ya kan, 40 rumah atau satu kampung, ya, satu persatu kita doakan. Ya. Belum ini sebagai kalau kita menjadi guru, ya, atau kalau kita sebagai guru doakan murid-murid kita. Kita sebagai murid doakan guru-guru kita. Sibuk, ya. Termasuk mendoakan pemimpin kita. Ya kan? Didoakan, ya. Tapi tidak usah khawatir. Setiap waktu yang kita keluarkan untuk mendoakan satu persen, itu semuanya kembali ke kita sendiri kok sebenarnya. Ya, enggak rugi kita. Ya amin walaka bimithlin. Ya, maka di sini yang terkhusus bagi seorang guru ya adalah jangan lupa untuk mendoakan murid-muridnya. Ya. Nah, ketika murid-murid itu kesulitan, ketika murid-murid itu mungkin banyak masalah, ya, murid-murid itu atau ya banyak permasalahan terjadi di kelas, baik yang terkait dengan pelajarannya, dia enggak paham, sulit menghafal, ya sulit konsentrasi, tidak bisa fokus, ya. Atau kaitan dengan ya permasalahan-permasalahan lainnya seperti pembulian, ya kenakalan, ya. Dan berbagai macam gangguan lainnya, ya. Maka doakan. Nah, seorang guru apa? Mendoakan agar murid-muridnya diberikan kemudahan dalam urusan mereka dalam pelajaran mereka, ya. Murid-murid zaman sekarang misalnya, ya, tidak fokus karena pada main HP, ya. Karena fitnah di zaman sekarang ini adalah fitnah handphone. Ya. Di mana murid yang dulu enggak ada handphone, mereka rajin baca Quran. Ya, maka cepat hafalnya, ya. Tapi zaman sekarang mereka sibuk main dengan handphone, ya. Di handphone pun ada berbagai macam godaannya, ya. Baik, ya, yang melalaikan waktu mereka dari permainan-permainan, ya. Ada tontonan-tontonan yang berbagai macam, ada permainan-permainan yang melalaikan berbagai macam, ya. Begitu pula, ya, fitnah-fitnah lainnya, fitnah dengan lawan jenis misalnya. Belum fitnah-fitnah penyimpangan-penyimpangan, ya. Ada yang menyimpang dalam masalah narkoba misalnya. Ya. Ada penyimpangan dalam masalah seksual misalnya. Ya. Karena macam-macam, ya. Kita dapati anak-anak zaman sekarang, ya, ada yang sibuk habis waktunya dengan main game, ya. Sehingga, ya, mereka kadang begadang sampai malam, sehingga tubuh mereka rusak, ya, mata mereka rusak, ya, dan dalam kelas pun tidak maksimal. Begitu pula, ya, banyak di antara mereka yang mungkin, ya, digoda oleh syaitan sehingga mendekati zina dengan berpacaran, ya. Bahkan tidak sedikit yang terjatuh ke dalam zina, waliyadubillah, ya. Masih kecil, masih seragam sekolah, tapi sudah hamil, ya. Juga, ya, banyak di antara mereka yang, ya, terjerumus ke dalam penyimpangan-penyimpangan, ya, seksual, ya, hubungan sama jenis, ya, yang akhirnya, ya, menyebabkan mereka, mental mereka rusak, hancur. Begitu pula penyakit-penyakit yang, ya, yang merusak sehingga mereka mati muda dalam keadaan mengenaskan. Ya. Maka di sini butuh doa dari seorang guru, ya, doa yang tulus dari seorang guru untuk mendoakan murid-muridnya. Ya. Mulai dari apa? Yang, ya, diajar, ya, di dalam kelas, ya, murid-murid yang dia, ya, atau dalam satu sekolah, ya, atau skop yang lebih besar lagi. Maka, ya, ini tugas, ini salah satu tugas seorang guru yang diwasiatkan di sini, wa yukthir, ya, bukan jarang-jarang, tapi apa, wa yukthir, memperbanyak doa. Karena apalagi di zaman ini, ya, untuk Gen Z ini banyak sekali sekarang tantangannya. Di era disrupsi seperti ini, ya, selain permainan-permainan yang melalaikan, ya, juga penyimpangan-penyimpangan yang, ya, membinasakan, ya, begitu pula banyaknya, ya, kesesatan-kesesatan, ya, maka fitnah, baik fitnah syahwat maupun syubhat yang menyambar-nyambar, ya. Maka di sini hendaknya seorang guru berusaha untuk yukthir addu'a alahum bisalah, banyak-banyak mendoakan murid agar mereka menjadi murid yang soleh, ya. Ketika sudah tidak lagi diajar, ketika sudah lulus, ya, maka dia tetap istiqomah di atas kesolehan. Maka sekali lagi, ya, diwasiatkan oleh Al-Imam Ibnu Junah di sini, hendaknya seorang guru itu tadi, ya, dia sama bersikap adil terhadap murid-muridnya, tidak membeda-bedakan, ya. Boleh membedakan apabila memang ada hal positif yang diharapkan di situ, ya, bukan hanya sekedar, ya, membedakan karena, ya, sebab-sebab pribadi atau sebab-sebab, ya, duniawi, tidak, ya. Kemudian juga ada seorang guru yang menampakkan rasa cintanya, ya, perhatiannya, ya. Kemudian hendaknya guru juga berusaha mengenal murid-muridnya, terus satu persatu namanya dikenali, ya. Bahkan bapaknya siapa, keadaannya seperti apa, dia bagaimana, ya. Tinggalnya dari mana, ya. Ini penting sekali, ya. Dan yang terakhir adalah wa yukthir du'a lahum bisalah, memperbanyak doa, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam Mustadrak Imam Al-Hakim dan juga Sunanul Kubra Karim Al-Baihaqi, yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Al-Arqam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Abdullah bin Al-Arqam radhiyallahu anhu, Allahumma waffiqhu, ya Allah berikanlah taufik kepadanya. Ya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan misalnya sahabat Ibnu Abbas, ya. Ditepuk dadanya sambil didoakan, ya, Allahumma faqihhu fid-din wa 'alimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam agamamu, tambahkan ilmu agamanya, pahamkan dia. Dan pahamkan dia takwil, yaitu tafsir Al-Quran. Ya. Maka doanya apa? Ya, guru mendoakan baik secara langsung, ya, didoakan barakallahu fiik, ya. Ketika bagaimana, ya, berpapasan di jalan atau ngobrol atau apa, didoakan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, ya, mudah-mudahan engkau ditambah ilmumu, ya, dipahamkan. Maka ini hendaknya dilakukan ataupun ketika sang guru, ya, mendoakannya tanpa sepengetahuan muridnya, gitu. Jadi baik yang dilakukan secara tatap muka, ketika bertatap muka langsung doakan, begitu pula ketika, ya, sang guru, ya, sedang sendiri, maka dia pun mendoakan murid-muridnya, gitu. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Dari materi, yaitu adab yang ke-11, ya, hendaknya sang guru bersikap adil kepada murid-muridnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC kita, wallahu ta'ala a'la wa alam.
0: Laporan kepada Ustaz Askar Wardana LCMPD atas materi yang telah disampaikan. Kemudian berikutnya kita memasuki sesi interaktif. Nah, Ustaz, untuk sesi tanya jawab untuk kali ini sudah ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Izin untuk membacakan. Assalamualaikum, Ustaz. Kapan kita sebagai guru boleh marah? Dan apakah hukuman fisik itu tidak boleh dalam pendidikan Islam? Jazakumullah khairan, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Yang pertama tadi, apakah guru boleh marah atau tidak, ya? Maka guru boleh marah, bahkan terkadang wajib untuk marah jika memang apa, ya, jika melihat di situ ada pelanggaran, ya, atau ada kemaslahatan, ya. Memang secara asal seorang guru adalah harusnya bersikap lembut, ya, itu secara asal, ya, hendaknya memperlakukan murid itu apa, dengan lembut, ya, ini secara asal, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa makana rifqu syai'in illa zanah wa manuzi'an syai'in illa syanah. Tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam suatu perkara melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari suatu melainkan akan merusaknya, ya. Maka secara asal adalah innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah itu maha lembut dan Allah mencintai kelembutan dalam segala perkara. Maka yang secara asal guru itu harusnya apa? Bersikap lembut. Bukan asal itu marah-marah dulu, ya. Baru kenalan, kamu, kenapa, siapa kamu? Enggak begitu. Jadi secara asal adalah dengan lemah lembut, ya. Tapi bukan berarti guru itu kemudian enggak boleh marah, ya. Kalau memang dituntut ketegasan, maka guru pun harus apa? Tegas, ya, sebagaimana Contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam beberapa hal marah kepada para sahabat, ya. Di antaranya ketika sahabat Mu'adz bin Jabal misalnya, ya, dalam kisah yang panjang, ya, ketika beliau mengatakan kepada orang yang meninggalkan apa saf dari berjamaah, padahal ya ada udur dia, ya, dibilang munafik, ya. Maka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur langsung. Ya ketika memang apa Mu'adz keliru dan kesalahannya itu bisa menyebabkan suatu perkara yang besar, ditegur, afattanun anta ya Mu'adz, ya, apakah engkau ini tukang pembuat fitnah, gitu, langsung ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Begitu pula Usama bin Zaid misalnya ketika mau merubah, ya, ketika sudah dihukum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukuman, ya, kemudian ya Usama ini mau memberikan syafaat agar hukumannya dirubah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegas. Ya atas syafihadin min hududillah. Ya. Maka di sini seorang guru, ya, secara asal dia hendaknya bersikap lembut, tapi jika memang dia melihat di situ ada hal yang harus tegas,

0: ya. Seperti orang tua boleh memukul anaknya, ya, untuk sholat. Ya, ketika di pertengahan sholat, ya, dan dia sudah, ya, besar, kemudian nggak mau sholat, maka diperintahkan wadribuhum, ya, alaiha wa hum abna'u ashr sinin, dan perintahkan mereka, pukul mereka, begitu. Ya. Maka, ya, hukuman selama sifatnya adalah pendidikan. Ya, untuk kemaslahatan, bukan sekedar melampiaskan kamu push up 1000 kali misalnya karena kekesalan, ya, dan ini jangan, ya, hukuman sekali lagi diberikan, ya, adalah, ya, tujuannya jelas untuk pendidikan, bukan untuk menyakiti, bukan untuk balas dendam, bukan untuk menyiksa, ya, yang sesuai begitu. Tapi ya, karena mendidik tujuannya positif, biar dia jera, biar dia mengambil, ya, pelajaran, biar dia bersemangat, misalnya, misalnya, ya, di kelas, ya, diperintahkan untuk mengerjakan PR, misalnya, ya, ternyata tidak dikerjakan, misalnya, push up, misalnya, disuruh push up, ya, dengan harapan apa, dia, ya, pada pertemuan selanjutnya dia bersemangat, ya, nanti dihukum lagi capek misalnya, maka dia pun, ya, semangat untuk mengerjakan PR dan tidak lalai begitu, ya. Maka secara asal boleh-boleh saja, namun dengan terukur, dengan, ya, tujuan yang jelas, dan tidak ada kemudaratan di situ. Wallahu ta'ala alam.
1: Set bagaimana kita mendidik anak kita yang di usia di masyarakat?
0: Wah, jasa makanan atas pertanyaannya. Bagaimana kita mendidik anak kita di masa remaja? Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan petunjuk beliau. Ya, tetap fokus. Ya. Pendidikan kita, ya, pendidikan yang sesuai fitrah adalah harus ada al-amr wa nahi, perintah dan larangan. Ya. Ini harus, ya, ini menjadi dasar. Ya. Perintah diantaranya, ya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ini harus menjadi prioritas pertama. Perintahkan anak-anak kita untuk mentauhidkan, ajarkan mereka tentang tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap saat selalu berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditanamkan semenjak kita kecil. Ya. Remaja terus ditekankan karena mereka, ya, sudah berkembang, ya kan? Dalam segala keadaan selalu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan baik-baik. Ya. Dan jangan sampai berbuat syirik. Ya. Cegah mereka, larang mereka, peringatkan mereka dari kesyirikan sejak, ya, dini sampai remaja dan terus, ya. Makanya, ya, ketika Nabi Yakub, ya, berwasiat kepada anak-anaknya, beliau mengatakan, "Maca buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelahku?" Masalah tauhid ditanamkan kepada putra-putra beliau. Ya. Maka, ya, Luqman juga berkata kepada putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, jangan sampai kamu buat syirik, karena syirik itu kezaliman yang besar. Maka masalah tauhid, ya, tadi di atas apa? Perintah larangan tadi. Ya, perintah dan larangan. Perintahkan mereka kepada kebaikan, larang mereka dari keburukan. Ya. Yang pertama apa? Ajari mereka tauhid. Perintahkan kepada mereka, larang dari kesyirikan. Kemudian sholat. Ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Ya. Perintahkan mereka sholat. Larang mereka jangan sampai enggak sholat. Nah, gitu. Ya. Dan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu

0: lainnya. Setelah itu juga apa? Perintahkan mereka kepada akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, adab-adab yang baik, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Larang mereka dari akhlak-akhlak yang buruk. Ya. Baik dalam perbuatan, sifat, ucapan. Ya. Perintahkan mereka. Ya. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berbohong, tidak boleh. Ya. Perintahkan mereka untuk berucap yang baik, berucap jujur. Ya. Akhlak-akhlak adab Islam diajarkan kepada mereka. Begitu pula diajarkan kepada mereka tentang perbedaan antara laki-laki dan wanita. Ya. Dari kecil sudah diajarkan secara sederhana, maka ketika dewasa, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk memisahkan mereka fil madaji. Ya. Karena mereka sudah besar, mereka sudah balig. Ya. Maka jelaskan kepada mereka, ya, tidak boleh la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Innahu kanat fahisyatan wa sa'a sabila. Zina itu adalah fahisyah, kejian. Jelaskan. Ya. Dengan apa? Ya. Dengan cara sebaik mungkin, ya. Tentunya tidak secara vulgar begitu ya, tapi jelaskan bagaimana ya, sebagaimana ayah dan ibu ya menikah, nanti kamu pun akan menikah, jangan sampai ada hubungan di luar menikah dan seterusnya itu ya, hati-hati ya saat ini misalnya dengan hubungan sejenis ya dan lain sebagainya, mulai ya di situ dijelaskan karena mereka sudah usia balig ya. Maka tadi itu semua ya, dan itu ya, sinilah dibutuhkan bagi setiap orang tua juga untuk belajar, ya, berilmu, ya, apa yang harus diperintahkan, apa yang harus mereka larang, ini harus dipelajari oleh setiap orang tua, ya, apa yang harus diprioritaskan, apa yang didahulukan, apa yang enggak boleh, ya, dan, ya, tentu saja, secara umum, ya, tadi orang tua harus mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya. Ya. Orang tua harus memerintahkan, ya. Dan orang tua juga harus bisa menjadi contoh. Ini yang berat. Ya. Orang tua harus apa? Berusaha untuk mempersoleh diri, menambah amal-amal solehnya agar dia memiliki anak yang soleh. Dan juga yang terakhir adalah hendaknya seorang orang tua dia harus ya banyak-banyak mendoakan anak-anaknya. Ya, perbanyak sebanyak-banyak setiap saat doakan anak-anaknya. Ini wallahu ta'alam.
1: Nah, kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Askar Wardana yang telah menjawab pertanyaan tadi sekaligus menjadi akhir dari sesi tanya jawab. Dan sebelum kita akhiri sesi kajian kita pada siang hari ini, marilah kita mendengar sedikit nasihat yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Askar Wardana LCMPD Hafizullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani wa khatafid din rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang pendidik, termasuk sebagai seorang ayah dan ibu, hendaknya kita bekali diri kita dengan ilmu, karena ilmu inilah yang menjadi patokan barometer. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bi khairin yufaqih fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan pahamkan dia, Allah tambahkan ilmunya terhadap agama ini. Maka kalau Allah menginginkan kebaikan kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, apa tandanya? Tandanya adalah dengan bertambahnya ilmu agama kita, termasuk peran kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu. apakah Allah ingin menjadikan kita orang tua yang baik atau tidak, patokannya apa, mau atau tidak kita belajar. Maka hendaknya sebagai ayah dan ibu tidak hanya sibuk dengan nafkah lahirnya saja, nafkah belanjanya saja, nafkah makannya, fisiknya saja, namun orang tua juga harus menyiapkan nafkah ilmu bagi anak-anaknya, bagi dirinya sendiri terlebih dahulu, yang untuk selanjutnya dia laksanakan itu sebagai bentuk nafkah ilmu kepada istri dan anak-anaknya. Maka marilah kita terus semangat untuk belajar, datangi kajian-kajian, pelajari, prioritaskan masalah tauhid, masalah manhaj, metode dalam beragama, ilmui, agar apa? Agar kita meraih tanda kebaikan tersebut, agar kita menjadi orang tua yang Allah menginginkan kebaikan melalui diri kita, sebagai posisi kita sebagai seorang ayah maupun ibu, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita, mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, yang menjadi tanda kebaikan dari Allah SWT, tanda kebaikan dari langit. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kembali kepada Ustaz Askar Warlana LCMPD Hafizullah Ta'ala atas waktu yang telah disempatkan dan juga ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang beliau ajarkan kepada kita dapat menjadi catatan amal jariah bagi beliau kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mengucapkan syukran jazakumullah khairan kepada para pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar Radio Suara Al-Iman 918 AM yang telah membersamai kami pada kajian siang hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan kajian pada siang hari Rabu bersama Ustaz Askar Wardana LCMPD Hafizullah Ta'ala dari pukul 13.00 sampai dengan 14.00 waktu Indonesia Barat dalam pembahasan adat penuntut ilmu. Tentunya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 918 AM. Berikutnya saya selaku MC mewakili kru yang bertugas pada siang hari ini pamit untuk undur diri, dan marilah kita menutup kajian pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung baru, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Faedah kajian.
7: Dengan ungkapan sebahagian sahabat kepada sahabat yang lain, ijlis bina nu'min sa'ah, duduklah bersama kami sesaat untuk beriman. Bukan saat itu mereka sedang dalam keadaan tidak beriman, bukan. Tetapi sesaat kebersamaan duduk di sebuah majlis dalam rangka meningkatkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, niscaya iman mereka akan bertambah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah berfirman menyatakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya kaum beriman sajalah yang apabila diingatkan kepada mereka Allah, maka hati mereka akan tergetar takut. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, menjadi bertambah keimanan mereka. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
8: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: فائدة كثيرة.
1: Rasulullah juga bersabda, ini penting, lihat bagaimana posisi orang tua terhadap akidah anak. Perhatikan baik-baik. Hadis ini sering kita dengar, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, lurus, akidahnya murni, jernih, lempeng, bagus. Fa'abawahu yuhawidanihi. Tapi orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi. Au yunassiranihi. Atau orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi Nasrani. Ayumajisanihi, atau orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi Majusi. Hadis ini sangat gamblang mengajarkan kepada kita bahwa orang tua itu makhluk Allah yang paling bertanggung jawab dalam akidah anak. Orang tua ini makhluk yang paling dimintai pertanggungjawaban atas akidah anak. Makanya Rasulullah bersabda dalam riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan kalian akan ditanyai atas apa yang kalian pimpin. Jadi apa yang terjadi pada anakmu, itu kau akan ditanya. Akan ditanya pada hari kiamat. Maka melalui forum ini kita harus berupaya gimana caranya mendidik anak kita, istri kita, agar ngerti akidah.

0: Faedah Kajian.
1: Sebaik-baik hubungan, sebaik-baik cara untuk kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan salat. Yeah. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menjalankan salat malam, memudahkan kita untuk memperbaiki hubungan kita. Perilaku kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga baik. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan dalam kitabnya Makarimul Akhlaq, ya, bahwasanya akhlak itu, perangai itu, perilaku baik itu perilaku kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Jadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, dan juga makhluk yang lainnya. Jadi kita juga harus meniru Nabi. Ya, di antara faedah kita belajar akhlak ini juga, di antara faedahnya adalah bagaimana kita itu mencontoh akhlaknya Nabi, contoh akhlaknya Nabi tatkala berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, contoh akhlaknya Nabi bagaimana berhubungan dengan sesama. Ya, sesama itu baik orang yang menentang beliau dan juga orang-orang yang mendukung beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qulul linnasi hujja. Ya, agar kita itu ngomong dengan orang, annas disebutkan. Annas, manusia itu umum, ya, dalam ayat disebutkan. Apa? Al-husna, yang baik, disuruh ngomong yang baik. Dan hubungan manusia itu bisa renggang. Ya, karena perilaku apa? Ngomong, Pak. Ya, enggak sampai ngantem, ngomong tok iki lho. Iku langsung nyelekit. Ya kan? Maka Nabi mengatakan afsus salam. Ya, suruh ngomong yang baik. Ya, bahkan tadi hadis yang kita sebutkan, al-muslimu man saliman muslimuna min lisani wa yadi, dimulai dari lisan, kata Nabi. Ya, maka itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipersaksikan oleh orang-orang, baik itu orang yang mendukung beliau, orang yang menjadi pengikut beliau, ataupun orang-orang yang menentang beliau.

0: فائدة كثيرة.
1: Allah yang menciptakan mereka, yang menciptakan kita, lebih tahu tentang keadaan kita, Dia yang mensyariatkan. Apakah ada yang lebih mengetahui tentang kebaikan bagi manusia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? A'antum a'lamu amillah? Apakah kamu lebih mengetahui dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Coba lihat manusia dengan kebodohannya, ya. Jangankan sesuatu yang jelas, atau apa ini sesuatu yang belum jelas hikmahnya bagi dirinya, sesuatu yang dikiranya baik saja bisa berakibat buruk untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, atau kamu menyukai sesuatu padahal justru buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ini dalam urusan-urusan apa? Berlakunya dalam urusan-urusan yang belum jelas hasil dari usaha yang kita lakukan. Ketika manusia memperhitungkan, bisa jadi justru akibatnya adalah sebaliknya. Apalagi dalam urusan-urusan agama, sudah jelas-jelas ada petunjuk dalam agama, ada orang yang mengingkari atau menentang dengan pertimbangan akalnya yang sempit. Ini demi Allah bukan menunjukkan makna iman yang benar. Ini demi Allah bukan orang yang mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.

0: Kowe maca apa, Itra? Kancane ikut mau tinggal maca kusuk banget iki lho, maca apa iki?
1: Kosek-kosek to. Iki penting yo.
0: Maca apa?
1: Iki kita penting. Iki yo, awake dhewe ngerti dhewe to. Aku kira yo wong bisnismen. Saiki sing tak waca iki yo, iki kitab Al-Buyu jual beli dalam Islam. Aku saiki wong bisnis ora meng dawur-awuran to nak. Kudu awake dhewe ngerti secara syariat.
0: Bakul yo bakul ngono ae kok lho.
1: Weh, ora masalah sing kuwi. Awake dhewe iki ambok ibaratnya badhe setitik. Sing penting iki awake dhewe jujur. Kuwi berkah awake dhewe nek ngono kuwi hasile. Kalau nek meng arep do waton meng golek badhe sak uka-ukae gampang wae nek nak nyalahi syariat. Bisnismen iki kudu rame waton.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ana wae santok mas. Piye,
3: Bang?
2: Alah.
3: Kok pucet banget kok apa, Bang?
1: Kok kaya ngono. Susah banget iki ngopo jane?
2: Aku bar keliling-keliling. Arek golek seberan duit kok ya angel tenan ya, Bang, Bang.
1: Lah, arek tanggung ngopo golek seberan duit kok ngantek keliling-keliling. Wis kok ngendi wae mau iki, Jan?
2: Wis keliling-keliling ngene, kanca-kanca iki arek golek duit jane, arek golek silian.
1: Apa piro?
2: Ning sithik jane. Sak juta mingan. Tapi kok yo angel tenan e. Padahal ya aku ya wis nduwe jaminan. Nek dikira aku ora duwe jaminan kok ora bali ngono yo. Tapi kok yo angel tenan.
1: Golek duit. Aku jaminan opo kuwi?
2: Iki lho BPKB. Lho. Kuwi BPKB.
1: Angan ora.
2: Kuwi ora payu kok doang. Apa karena ora do percaya aku saiki gandeng ketemu karo sampean aku yang ngerti kuwi wong e apian. Kur kita ya duitnya ya oke apa ya peran nulung karo kancane to, Bang?
0: Wis ditulungi Mas Mitra.
1: Iki mar kok gadek ngene lho.
2: Ya pijane mingke jaminan ben aku ki yo tenanan tak balekke ngono lho maksudku.
1: Engko terus kita gadek ki. Terus ki bungani ngene to.
2: Ya gandeng nek butuh ki yo wis ora apa-apa. Wong yo kahanan kok ngene.
1: Tak kandhani mumpung aku bareng maca. Iki lho. Tak wacake yo. Iki lho. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Sing artine Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nek iki mau tok ubeng-ubengke tok tawak-tawake terus kowe golek silihan duit. Terus kowe mesti engko ngeki anakan apa bunga kowe mau. Ha iki jenenge.
2: Lah ya lagi ketetet ki lho, Bang.
1: Wis ngene wae. Gandeng kanca ta iki. Tak kei solusi.
2: Kuwi apa kuwi solusi? Lah mau nek solusi.
1: Ngono rek. Pinjam-minjam wae ta. Heeh. Nek ana bungane rak dosa. Ini kon ayat wis tertulis.
2: Oh iya.
1: Iya toh. Nek jual beli luar boleh bati sakoke-oke ora masalah.
2: Boleh.
1: Oleh ora apa-apa. Sing penting kuwi ora ono ribane. Nek jual beli ora masalah. Kuwi oleh.
2: Ya wis ora apa-apa lah. Sing penting aku tok duit piye carane.
1: Nah, saya ngene solusine.
2: Poso solusi aku seneng iki. Kita titik terang kita iki.
1: Wah, nek kene iki nek ora ngene solusi ya.
2: Aku kita seneng tenan nek ketemu sampean iki.
1: Kowe iki nek arti gawe terus yo ngelem-ngelem kok ngono.
2: Yo ora ngono to, Bang. Ora. Aku wis ngerti nek sampean iki wong e api anu yo.
1: Wis ngene, saiki oke. Aku kan duwe handphone.
2: Heeh.
1: Lah, handphone kowe iki tukunan.
2: Aku nang piye to Bang lha kok aku ki wis keliling-keliling golek duit, butuh duit kok malah kontu handphone piye to maksudnya?
1: Kusik to. Nek aku ngomong gramplong aja tok pedagang-pedagang
2: ngene lho. Oh iya iya iya.
1: Yang ini lho Mas.
2: Iya iya, piye piye ta?
1: Ora berilmu ya susah diterangke wong lho, rampung nerangke kok senengane dipenggak. Saiki akate ngene.
2: Oh piye.
1: Iki handphoneku tukunan.
2: Heeh.
1: Tak cekel.
2: Oh.
1: Sak yuta
2: 500
1: ya ta. Terus saiki handphone kuwi tak tuku genti.
2: Oh, sak yuta
1: lek aku.
2: Oh,
1: tak tambahno.
2: Ya. Kene duite sak yuta.
1: Saiki tak bayar sak yuta. Ora ngono kuwi tak gampang toh.
2: Berarti intine iki jual beli ya, Pak.
1: Oh, lah iya, ngerti dhewe nek pinjam-pinjam kuwi mau sing ana anane riba. Nek jual beli iki boleh arep golek bathi piro wae ora masalah. Ya ngene iki lho, Mas. Dadi dong ta kowe.
2: Oh. Intine nek jual beli oleh.
1: Oleh.
2: Nek utang piutang ana tambahan, ora oleh ya.
1: Lah ya kuwi dosa gedhe nek kok ngono kuwi jenenge riba mau bar maca nek. Mulai tak balanya menang aku lagi maca.
2: Wis iso, Bang. Wis toh.
1: Oh, ora percaya ora itu wis.
2: Ya. Alhamdulillah.
1: Ji. Ro. Lu. Pat. Limo. Enem. Itu. Walu. Song. Sepuluh.
2: Nah, itu ya.
1: Ya, Lera.
2: Dilek, Bang. Tiap bulan berarti piro?
1: Sing penting setahun. Kalau ngono setahun wis terus
2: ramah
1: kalah. Sing penting
2: wis ditunggake ya, Bang. Dilancar ya.
1: Wis amin.
2: Wis ngono wae ya, Bang.
1: Heeh, wis.
2: Pas sampe iki. Balik sik wis oleh. Alhamdulillah iki.
1: Ngono kae nek gara-gara buta terus
2: ngono kae. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Walah, malah kelalen, Bang. Kesusu.
1: Apa? Iki
2: kan aku jual beli toh. Heeh. Berarti kan orang UBP KB, ya toh?
1: Wis napa-apa iki meneng kene. Iki malah ora aman tok gowo. Kuwi engko malah
2: guru. Lah kaya karo kanca dhewe kowe ora percaya.
1: Masalah kuwi. Iku malah kok kene ngedangan malah terjerumus mus dalam riba. Ini tak gowo amane berangkas. Wis ora apa-apa tenang no pikirmu.
2: Tapi diamanke ya.
1: Oh, ABP KB nang omah tumpukan ora masalah.
2: Ya wis lah. Tak apa-apa.
1: Wis amanke sih.
2: Ya wis ya, Bang.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Wis, ayo gelem tro yang ngono mau.
1: Gelem piye?
0: Kaya ngono mau lho jual beli. Kredit ki mau,
1: kaya Mas Topik ki mau.
0: Oh, gelem aku.
1: Mas sampai ya butuh duit.
0: Butuh, kabeh wong rak ya butuh duit to, Mas.
1: Oh, beres. Beres, saiki akad.
0: Yo.
1: Wis gampang wae kok. Handphone ya.
0: Oh, handphone.
1: Dal ning sampean.
0: Yo.
1: Sak yuto 500 secara kredit diangsur setahun.
0: Ping 12 berarti yo.
1: Yo. Deal ya.
0: Deal.
1: Oke, salaman sih.
0: Salaman.
1: Handphone wis saiki di menamu.
0: Wis dadi aku lagi yo.
1: Yo.
0: Yes. Handphone kok HP
1: ya saya kita dolen aku. Aku topik mau terus tak dolen aku meneh.
0: Ya ora. Wis aku seneng kok iki handphone.
1: Ya ora.
0: Ini apik. Tak dolen njobo kan iso payu leh dhuwur.
1: Ya ora. Mau perjanjiane kan kaya topik iki mau lho. Contone kaya topik iki mau.
0: Ora. Ha iku wis dadi aku kok sing penting rak kowe tak angsur to. Ping 12.
1: Jare sampean butuh duit.
0: Ya yo butuh
1: duit. Tak cepaki.
0: Iso tak dolen njobo kok iki. Ora kudune nggonmu to sing penting aku leh duit.
1: Ini nek ngene Mas jenenge ngakalian.
0: Yo ora.
1: Ora kok wiki iki.
0: Ora. Kan wis dadi hakku saiki.
1: Kah aku nek ngono kuwi.
0: Ora apa-apa.
1: Wis ora kenomu perjanjiane batal ngono kuwi.
0: Ora iso.
1: Batal.
0: Moh, ora oleh.
1: Tak sale ndak aku.
0: Ora.
1: Bos, gak. Kah saiki iki ndak. Ora kenomu aku pegah.
0: Ora iso. Ora iso.
1: Ora iso. Ora iso. Ora iso. Ora sing wis dadi perjanjiane ngono kuwi. Kok iki wis ngakali aku kok.
0: Ustaz. Gua gue iki.
1: Oh, jangan tadi itu punya saya
0: kanku.
1: Wes aku kok ora sido. Aku meneng iki wes tak
0: tutu.
1: Piye to?
0: Wes, Mas. Wong loro iki isine mau padu rebutan.
1: Lah ini lo mau ngakali saya
0: ta? Enggak no. Kok ngakali kowe
1: piye? Oh, aku ngakali aku.
0: Ini ya siapa?
1: Saya. Kan wis tak tuku to, Tro. Jare mau kon ngangsur setahun, ping 12. Piye model to? Ane yang percaya di dalamnya aku meneh.
0: Orang no kan bebas.
1: Ane kalau orang tak dalam murah.
0: Tadi ceritanya gimana? Saya ingin sinten sih tadi cerita.
1: Ya yes, sebab gini tar. Tadi tuh Mas Tope kesini. Dia tuh butuh uang. Nah, dia tuh saya bawa BKB juga. Mau diteri kemana-mana katanya nggak ada yang mau ngasih uang sama Mas Tope. Saya sama temen sendiri ya nggak enak loh Pak. Tak bantu Mas Tope gitu. Malah mau ngasih tambahan juga
0: saya untuk utang.
1: Iya, Kak. Tapi Kak sudah tak jelaskan, di sini sudah tertulis Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
0: Masyaallah.
1: Iya, Kak. Betul lagi, Kak.
0: Niki buku napa, Tuan?
1: Buku Salam Majis,
0: Kak. Masyaallah bacaannya bagus sekali. Nggih, terus lanjutkan. Nah,
1: terus tadi jual beli kan boleh, Kak. Saya kan punya handphone. Handphone saya ini kan tak suruh beli Mas Tope setara kredit.
0: Nggak kok sana nengke nih?
1: Ini posisinya kan tak bawa lagi tak, karena
0: dibeli lagi.
1: Tak beli lagi. Tak jual ke Mas Tope 1,5 juta. karena Mas Topik butuh uang 1 juta, dijual ke saya lagi 1 juta. Oke, tak kasihlah uang 1 juta tadi Mas Topik, nanti masih punya hutang handphone saya tadi 1,5 juta. Nah, ini Mas Sambok tadi kan kok pengen gitu loh.
0: Saya kan pengen itu tak, pengen kayak gitu, pengen jual beli kayak Topik. Tapi masalah jualnya kan bebas loh tak, mau tak jual kemana-mana. Saya tak beli Mas Mitro kredit. Ning lek wis ijab kabul tak dul kemana-mana boleh tak? Tak?
2: Nggih. Tadi sudah deal.
0: Sudah deal.
1: Nah, tapi kan mintanya kan saya tak jual ke saya lagi tadi kayak gitu loh.
2: Jenengan mempersyaratkan setelah dijual ke Mas Anto harus dijual lagi ke jenengan.
1: Oh lah iya gitu tak. Mestinya oh, gitu. Nggih. Ayo nek ngono ngene pun tak dal murah kok. Ane ngono ya wegah kok.
2: Baik, sekarang begini, saya jelaskan. Jadi praktek seperti yang tadi jenengan sampaikan itu disebut dengan jual beli inah. Nah, jual beli inah itu aslinya adalah kamuflase dari transaksi riba. Memang kelihatannya jual beli, tapi sebenarnya aslinya adalah utang piutang yang minta tambahan. Makanya jenengan tadi menjual ke Mas Taufik atau ke Pak Anto, tapi dengan disyaratkan harus dijual kembali ke saya dengan harga yang berbeda. Terus jenengan ngambil untung. Nah, ngambil untungnya itu adalah transaksi riba. Keuntungan itu namanya riba. Karena hakikatnya jenengan mau ngasih utang ke Mas Anto atau ke Mas Taufik dengan nilai 1 juta, tapi kemudian jenengan jual HP itu sebagai kamuflase, seolah-olah itu adalah jual beli, padahal aslinya adalah utang piutang. Boten pareng ngoten niku.
1: Lho. Di Quran enggak ada tulisan inah lho, Tat. Nah, saya itu hanya mengamalkan kok, Tat.
2: Pripun ayatnya?
1: Allah mengamalkan jual beli, kan saya jual beli ya enggak masalah apa kayak gitu boleh-boleh aja. Jual beli lho, Tat.
2: Nggih.
1: Enggak ada tulisannya inah.
2: Betul. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Inah itu kelihatannya jual beli, tapi aslinya praktek riba. Kalau betul memang itu jual beli, seharusnya jenengan tidak memaksa Mas Anto untuk dibeli kembali. Nah, begitu HP ini sudah jenengan jual ke Mas Anto, deal regane pirang?
0: 1,5 juta.
2: 1,5 HP yang ini 1,5 ya murah banget.
1: Nah, karena
2: itu jenengan begitu jual dengan harga 1,5 murah sekali, tapi kan maksud jenengan dijual kembali.
1: Oh lah iya tak.
2: Nah, kalau emang jual beli, jujur jual beli, seharusnya begitu sudah dibeli Mas Anto, sudah menjadi hak Mas Anto 100%, terserah beliau mau dijual kembali ke jenengan atau dijual ke counter yang lain.
0: Bebas ya Tat ya, boleh saya jual kemana-mana.
1: Ayo aku tekor nek ngono
2: kuwi. Makanya itu jadi bukti sebenarnya itu bukan jual beli, tapi aslinya adalah niat jenengan mau ngasih utang ke Mas Anto, terus nanti Mas Anto membayar lebih. Ngerti niku toh?
1: Nah, iya
2: toh. Yang kayak gitu enggak boleh. Itu termasuk transaksi riba.
1: Ya kalau sekarang saya hanya ngutang ketok tok, Tat. Saya dapat apa enggak produktif kok itu uangnya.
2: Nggih. Jenengan kalau ngutangi orang lain dengan niat membantu, insya Allah dapat pahala. Ribon. Jadi nggak ada ruginya, meskipun uang itu berada di tempat orang lain saya nggak bisa memanfaatkan. Justru karena jenengan bantu orang lain dimanfaatkan oleh sesama muslim, jenengan terhitung membantu orang lain sesama muslim dan itu termasuk pahala. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang statusnya hasan bahwa ngutangi orang lain itu nilainya sebagai sedekah. Makanya tidak boleh minta tambahan.
0: Wes iki handphone putra.
1: Wes ora iso.
0: Iki handphone
1: ora sido. Ora sido.
0: Ini hanya sama
1: dengan satu punya saya tadi ya.
2: Sebentar dulu, saya taruh sini dulu.
1: Halang isi.
2: Tadi niatnya jenengan mau jual atau tidak?
1: Ya enggak, Tat.
2: Berarti memang dari awal niatnya bukan mau jual, Mas. Karena itu akad yang tadi dilakukan dibatalkan. Ya, alhamdulillah gitu. Terus tadi yang sudah dilakukan sama Mas Taufik dibenerin lagi. Gitu. Dengan ngambil untung berapa?
1: 500.
2: Enggak boleh. Sehingga nanti Mas Taufik hanya punya kewajiban untuk mengembalikan senilai 1 juta sesuai dengan uang yang dengan kasihkan. Sanggup?
1: Sanggup. Enggak apa-apa.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Rasido ilang ngene.
4: Hah. Rasido bae.
5: Iku nggone Mas Mitra.
6: بسم الله الرحمن الرحيم
7: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر

0: saja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsi thawbil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifullahu ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa udkhulil khala'.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au azlima au uzlam, au ajhala au yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna, wabismillahi kharajna, wa'ala rabbina tawakkalna, thumma liusallim ala ahlih.
3: Dengan nama Allah, kami masuk rumah. Dan dengan nama Allah, kami keluar rumah. Serta kepada Rabb kami, kami bertawakal.
2: Du'a'u al-zahabi ilal masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min

0: وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: دعاء دخول المسجد.
1: دعاء masuk masjid.
0: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
0: Du'aul khuruji minal masjid.
1: Doa keluar masjid.
0: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Min adhkaril masjid.

0: Assalamualaikum Mas Bro.
1: Waalaikumsalam Mas Tri.
2: Pripun kabare Mitra?
1: Alhamdulillah, apik no. Sampeyan sik ngendi?
2: Sik omah Mitra.
1: Kok kita wis aja penting banget ini ngopo?
2: Iki lagi bingung aku Mas Bro. Butuh modal kanggo buka warung.
1: Buka warung butuh modal.
2: Kamu mikir bingung ngalor ngidul golek silian orang entuk-entuk iki nendi ya?
1: Wis. Terus sampean rene.
2: Berharap Mas Mitro iso bantu aku iso nyili modal iki lho.
1: Sampean butuh modal.
2: Iya butuh modal Mas Mitro.
1: Si. Ente butuh modal berapa?
2: 30 juta ya Mas Mitro.
1: Subhanallah, 30 juta. Ente sudah cukup 30 juta.
2: Insya Allah cukup.
1: Sekarang ente punya uang berapa?
2: Justru dene iki mergo ora duwe duit arep njaluk tulung sampean Mas Mitro.
1: Ente enggak punya uang. Tapi pasti handphone punya ini. Mana?
2: Ya,
1: punya
2: mana?
1: Handphone. Dijual aku berapa ini handphone nih?
2: 500.000 ya payu Mas.
1: Kalau 500.000 kurang. Ente kesini naik apa?
2: Numpak motor Mas.
1: Naik motor. Naik motor. Ente Muslim kan?
2: Muslim Mas.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
2: Percaya.
1: Menja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Tahu enggak artinya ente?
2: Ora ngerti. Aku butuh duit ndek niku ora diceramahi ngono kuwi ya.
1: Barang siapa yang menginfakkan pasti akan digantikan 10 kali lipat.
2: 10 kali lipat? Kok wah banget, Mas.
1: Iya, akan digantikan 10 kali lipat. 10 kali lipat itu minimal.
2: Maksudnya piye ta Mas iki?
1: Maksudnya kalau ente itu hartanya disedekahin itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali lipat bahkan lebih. Ente kan punya motor?
2: Duwe Mas motor.
1: Kira-kira motor ente laku berapa?
2: 7 juta ya Pak Ayu Mas nek didol.
1: 7 juta. Itu artinya ente mau kakak uang 70 juta?
2: Gelem banget hitung lo itu ya.
1: 70 juta mau kan?
2: Gelem.
1: Mana kuncinya mana?
2: Lah kok harus dijaluk kuncinya biar Mas.
1: Hitung mana kuncinya mana?
2: Harus dijaluk kok.
1: Sudah. Nanti
2: anaknya ini jadi hitung lo itu.
1: Ente sedekahin itu motor.
2: Tapi ya tulung tenang lo Mas Mitro. Kalau mau mau.
1: Ente tidak percaya.
2: Hitung lo itu.
1: Ente Muslim kan?
2: Muslim.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
2: Percaya.
1: Ya sudah, disedekahin aja. Uang hasil jual motor tadi 7 juta itu akan digantikan menjadi 70 juta itu minimal. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali bahkan lebih.
2: Engko aku pira-pirine piye Mas? Bingung aku nek.
1: Ente percaya aja sama Ane. Enggak usah banyak mikir. Kalau ente minta tolong sama Ane seperti itu.
2: Tapi ditulungin tenang loh Mas Mitra ya.
1: Sudah Bapak
2: sini. Tenang,
1: kuncinya mana? Kuncinya mana? Bapak sini.
2: Ini tenanan loh Mas.
1: Iya.
2: Hitung puluh juta loh.
1: Ente Muslim kan?
2: Muslim Mas.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
2: Percaya Mas.
1: Sini. Apa sini?
2: Tenanan loh.
1: Ini gimana ini?
2: Tenanan orang.
1: Ente Muslim tidak.
2: Hitung puluh juta tenan.
1: Ente Muslim tidak.
2: Muslim Mas aku.
1: Udah ini
2: Mas ini tenan loh Mas.
1: Sudah percaya sama Ani.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iki saja rebutan apa tuh iki Mas Tri karo Mas Mitro iki? Kok le saja serius banget iki? Kebutuhan kunci motor ini apa? Piye? Mbok diceritani aku.
1: Ini lho Mas, aku ki butuh modal 30 juta. Aku moro nang Mas Mitro iki mergo Mas Mitro iki kanca apik. Iso nulungi aku, sok lunglungan aku ngulungi aku duit.
2: Oh, kowe nyelah model Mas Mitro.
1: Nggih, Mas. Ha iki aku ndene iki malah motorku kon setor. Jadi 30 juta jarine nek motor iki tak setorke.
2: Maksudnya piye, Tro? Kok malah arep butuh modal kok malah kon setor motor iki piye maksudmu iki?
1: Nah, kayak gini nih. Orang yang ngajinya kurang yang kayak gini nih. Mas Anto, ente pernah dengar enggak firman Allah? Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalisa. Barang siapa yang menginfakkan hartanya itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali lipat bahkan lebih. Percaya enggak ente?
2: Percaya terus aku ki. Aku yo tau krungu. Ning syarat iku nek sedekah mbok sing ikhlas wae. Lillahi ta'ala, rasa hitung-hitungan. Ngono kuwi.
1: Saya hanya menyampaikan firman Allah. Ente harus percaya aja. Itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan 700 kali lipat bahkan.
2: Sik, Tro. Ki mau coba nek Mastri ngekke motore ning kuwi. Nek terus ra bali, terus kepiye?
1: Ente sih kurang beriman. Percaya aja itu yakin sama Allah. Sudah dijelaskan itu firman Allah. Masih aja tadi sudah percaya. Imannya sudah segini. Ketika ente datang imannya jadi tipis gini. Memberi pengaruh yang buruk pada Masri. Padahal Masri sudah percaya penuh. Sudah yakin sama Allah. Katanya ente muslim. Harus percaya itu firman Allah.
2: Sedekah itu sing ikhlas. Kita itu yang penting balasan di akhiratnya. Kan ngono.
1: Ya kita dapatkan dua-duanya, dunia maupun akhirat.
2: Sik Mas, ora sah ngono Mas.
1: Enggak usah dengerin. Mana-mana. Sekain aja.
2: Ojo Mas.
1: Nih, kasih.
2: Sik Mas, ojo. Ojo Mas. Ojo. Ojo wis digembol wae, digembol. Gembolen.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ora merame tenan kok, Pak.
2: Mau ke start.
0: Mas Tri itu mungkin ada di sini.
3: Iya.
0: Pak Mungkin ya saya derek. Tunggu gini.
2: Mau ke start.
1: Nah ini nih. Kalau beliau pasti tahu semuanya.
0: Masya.
1: Karena imannya tebal segini nggak kayak ente. Tipis sekali.
0: Sebentar.
1: Ini dosa. Nggak percaya sama firman Allah. Sudah dijelaskan kok tadi. Bahwa barang siapa yang menyedekahkan pasti akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah akan gantikan 700 kali lipat bahkan lebih. Masa enggak percaya? Kan imannya tinggi bisa tak. Mau kasih jelaskan aja lah. Jelaskan Ustaz.
0: Gini ini kalau penampilannya Masya Allah bagus sekali. Tapi mirip sinten nggih kayak Ustaz. Wah, sing terkenal ning YouTube
2: saun. Eh,
1: Ustaz
2: apa?
0: Lah iya. Mas.
2: Gini Ustaz. Tadi itu Mas Tri itu kesini ketemu sama Mas Mistro, Ustaz. Beliau itu butuh modal karena pengen usaha, Ustaz.
0: Mas Tri butuh modal.
2: Tapi sama Mas Mitro itu malah justru motornya itu diminta mau dijual mau disegahkan. Kalau misalkan itu tidak kembali gimana, Ustaz?
1: Kayak gini. Kurang yakin sama Allah. Kurang yakin dengan firman Allah ya kayak gini. Nggak percaya padahal sudah dijelaskan berkali-kali sama
0: Allah. Nggak. Maksudnya Mas Tri ini motornya mau dijual untuk modal.
3: Iya, dijual ke sama Mas Mitro. Disegahkan ke Mas Mitro.
2: Biar diganti 10 kali lipat. Dan misalkan itu motor dijual laku 7 juta. Nanti dapatnya 70 juta. Itu gimana, Ustaz?
1: Ente muslim.
2: Muslim.
1: Ente percaya Al-Qur'an kan?
2: Percaya.
1: Sebentar. Ana jelasin dulu, sebentar. Itu akan digantikan Mas 10 kali lipat.
3: Mas men dijelas nang sak jam mau pilih omong
1: sebentar.
2: Engko se, aku wis ket mau ngrungokke kowe mung bulan baleni wae wis. Midanget ki Ustaz wae. Wis
1: okay. Gimana ini?
0: Baik. Saya coba memahami kasusnya dulu ya. Jadi ini ceritanya Mas Mitro ngasih motivasi kepada Mas Tri bahwa dengan sedekah itu pasti nanti akan digantikan di dunia 10 kali lipat bahkan sampai 700 kali lipat bahkan sampai tidak terhingga. Hanya Allah yang tahu. Jenengan percaya itu?
3: Ustaz.
0: Ya, wajib percaya.
3: Ustaz.
0: Percaya enggak, Mas?
3: Percaya.
0: Wajib percaya.
3: Lah iyo. Percaya yo anto.
0: Itu ayat dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang melakukan amal baik, maka dia mendapatkan 10 kali lipat. Dan itu minimal. Karena dalam sedekah bisa lebih dari itu, bisa 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi perlu diingat, ya, perlu diingat bahwa sedekah itu semangatnya harus mencari balasan di akhirat, bukan mencari balasan di dunia. Sehingga kalau ada orang yang bersedekah tapi tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang lebih di dunia, ini salah satu di antara tanda ada masalah dalam hatinya. Mungkin bisa jadi dia enggak ikhlas, dia mencari dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan itu dalam Al-Qur'an. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan siapa yang menghendaki balasan di dunia, aku bisa berikan kok.
1: Nah, Ustaz aja tahu. Bisa toh? Bisa diberikan
0: itu. Dulu tangannya nanti dulu. Ya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi nanti di akhirat dia enggak punya jatah.
2: Lah. Orang oleh jatah kowe nang akhirat. Milih ndi?
1: Ayo milih dunia akhirat kok.
2: Karepe.
0: Jadi beramal itu harus ikhlas. Dan ketika orang sholat, dia mengharapkan pahala di akhirat. Ketika orang puasa, mengharapkan pahala di akhirat. Sedekah juga seperti itu, Mas Mitro. Harus dengan semangat mengharapkan pahala di akhirat. Makanya Nabi SAW mengajarkan, semangat sedekah itu semangat untuk akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Takutlah kalian dari neraka, meskipun hanya sedekah secuil kurma. Jadi sampai sedekah semurah itu, secuil korma harganya berapa? 7 juta sama motor mahal mana? Motor jenengan sama kurma ditukar boleh nggak? Nggak boleh, kurma 1 ton. Jadi kalau meskipun orang itu sedekah dengan sesuatu yang sangat murah, secuil korma, itu Nabi SAW arahkan, semangatnya adalah untuk takut kepada neraka. Takut terhadap azab Allah. Bukan untuk mencari keuntungan dunia. Sehingga beliau tidak motivasi para sahabat, ayo sedekah sekian, nanti biar hartamu semakin banyak. Tidak. Tapi beliau kasih motivasi, ayo sedekah biar nanti kamu selamat di akhirat. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan ceramah kepada ibu-ibu ya, pada waktu khutbah Id. Lalu beliau sampaikan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, ayo bersedekah. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar. Karena aku melihat kalian itu kebanyakan penduduk neraka. Sehingga beliau kasih mukaddimah, mari bersedekah agar ini bisa menjadi pemadam bagi neraka yang diancamkan oleh Allah taala kepada para hambanya yang banyak melakukan kesalahan. Sehingga seharusnya ketika sedekah itu motivasinya adalah untuk mencari akhirat, bukan dalam rangka mencari dunia. Kalau jenengan memotivasi banyak orang untuk memperbanyak sedekah, monggo. Tapi arahkan mereka untuk meluruskan niat dalam rangka mencari akhirat, bukan untuk mencari tambahan di dunia.
2: Wis tro ngono kuwi, nek ngandani wong ya aja ngawur.
1: Ya. Aduh, luput meneca.
4: بسم الله الرحمن الرحيم

وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير

0: dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh penjagaan Allah yang lain adalah dengan salat subuh. Ya. Barang siapa salat subuh fahuwa fi dzimmatillah. Barang siapa salat subuh berjamaah di masjid, maka dia itu berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi dari ibadah itu ya untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Di akhirat kita mendapatkan banyak pahala. Kita dihindarkan dari sengatan api neraka. Di dunia kita dapat apa? Ketenangan batin, ketentraman, keamanan dari berbagai macam mara bahaya. Ya. Karena dolar naik 18.000, banyak orang tidak tenang hidupnya. Banyak kemudian yang mengambil jalan pintas, menipu, mencuri, bahkan ada yang bunuh diri. Karena dia tidak diberikan ketenangan, tidak diberikan ketentraman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan ibadah, doa dan zikir kepadanya sampai habis jatah usia kita di dunia ini. Amin Allahumma amin. Agar kita senantiasa tenang dan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Al-Iman TV.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung mangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung mangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga bangga bersarung mangga bangga tradisi Indonesia sarung mangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung mangga
2: sudah infakkan 5 bulan ini.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wassayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله بدي شكر senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan dan taufik-Nya yang mana di sore yang baik ini kita kembali dipertemukan dalam pembelajaran Maharatul Kalam, kemahiran berbicara dalam bahasa Arab, yang tentunya kita semua dalam kondisi sehat walafiah dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salam beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa budiman serta pendengar setia radio suara al-iman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari pembelajaran Maharah Kalam yang masih berada di tema yang pertama tentang Ijra'atus Safar. Di pertemuan yang lalu, kita telah mencoba untuk menjawab latihan demi latihan, baik itu latihan yang pertama sampai latihan yang keempat. Dan di sini kita akan mencoba untuk kembali menjawab latihan yang kelima dan juga latihan yang keenam. Yang setelahnya kita akan masuk pada tema yang kedua, ya, terkait dengan perjalanan Mahmud, ya, ke Riyadh, yakni ke Saudi Arabia. Insyaallah taala. Di latihan yang kelima kita bisa melihat buku kita di halaman 22. Di sini kita diminta untuk menjawab soal demi soal sesuai dengan yang ada di contoh. Apa bedanya latihan yang kelima dengan latihan sebelumnya? Bedanya adalah ada tidaknya tambahan huruf jar. Kalau kita mengamati pada kolom kotak, ya, pada kotak yang di situ ada contohnya. Hal hajazta lis safari? Maka dijawab, na'am hajaztu lahu. Apakah Anda telah memesan tiket perjalanan? Ya, artinya memesan tiket lisafari untuk ya safar. Maka dijawab na'am, iya, hajastu, aku telah memesan lahu, yaitu lisafari. Nah, di sana ada tambahan huruf lam, ya, li atau li safari, dan jawabannya hajastu lahu. Nah, ini yang kita maksud adanya tambahan huruf jar. Sedangkan di latihan yang keempat, ya, di sana tidak ada tambahan sama sekali, ya, melainkan langsung bersambung dengan kata ganti. Seperti kita bisa melihat di halaman 20 pada kolom contohnya, hal tasallam tatazkirata, naam tasallamtuha, apakah Anda telah menerima tiket, ya, boarding pass? Maka dijawab, naam, iya, tasallamtuha, saya sudah menerimanya. Nah, kata ha tasallamtuha yang kita kenal dengan istilah dhamir ini kembali ke tazkirah, ya, karena tazkirah adalah muannas. Dan di sini kita tidak menjumpai adanya tambahan huruf jar, ya, apakah itu ala atau li atau fi atau yang lainnya. Tasallamtu at-tazkirata, tasallamtuha, qara'tu al-kitaba, qara'tuhu, katabtu ad-darasa, katabtuhu, syaribtu al-'asira atau syaribta al-'asira, syaribtuhu, wajadta as-sahifata, wajadtuha, tanawalta at-ta'ama, tanawaltuhu, istakhrajtu al-jawaza, istakhrajtuhu, ishtarayta al-fakihata, ishtaraytaha, dan seterusnya. Ya, tidak ada tambahan huruf jar. Di latihan yang kelima, di sini kita dilatih untuk teliti di dalam menjawab. Ya, coba kita lihat sekali lagi contoh yang ada pada kolom halaman 22. Hal hajasta lis-safari? Apakah Anda sudah memesan untuk perjalanan? Naam hajastu lahu. Naam hajastu lahu. Iya, saya sudah memesan untuk perjalanan, yaitu tiket untuk perjalanan jauh. Berikutnya, hal zahabta ila al-madrasati? Apakah Anda telah pergi ke sekolah? Naam zahabtu ilaiha. Iya, saya sudah pergi ke sana. Nah, di sini tentu kita tidak boleh menghilangkan huruf jar, baik pada contoh yang pertama lam lis-safari ataukah pada contoh yang kedua, ya, ila, ini ila al-madrasati. Tidak boleh kita katakan na'am hajastuhu, tidak, atau na'am zahabtuha, maka ini keliru, ya. Selama di sana ada tambahan huruf jar pada pertanyaan, maka jawabannya pun juga menggunakan huruf jar. Hal hajasta lis-safari? Naam, hajastu lahu. Hal zahabta ila al-madrasati? Naam, zahabtu ilaiha. Kemudian, di latihan yang keenam, kita diberikan sebuah contoh, ya. Di halaman 23, kita lihat latihan yang keenam. Contohnya adalah Mahmudun tasallama at-tazkirata. Kemudian dirubah menjadi Mahmudun lam yatasallam at-tazkirata. Apa perbedaannya? Kita katakan pada kalimat Mahmudun tasallama at-tazkirata ini menggunakan fi'il madhi, ya, kata kerja bentuk lampau, yang mana kalimat ini dia menunjukkan sebuah pernyataan khabar. Sedangkan kalimat yang kedua Mahmudun lam yatasallam at-tazkirata, Mahmudun lam yatasallam at-tazkirata, kalimat yang kedua dia menggunakan fi'il mudhari. Akan tetapi fi'il mudhari di sini itu tidak menunjukkan peristiwa yang sedang atau akan terjadi, namun dia menunjukkan peristiwa yang sudah berlalu. Dari mana hal itu dibuktikan? Dengan adanya huruf jazm, yaitu lam. Lam yatasallam, ya, belum menerima. Ya, ya, belum menerima. Nah, kalimat yang kedua, ya, ini merupakan kalimat penafian, ya, yang meniadakan. Dan tentu berbeda dengan kalimat yang pertama yang menetapkan dalam bentuk pernyataan, menetapkan. Yang kedua itu adalah penafian, yaitu menafikan bahwasannya Mahmud itu sudah menerima. Nah, nanti kita diminta untuk merubah soal 1 sampai 6 sesuai dengan contoh di atas. Ya, sehingga dari sini kita harus mengetahui setiap fi'il mudhari dari kata istakhraja pada nomor pertama, kemudian tanawala kataba pada soal kedua, kemudian tanawala pada soal ketiga, dan arada pada soal yang keempat, qara'a pada soal yang kelima, dan syariba pada soal yang keenam. Nah, ini kita harus mengetahui terlebih dahulu bentuk fi'il mudhari' dari istakhraja itu apa? Kataba, tanawala, arada, qara'a, dan syariba. Yang kemudian setelah itu baru kita tambahkan lam, ya. Huruf lam. Sehingga yang terjadi, ya, sisi penunjukan itu adalah penunjukan di zaman madhi, yaitu yang sudah berlalu. Kita kasih contoh misal untuk nomor pertama, ya. Rashidun istakhraja at-ta'syirata. Kita katakan istakhraja fi'il mudhari'nya adalah yastakhriju, maka menjadi Rashidun lam yastakhrij at-ta'syirata atau at-ta'syirata. Dan perlu diketahui, ketika fi'il mudhari' didahului oleh huruf jazm, harfu jazmin, diantaranya adalah lam, maka akhir huruf dia harus disukunkan jika dia dalam bentuk mufrad, ya. Yatasallamu menjadi yatasallam, yastakhriju menjadi yastakhrij, dan seterusnya. Baik, untuk latihan yang kelima dan yang keenam, kita akan membuka, ya, kesempatan bagi para pemirsa dan juga para pendengar untuk bergabung bersama kami di dalam mempelajari bahasa Arab, maharatul kalam, yang semoga kita dimudahkan seperti mereka, orang-orang yang sudah dimudahkan dalam menguasai bahasa Arab. Nah,
4: baik, kami buka bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba menjawab tadribat atau soal-soal yang ada pada kitab ini yang kita pelajari pada kesempatan sore kali ini, yaitu bisa menghubungi di 0873-0846. Baik, kita angkat penelpon terlebih dahulu. Halo? Halo?
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
5: Ibu Ani.
4: Oh, Masya Allah, Ibu Ani. Tafadhali, Ibu Ani.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban biki. Kaifa haluki?
5: Alhamdulillah
3: rabbil alamin. Tayyib. Ma'ana al-an at-tadrib al-khamis wa sadis. Sekarang kita punya latihan kelima dan keenam. Hal antum musta'iddah? Apakah ibu sudah siap? Naam, baik. Barakallahu fiik. Tafadhali.
5: Insyaallah.
3: Naam.
5: Bismillah. Komisan. Akmil kama finna mutaji. Ana mutaju. Asual. Hadasta lisafari al-idabah. Naam. Hadastu lahu. Asual. Hadahata ila madrasati al-idabah. Naam. Dahabtu ilaiha. Al-mutarisu. Hakatorta ilasakani atau libu. Naam. Atortu ilaihi.
3: Naam.
5: Al-mutarisu. Al-wasota fito irti atau libu. Naam. Wasotu bila.
3: Nah.
5: Al-mutarisu. Al-sa'alta anil kadri. Naam. Sa'altu anhu.
3: Nah.
5: Adalasta ala kursi. Naam. Jalastu alaihi.
3: Nah.
5: Sakanta fil hujrati. Naam. Sakantu fiha.
3: Nah.
5: Katakta bil kolami. Naam. Kataktu bihi.
3: Naam. Masya Allah. Sadisan.
5: Sadisan. Adib kama fina mutaji. Ana mutaju. Mahmudun kasalamat takirota. Mahmudun lam yata salam tadkirota awalan. Rositun istahrota atap atakirota. Rositun lam yasfit taksirota.
3: Nah.
5: Samian Usmanu.
3: La Abdullah. Abdullah.
5: Toan. Usmanu Abdullah.
3: Nah.
5: Samian Abdullahi kata berisalata. Abdullahi lam yaktub arisalata.
3: Naam, sahih.
5: Salisan Usmanu tanawalat to'ama. Usmanu lam yatana wal atau ama.
3: Naam.
5: Rupian Umaru aroda ikmal ijro'ati. Umaru lam yurid ikmal ijro'ati.
3: Nah, sahih.
5: Komisan Ahmadu qara'a Hifata. Ahmadu lam yakra Asrokifata.
4: Naam.
5: Hadisan Adamu Saribal Ma'a. Adamu lam yasrob Al-Ma'am.
4: Naam, mumtaz. Masya Allah alaik. Allahu yubarik fiik. Hal indak soal?
5: Soal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naqulu lil muttasil 'arifan jazahallahu khairan katsiran 'ala hadha al-qisal al-mubarak insyaallah ta'ala. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ani yang sudah menghubungi kita dalam pembelajaran kali ini. Taif, al-an naftah al-majal al-akhir li al-muttasilah ukhra. Kita coba membuka kesempatan lagi bagi penelpon yang lainnya. Tafadhol.
6: Baik, kita buka lagi bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba pertanyaan-pertanyaan dari kitab silsilah ini. Nampaknya sudah ada yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo. Halo. Halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ummu Abdillah. Halo, Ummu Abdillah.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara kami, Bu Ummu Abdillah?
7: Ya, sangat dengar, Pak.
6: Masya Allah. Tafadhali, Bu Ummu Abdillah.
7: Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مع من هذه أم عبد الله؟ ما شاء الله أهلا بك حياك الله يا أم عبد الله. ما شاء الله ما شاء الله. طيب فالآن بدأ التدريب الخامس والسادس. Sekarang kita punya latihan lima dan latihan keenam. هل أنت مستعد؟ ما شاء الله الله يبارك فيك. طيب تفضلي.
7: خمسة. أربعة.
4: Kitabnya mungkin bisa difokuskan ya latihan yang kelima. Nah, tafadhali. Sudah jelas?
7: Jelas
4: tuan
7: lain.
4: Nah.
5: untuk dari sini zakat takfir usulati lah atau ilham zakat itu fiha.
3: Nah,
5: amun dari kata dari orang ini atau ilham kata itu fiha.
3: Nah, الآن سادسا
5: أجيب ما في المدعجي المدعجي محمود تسلطة تكيرتا محمود لم يتسلمك تكيرتا.
3: نعم
5: أجيب استغرقت sirota prasidun ramas arit kata sirota.
3: Nah, sahih
5: kalian abdu bari kata arisarata abdu bari ramlaku arisarata.
3: Nah,
5: karisan utlalu anawalat ohamar usmanu ramyatawal usmanu ramyatawal
3: dan
5: Sofian Umar Karaja Iqbal Ijit Sokati Umar Ramjit Iqbal Iqbal Ijit Sokati.
3: Dan
5: Khomisan Amatu Sokat Sokhi Datar Amatu Lamiya Korok Sokhi Datar.
3: Nah, masyarakat
5: kisah adamu syarik berma'a adamu lam yasrat kamasrati ma'a.
3: Nah, Masya Allah, barakallahu fiqh ya Umar Abdullah. Aladiki soal waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashkuru li Ummi Abdullah ala hadha latisal mubarak بهذه الإجابات الصحيحة، فجزاها الله خيرا كثيرا. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ummu Abdullah yang sudah menjawab kedua latihan dengan jawaban yang benar. Jazahullahu khairan kathiran. Baik, sebelum kita lanjut pada tema yang kedua, apakah di sana masih ada penelpon ataukah sudah tidak ada? Coba kita cek. Ada yang masuk? Tayyip. Kita buka kesempatan satu lagi.
6: Telepon sudah masuk. Halo. Halo. Halo. Baik, kami masih membuka bagi para pendengar maupun para pemirsa kesempatan terakhir untuk bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang ada pada kitab silsilah ini. Silakan menghubungi di 087 3x04x846. Nampaknya terputus tadi Ustaz, mungkin kita
3: baik.
6: Lanjutkan Ustaz.
3: Baik, kita langsung menuju tema yang kedua. Ya, kita bisa membuka buku kita di halaman 26. Wal'an ma'ana mawdu'un thalin تحت العنوان في مكتب الحجز. Sekarang kita ada di tema yang kedua dengan judul في مكتب الحجز. مكتب dalam bahasa kita adalah kantor, idara. الحجز ya dalam bahasa kita diterjemahkan dengan pemesanan. في مكتب الحجز yaitu di kantor pemesanan tiket, itu maksudnya. فهذا الحوار يدور بين محمود وبين موظف. Percakapan ini berlangsung antara Mahmud dengan موظف. فقال محمود, maka Mahmud dalam percakapan ini dia mengawali ya. فقال أريد أن أحجز للرياض. قال الموظف هناك رحلة يوم السبت. قال محمود جميلا احجز لي مكانا. قال الموظف أبي الدرجة الأولى أم السياحية؟ قال محمود بالدرجة السياحية. قال الموظف حسنا عليك أن تؤكد الحجز قبل السفر بيوم. قال محمود متى تقلع الطائرة؟ قال الموظف في 10 صباحا. قال محمود ومتى أحضر إلى المطار؟ قال الموظف قبل الإقلاع بساعة على الأقل. قال محمود شكرا. قال الموظف رافقتك السلامة. Kita akan mengulang ya untuk yang kedua kalinya percakapan yang dimulai oleh Mahmud yang dia sedang berdialog berkomunikasi dengan petugas ya tiket. Qala Mahmud uridu an ahjiza lirriyad. Qala al-muwazzaf hunaka rihlatun yawm as-sabt. قال محمود جميلا احجز لي مكانا. قال الموظف أبي الدرجة الأولى أم السياحية؟ قال محمود بالدرجة السياحية. قال الموظف حسنا عليك أن تؤكد الحجز قبل السفر بيوم. قال محمود متى تقلع الطائرة؟ قال الموظف في 10 صباحا. قال محمود ومتى أحضر إلى المطار؟ قال الموظف قبل الإقلاع بساعة على الأقل. قال محمود شكرا. قال الموظف رافقتك السلامة. Baik, sekarang kita mencoba untuk memahami حوار yang berlangsung antara Mahmud dan pegawai atau petugas tiket. Mahmud dia mengatakan, "Uridu an ahjiza lirriyadhi." Saya ingin an ahjiza memesan lirriyadhi. Untuk perjalanan ke Riyadh. Artinya, saya ingin pesan tiket, yaitu tiket pesawat, untuk safar, untuk perjalanan ke Riyadh. Kemudian, petugas tiketnya dia mengatakan, Hunaka rihlatun yawm as-sabti. Hunaka, di sana, rihlatun, itu ada perjalanan, ada rihlah, perjalanan, يوم السبت di hari Sabtu, yaitu ada perjalanan ke Riyadh di hari Sabtu. Kemudian Muhammad mengatakan jamilun dalam bahasa kita bagus sekali ya atau bagus jamilun bagus. Ihjiz li makanan ya ihjiz itu pesankan li untukku makanan satu tempat. Ihjiz li makanan artinya pesankan satu tempat atau satu tiket pesawat perjalanan untukku. Kemudian kata petugas tiket abid darajatil ula an siyahiyati. Apakah ya perjalanan itu menggunakan kelas bisnis ad-darajatil ula am siyahiyati ataukah kelas ekonomi? Tentu dalam penerbangan ya di sana ada kelas-kelasnya, ada kelas bisnis dan ada kelas ekonomi. maka manakah yang harus dipilih? Dari situlah petugas dia memberikan pilihan abid darajatil ula, apakah dengan ya menggunakan kelas bisnis ad-darajatil ula, ya kelas yang paling top, amil siyahiyati atau kelas ekonomi. Qala Mahmud, maka Mahmud menjawab bid darajatil siyahiyati, ya dengan menggunakan kelas ekonomi, yaitu tiket yang kelasnya kelas ekonomi. Kemudian petugas mengatakan hasanan, hasanan artinya oke, baik, ya. Alaika an tu'akkid al-hajz qabla as-safar bi yawmin. Alaika, wajib atasmu an tu'akkid al-hajz, untuk mengonfirmasi pemesanan qabla as-safar bi yawmin. Ya, qabla safari itu sebelum safar, biyaumin satu hari. Artinya, Anda harus mengkonfirmasi pemesanan satu hari sebelum perjalanan. Kalau perjalanan hari Sabtu, wajib konfirmasi itu di hari Jumat berarti. Alaika an tu'akkid al-hajz qabla safari biyaumin. Kemudian Mahmud mengatakan, mata tuqli'u ta'iratu, kapan pesawat itu akan berangkat, ya? Tukale, ya, berangkat artinya lepas landas. Kemudian petugas tiket mengatakan fil 'ashrati sabahan, yaitu pada jam 10 pagi hari. Al-'ashrah yaitu 10, maksudnya jam 10 sabahan itu pagi, ya. Ya, artinya fil 'ashratu sabahan, pesawat itu dia akan lepas landas pada pukul 10 pagi. Kemudian Mahmud mengatakan wa mata ahdhuru ila al-matar, dan kapan saya harus hadir ke bandara supaya mungkin tidak terlambat. Wamata ahdhuru ila al-matar, dan kapan saya harus ada di bandara, yaitu hadir di bandara. Al-matar artinya bandara. Kemudian kata petugas tiket qabla al-iqla'i bi sa'atin 'ala al-aqall, ya, qabla al-iqla', sebelum pesawat itu lepas landas, bi sa'atin satu jam, artinya apa, satu jam sebelum berangkatnya pesawat. Alal aqal, ya, itu setidaknya minimal, ya, satu jam sebelum berangkatnya pesawat. Kemudian kata Mahmud syukran, ya, terima kasih. Kata petugas tiket rafaqatka salamah, semoga menyertai Anda, rafaqatka menyertai Anda, assalamatu keselamatan. Baik, kita akan ulang satu kali lagi. الحوار محمود أريد أن أحجز للرياض. الموظف هناك رحلة يوم السبت. محمود جميل احجز لي مكانا. الموظف أبي الدرجة الأولى أم السياحية؟ محمود بالدرجة السياحية. الموظف حسنا عليك أن تؤكد الحجز قبل السفر بيوم. محمود متى تقلع الطائرة؟ الموظف في 10 صباحا. محمود ومتى أحضر إلى المطار؟ الموظف قبل الإقلاع بساعة على الأقل. محمود شكرا الموظف رافقتك السلامة. Baik, jadi seperti ini bagaimana kita nanti mencoba untuk menerapkan, ya, melalui latihan-latihan, dan seperti inilah cara kita membaca percakapan yang berlangsung antara Mahmud dan juga petugas tiket. Baik, sekarang kita buka sesi selanjutnya untuk interaktif, ya. Maka kami mengundang kepada siapapun dari pemirsa dan juga pendengar Al-Iman, ya, Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada. Mari, ya, kita bersama-sama belajar bahasa Arab secara khusus maharah al-kalam, yaitu kemahiran dalam berbicara. Nah,
6: baik, kita membuka bagi para pendengar maupun pemirsa. Nampaknya ada yang langsung masuk, Ustaz. Kita angkat terlebih dahulu. Halo. Halo.
8: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani.
8: Maaf, Ibu Ani lagi.
6: Insyaallah. Nah, kepada Ibu Ani.
8: Lagi, Ustaz.
3: Naam, Ibu Ani, tafadhali, Masya Allah. Iya, silakan Ibu.
8: Fi maktabil tajusi. Ya siwaru mamutun uritu al ahjiza li riyadi al-muwattufu unaka rihlatun yaumas sabati mahmutun jamilun ihtisli makanan al-muwattufu api taru jatil ula amisya siyati mahmutun bitarujat isya siyati al-muwatuhu kasanan alaika an tu'ak hitel kajaksa koplas safari yaumin mahmutun mata tukli kuto iratu al-muwatofu fil asyiroti sabahan mahmudun wa mata ahduru ila matori al-muwatofu kople ikla'i bisa atin ala akoli mahmudun sukron anwatofu rofakot ka salamata
3: salamatu
8: sukron Ustaz.
3: Baik Ibu, ada pertanyaan?
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ibu Ani yang sudah bergabung bersama kami di Studio Al-Iman Surabaya. Baik, kita buka satu penelpon lagi ya, Mas Andika. Baik, kami persilahkan.
6: Sudah ada yang menelpon, langsung saja kita angkat. Halo. Halo.
9: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ummu Abdillah.
9: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah. Ya?
9: Ya, naam, Ustaz.
3: Naam. Masya Allah. Baik. Fi maktabil hadisi, tafadhali.
9: Akhiraru mahmudun uritu al ahtijari iyabi wadofu unata ifratun ya masabati mahmudun jalurun ihtijari makanan belum kelihatan Ustaz amwadofu tapi kalau jadi ulah yang siyah hiyati mahmud turun pikir jati siyah yati-yati amal bebu hasanan kaikan itu untuk hakikir hajar tepulat sekali jenis ini.
3: Nah,
9: Mahmudun maka ayat itu dan itu kita sekali jenis.
3: Nah,
9: itu sama tak ilah matahari amat bebu tepulat sekali inilah apa itu suka amat bebu
3: nah, masya Allah. Jazakillahu khairan wa abdillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, berhubung waktu kita sudah selesai dan insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya di pekan depan, dan insya Allah kita akan menyelesaikan dan menjawab latihan demi latihan yang menjadi kelanjutan dari tema yang kedua, dan di sana ada kesempatan satu pekan kepada para jemaah sekalian untuk menjawab, untuk memahami dari latihan-latihan yang ada biiznillahi ta'ala. Dan selanjutnya di pertemuan selanjutnya yaitu pekan depan, kita akan bahas semua latihan-latihan yang ada di tema yang kedua. Baik, ini yang bisa kita pelajari untuk sore yang berbahagia ini. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Faedah kajian.
5: Rasulullah tidak akan mungkin memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang korupsi. Sehebat apapun sedekahnya diberikan kepada siapapun, maka tidak akan bisa menolongnya. Itu ya. Makanya tadi kalau dia bangga dengan sudah sebagian digunakan untuk bangun pesantren, sebagian digunakan untuk bangun masjid, atau dibuat untuk kirim doa, walaupun yang kirim sekarang ini sampai ribuan, kata Rasulullah, la amliku laka syai'a, saya tidak punya kekuatan, kekuasaan untuk membela kamu.

0: فائدة كثيرة.
1: Syaitan tidak akan tinggal diam terhadap keharmonisan pasangan suami istri. Oh enggak Ustadz, saya sama istri saya baik-baik saja. Saya sama suami saya baik-baik saja. Alhamdulillah, itu disyukuri. Tapi pantas untuk kita waspada. Pantas untuk kita waspada. Nabi SAW menjelaskan. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi bersabda, sesungguhnya iblis membangun singgasananya di atas lautan. Kemudian iblis mengirimkan bala tentaranya, mengirimkan bala tentaranya dari kalangan syaitan untuk menggoda manusia. Untuk menggoda manusia. Kemudian masing-masing dari anak buah iblis itu melapor, aku telah menggoda manusia sehingga ia terjatuh dalam dosa ini. Iblis berkata, ah biasa saja, kamu belum berbuat apa-apa. Syaitan lapor lagi, saya sudah menjadikan hamba ini tergelincir dalam dosa yang lain itu. Iblis berkata, ah kamu biasa saja, kamu belum berbuat apa-apa. Terus seperti itu sampai ada syaitan yang melaporkan, aku tidak biarkan ada pasangan suami istri harmonis sampai aku jadikan keduanya tercerai. Kemudian kata iblis, ah sini, kamu yang paling hebat. Didekatkanlah syaitan itu kepada iblis. Bayangkanlah. Ini bukan main-main. Ini adalah sabda Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita bahwa kita pantas untuk waspada terhadap musuh yang selalu mengintai kita.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh Bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24 kali 846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
0: Faedah kajian.
4: Adab terhadap siapa?
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bagaimana adab Rasulullah SAW? Yaitu kita berusaha untuk mengagungkan sunnah beliau. Ajaran beliau kita agungkan, kita hormati, kita amalkan, kita hidupkan. Dan kita mencintai Rasul SAW melebihi cinta kita kepada siapapun. Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Masya Allah, ini adab terhadap Rasulullah. Di antara adab kepada Rasul contohnya apa lagi Pak? Kalau disebutkan nama beliau jangan lupa sholawat. Kata Rasulullah, al-bakhil man dhukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu kata Rasulullah, orang yang disebutkan aku di sisinya tapi enggak mau sholawat. Tuh lihat Pak, berarti kalau antum enggak sholawat, bakhil antum. Enggak punya adab. Terhadap siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رأيت كثير منكم من لا يستعمل الطاقية، لماذا؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد. Kenapa kok banyak ini? Ya. Ra fil fasl wa kadhalika fil masjid la bud min istimal taqiyah. Fahimtum ya ikhwan? Fahimtum? Ah? La bud. Ra'aitul adad. Laysa bikathir hada. Adhunnu kathir minkum man yaghib. Coba ditulis itu ya. Siapa teman antum yang enggak ada di sini? Kamar 1, kamar 2, kamar 3. Ya. Kayaknya masih banyak yang belum jera ini. Ya. Baik, nuwasilu darsana ikhwan. Kita lanjutkan masih di dalam pembahasan tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz karya Al-Qadhi Abu Muhammad Ibn Atiyah rahimahullahu ta'ala wa iyyana ajma'in. Itu terakhir di sini sampai pada surat Al-Fajr. Ya, di penghujung surat Al-Fajr saya, yaitu sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad." Maka pada hari itu tidaklah Allah mengazab seperti azabnya seorang pun, dan tidaklah ada yang mengikat seperti ikatannya seorang pun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala, Waqara jumulul qurra, mayoritas para pembaca, para menghafal Al-Quran, juga di kalangan para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, begitu pula Abu Abdurrahman, membaca yu'adzibu dan yuthiku bikasri dzal wa tsa, dengan mengkasrahkan dzalnya dan tsa-nya, yu'adzib wa yuthiq. Wa ala hadhil qira'ah, maka berdasarkan bacaan ini, fadomir, maka domirnya ada bahu wasakohu, ya domir haknya itu aidun fi adabihi wa wasaqihi lillah, kembali kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal masdaru mudafun ilal fa'il, dan masdar ini pun diidhafahkan kepada fa'ilnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika ma'nayan, maka ini mengandung dua makna, dua penafsiran. Salah satunya, annallaha ta'ala la yakilu adab al-kufar yawma idhin ila ahadin. Penafsiran yang pertama, ya, فَيَوْمَ إِذِ اللَّهِ يُعَذِّبُ عَذَبَهُ أَحَدْ, أي أن الله تعالى, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mewakilkan, tidaklah menyerahkan, ya, siksanya orang-orang kafir ini pada hari itu kepada siapapun juga. Allah langsung yang menyiksa, ya. وَالْأَخَرْ, adapun makna yang lain, anna adzabahu min asyiddati fihi yazi fihi yazin lam yu'adzab qattu ahadun bimithlih. Makna yang kedua adalah bahwasanya adab Allah itu, ya, kerasnya adabnya itu, ya, mencapai batasan yang tidak pernah seorang pun diadab sepertinya. Artinya enggak ada adab yang seperti adab Allah. Ya. Jadi mana yang pertama, Allah langsung menghadapnya. Mana yang kedua, tidak ada adab yang seperti ya, tidak ada seorang pun yang disiksa seperti itu. Ya. Wa yahtamil an yakuna dhamir lil kafir. Ya, bisa jadi juga di sini ada ihtimal dhamirnya itu kembali kepada orang-orang kafir. Ya, adabahu ay adab al-kafir. Wal masdaru mudhafan ila al-maf'ul, maka masdarnya adabahu, adab di sini masdar diidhafahkan kepada maf'ulnya. Adapun Al-Kisai, Ibnu Sirin, Ibnu Ishaq, ya, wa Suwar al-Qadi, mereka semua membaca yu'adzabu wa yuthaqu, dengan memfathahkan dalnya, wasa-sanya difathahkan. Waruyat kathiran anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini banyak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faddamirani ala hadha lil kafir, maka wasaqahu dan azabahu di sini kembali kepada orang kafir. Alladhi huwa bimanzilati jinsihi kullih, maksudnya adalah jenis orang kafir semuanya. Wal masdaru mudhafun ila al maf'ul, masdarnya diidhafakan kepada maf'ulnya. Wa wudi'a wa wad'u adzabin mawdi'a ta'dzibin kama qala al-Qurtubi. Di adab maknanya adalah ta'dzib, seperti yang dikatakan oleh Al-Qurtubi, ya, dalam Al-Wafir. Wafir ini jenis baharnya, ya, yang semester 7 sudah belajar ini, Baharul Wafir, ya. Wa ba'du ata'ikal mi'atir rata'a. Wa yahtamil an yakuna dhamirani fi hadhil qira'ah lillahi ta'ala. Dan ihtimal bahwasanya dua dhamir ini dalam bacaan ini juga bisa kembali kepada Allah. Ya, yu'adzab, yuthaq. Karena hukal seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la yu'adzabu ahadun qattu fid dunya adzaballahi lil kuffar. Tidak ada seorang pun juga yang diadab di dunia seperti adabnya Allah terhadap orang-orang kafir. Fal masdaru mudhafun ilal fa'il, maka di sini masdarnya diidhafakan kepada fa'il, yang kepada Allah. Ya, yu'adzabu 'adzabahu, hu-nya di sini tapi kembali kepada Allah. Wa fi hadha ta'wil tahamul, tapi ya, dalam penafsiran yang terakhir ini ada tahamul, ada ya, sulit begitu. Adapun Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahiji, beliau membaca bukan wathaqahu tapi withaqahu, dengan mengkasrahkan wawunya. Kemudian walama faragha dzikru haula'il mu'adzibin au mu'adzabina, setelah Allah selesai menyebutkan tentang orang-orang yang diazab tersebut, aqibat ta'ala bi dzikri nufusil mu'minin wa halihim, maka Allah pun melanjutkan setelahnya dengan menyebutkan, menceritakan tentang jiwa-jiwa orang beriman dan keadaan mereka. Faqal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, al-ayah. Ya. Di sini maksudnya apa? Al-ayah dia maf'ul dari fi'il yang dihapus, ya, artinya akmilil ayah. Biasanya apa? Al-ayah itu mananya dia motong saja, masih ada kelanjutannya, itu mananya. Ya. Al-hadis berarti apa? Dipotong, itu cuma separuh hadisnya. Berarti apa? Masih ada kelanjutannya. Jadi bukan apa? Gaya-gayaan al-ayah begitu, ya. Karena ada yang keliru. Sudah ayatnya sudah selesai sempurna al-ayah begitu. Padahal ya, berarti enggak paham. Ya. Karena kita dapatnya apa? Ada khutbah, ada khatib, ya. Baca ayat sudah selesai ayatnya, ya. Sampai akhir ayat tapi al-ayah. Duh. Ya. Berarti apa? Ya. Belum paham. Wal mutmainnah makna al-muqinah ghayatul yaqin. Ya, jiwa yang tenang maknanya adalah jiwa yang yakin, dengan keyakinan yang ya, puncak keyakinan. Ala tara anna Ibrahim alaihi salam qol walakin liyatma'inna qalbi. Sebagaimana Ibrahim alaihi salam beliau berkata, ya, ketika minta ditunjukkan bagaimana apa Allah menghidupkan yang mati, ya kan? Maka alasan beliau apa? Liyat ma'inna qalbi, agar hati saya tenang. Maksudnya apa? Agar saya semakin yakin, betul. Fahiya darajatun zaidatun 'alal iman, maka yakin ini adalah derajat yang lebih tinggi daripada derajat keimanan. Wahiya an la yabqa 'alan nafs fi yaqiniha matlabun yuharrikuha ila tahsilih. Yaitu tidak lagi tersisa di dalam jiwa, dalam keyakinannya ada sesuatu yang dicari lagi, enggak ada. Ya, sudah benar-benar yakin gitu. Wakhtalafan nasu fi hadha an-nida mata yaqa. Para ulama berbeda pendapat tentang panggilan ini. Ya ayuhat ayatuhan nafsul mutmainnah. Ini kapan diserukan, dikatakan? Kapan terjadinya? Berkata Ibnu Zaid dan yang selainnya rahimahumullah, huwa inda khuruji nafsil mu'mini min jasadihi fid dunya. Panggilan ini terjadi ketika keluarnya ruh manusia dari tubuhnya ketika di dunia. Ketika apa? Ketika meninggal dunia, ya. Waruya anna Abu Bakar As-Siddiq sa'alan dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bertanya tentang ayat ini, ya, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, innal malaka sayaquluha laka ya Abu Bakrin inda mautik. sesungguhnya malaikat akan mengucapkan ya seperti ayat ini, laka ya Abu Bakr, untukmu wahai Abu Bakar, inda mau tiga ketika kamu nanti meninggal dunia. Ya. Wa mana irji ila rabbik, adapun makna irji ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu, ala hadha ta'wil irji bil maut. Ya, kembali ini maksudnya apa? Pulang ya, artinya adalah kematian. Wa qal wa qawluhu fi ibadi, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wadkhuli fi ibadi, ay fi a'dadi ibadi salihin, yaitu di golongan, di rombongan hamba-hambaku yang salih. Wa hadhi qiraatul jumhur, dan ini adalah bacaannya jumhur para qurra, ya mayoritas para qurra Al-Qur'an, yaitu dengan menjamakkan ibadi. Wa qala qaumun, ada juga di antara para qurra atau para ulama yang menafsirkan bahwasannya panggilan ini adalah ketika an-nida inda qiyamil ajasadi minal kubur, ketika tubuh-tubuh manusia bangkit dari kubur. Faqauluhu irji ila rabbik, maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala tadi, irji ila rabbiki, pulanglah kepada Rabbmu, maknanya adalah bil ba'ts, ya hari kebangkitan. Pulanglah artinya ayo bangkit, ya menuju Rabbmu. Bil ba'tsi min mautika irji ila Allah, ya. Dengan kebangkitan ini pulanglah kepada Allah, itu. Wa qila, dan juga ada yang menafsirkan irji ila rabbik di sini, ar-rabbu huna al-insan dzun nafs. Ya, rabb di sini adalah maknanya manusia. Rabb di sini apa? Manusia yang memiliki jiwa, memiliki nyawa. Ai udkhuli, ya. Maka perintah masuklah, ai fil aja, masuklah ke dalam tubuh-tubuh manusia begitu. Jadi diperintah kepada para ruh ini. Ya. Irji ila rabbik. Pulanglah kepada Rabbmu, artinya masuklah ke jasad-jasadmu itu. Ya, begitu. Ya. Wa nafs ismu jinsin. Nafs ini isim jins, jadi mencakup semua. Ya. Wa qala ba'dul ulama, sebagian di antara para ulama menjelaskan, hadan nida'u huwal an lil mu'minin. Seruan ini adalah sekarang ini di dunia. Gitu. Ya. Walan sekarang. Ini seruan apa? Bagi orang-orang beriman saja. Ya ayatuan nafsul matinah, untuk kita semua sekarang ini. Lamma dzukira halul kufar, ketika tadi disebutkan keadaan orang-orang kafir diazab, enggak ada diazab seperti itu sebelumnya siapapun juga, ya. Allah sendiri yang mengazab, ya. Ketika telah disebutkan, ya, maka Allah pun berkata kepada orang-orang beriman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hey, ya mu'minun, wahai orang-orang beriman, dumu, teruslah berada dalam keimanan kalian, wajiddu, dan bersungguh-sungguhlah melakukan ketaatan, hatta tarji'u radina marudiyin, sampai kalian nanti mati, ya, pulang ke akhirat dalam keadaan ridho dan diridai, begitu. Ya. Fannafsu ala hadha ismul jins. Maka di sini nafs di sini juga apa? Menunjukkan isim jins. Adapun Ibnu Abbas, begitu pula Ikrimah dan Abu Syekh Dhahak Al-Yamani, Mujahid, Abu Ja'far, mereka membaca dengan fadkhuli fi 'abdi, ya, jadi bukan dengan jamak tapi dengan mufrad, fadkhuli fi 'abdi, Wa nafs ala hadza laysat bismil jins. Nah, berarti di sini nafsnya bukan isim jins. Kenapa? Karena innama ya khatibu mufradatin atau khataba mufradatan. Ya. Karena satu yang diajak bicara. Qala Abu Syaikh, ar-ruh yadkhulu fil badan. Ruh itu masuk ke dalam badan. Ya. Artinya tadi irji ila rabbik, masuk ke dalam tubuh-tubuh manusia, kembali. Di dalam mushafnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, di situ disebutkan ya ayatuhan nafsul aminatul mutmainnah iti rabbaki radiyatan mardiyah farji'i fi abdi. Ya. Adapun Salim bin Abdullah bin Umar, ya, beliau membaca fadkhuli fi ibadi ya waliji jannati. Ya, dia kata walija yaliju. Ya. Artinya masuk. Ya. Wa tahtamil qiraatu abdi, ya, bacaan tadi abdi ini bukan ibadi. Ini ihtimalnya an yakuna al-'abdu ismu jinsin. Bisa jadi abd di sini adalah isim jins. Ya. Meskipun satu, tapi apa? Isim jins masuk ke seluruh ya, seluruh hamba. Gitu. Ja'lu ibadihi kasyai'il wahidi. Yaitu dijadikan semua hamba itu seperti satu. Dilalatan ala liltiham. Menunjukkan semuanya bersatu begitu. Ya, iltiham, seperti satu daging, lahm. Ya. Menyatu maksudnya itu. Sebagaimana ya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda wahum yadun ala man siwahum, mereka seperti tangan bagi yang lain, artinya menyatu begitu. Wa qala akharun, yang dalam para ulama mengatakan innama huwa fil mauqif, ini adalah ketika di mauqif indama yantaliqu bi ahli nari ila nar, ketika para penduduk neraka diseret ke neraka. Panida'un nufus ala hadha innama huwa nida'u arbabin nufus. Maka yang dipanggil wahai jiwa-jiwa, maksudnya adalah para pemilik jiwa-jiwa tersebut. Wa mana irji ila rabbiki, mananya dari ayat tersebut adalah ala hadha ila rahmati rabbiki, kembalilah kepada rahmat Rabbmu. Ya. Wali ibaduna asolihun al Muna'amun, dan ibadi di sini adalah para hamba yang salih yang akan diberikan nikmat. Ya. Wabi hadza intahin min suratul fajri. Ada pertanyaan? Sebagaimana yang kita tahu bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan. Apakah dosa yang kita lakukan, baik itu dosa yang sangat-sangat besar ataupun kecil, dulu akan diampuni dan tidak diminta tanggung jawab setelah bertaubat? Karena takut dosa itu akan dihisab oleh Allah padahal kami sudah bertaubat. Ya. Iya, jadi kalau kita sudah taubat, maka dosa tersebut sudah apa? Sudah diampuni sama Allah, sudah ya, sudah hilang sudah. Itu. Ya. Maka apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-islamu yajubu ma qablah wa taubatu tajubu ma qablah." Islam itu menggugurkan semua dosa-dosa sebelumnya. Begitu pula taubat menggugurkan dosa-dosa sebelum taubat. Jadi beres sudah. Ya. Jadi taubat itu kalau diterima sudah aman kita. Paham ya? Nah, yang bahaya itu dosa yang enggak sempat taubat, nah itu yang bahaya. Itu. Ya, belum sempat taubat ternyata apa? Sudah meninggal duluan. Nah, ini yang bahaya. Atau pas maksiat, pas datang malakul maut itu, waliyadubillah. Ya. Nah, cuman jangan kita merasa pede. Ya. Saya sudah ini sudah tobat ke Pak Ustaz, sudah tenang begitu loh. Ya, masalahnya apa? Kita enggak tahu tobat kita itu diterima atau tidak. Itu masalahnya. Ya. Maka jangan merasa saya sudah tobat Pak Ustaz. Ya, wah sudah. Amanlah gitu. Ini jangan pernah kita merasa apa? Pede. Ya. Belum tentu taubat kita diterima. Makanya apa? Terus perbaiki diri, terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ya. Hendaknya kita apa? Menangisi dosa-dosa kita terus, ya, khawatir jangan-jangan apa? Taubat kita enggak diterima. Ya. Sehingga apa? Kita semakin bersemangat untuk bertaubat. Di sini kita coba lihat tafsir lain ya dari kitab Majalis Juz Amma karya Syekh Khalid Ismail hafizallahu taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ya. Pada hari itu tidaklah mengadab dengan adabnya seorang pun. Yani azab Allah la mathila lahu fi siddatihi. Yaitu maknanya adalah adab Allah itu tidak ada yang setanding, tidak ada yang seperti itu. Ya, sangat-sangat pedih. Ya. Kerasnya. Ya. Fala yu'adzabu ahadun adzaban misla adzabillah, maka tidak ada seorang pun yang diadab seperti adabnya Allah. Na'udzubillahi min adzabillah. Tsumma innahu la mafarra lakum min adzabihi, dan juga tidak bisa kabur dari adab Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya Allah berfirman, wala yuthiqu wathaqahu ahad. Enggak ada yang mengikat seperti ikatan Allah pada hari itu. Diikat, dibelenggu, di penjara. Enggak bisa kabur. Ya. Enggak ada yang nyiksa seperti siksaan Allah, enggak ada yang mengikat, menahan seperti ya ikatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Qatadah rahimahullah berkata, "Wala yuthiku kawathaqillahi ahadun." Enggak ada yang mengikat seperti ikatan Allah seorang pun juga. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, wa qad 'alima Allahu anna fid dunya 'adaban wa witsaqan. Ya. Allah itu sudah tahu bahwasanya di dunia itu juga ada siksa. Ya. Ada orang zalim menyiksa, ya kan? Orang-orang kafir menyiksa orang-orang beriman, ada, Allah tahu. Ya. Wa witsaqan, Allah juga tahu ada ya penjara-penjara, ya, diikat, dibelenggu orang-orang, ya, mukmin muslim di penjara, dimasukkan apa, kamp konsentrasi dan lain sebagainya, ya, disiksa dengan berbagai macam siksaan, Allah tahu, ya. Makanya Allah berfirman, fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, ya, nanti di akhirat ya boleh kalian nyiksa berbagai macam siksaan, boleh, tapi nanti di hari kiamat enggak ada yang menyiksa seperti siksaannya Allah. Ya. Oleh begitu pula peringatan bagi kita, ya. Sekarang bisa kalian kabur, bisa kalian berdusta, bisa kalian berleha-leha, tapi ingat, ya, nanti enggak ada adab yang seperti itu. Ya. Ya'ni misla adzabillah, enggak ada yang seperti adabnya Allah. Ahadun fid dunya, seorang pun di dunia sekejam apapun enggak akan bisa menghadap seperti adabnya Allah. Ya. Apa ada yang di dunia ini bisa mengadab? Ya kan? Ya. Dihidupkan lagi, bisa enggak? Enggak bisa. Ya. Ulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairah liyazukul adab. Ya. Setiap kali kulitnya matang, diganti lagi kulit yang baru. Ya. Apa ada yang bisa seperti itu ngadabnya? Ya. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Yani misla wathaqillah, tidak ada yang bisa mengikat seperti ikatan Allah seorang pun di dunia. Ya. Coba kita lihat adab neraka yang paling ringan. ya, adab di neraka yang paling enteng, yang paling enggak sakit, ya kan? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya adab penduduk neraka yang paling enteng sudah, yang paling enak begitu ya. Yang paling ringan. Pada hari kiamat nanti la rajulun tudha fi akhmasi qadamaihi jamratan. Yaitu seorang yang diletakkan di telapak kakinya bara api. Ini sudah paling enteng ya. Cuman kakinya tok dinyos-nyos begitu. Ya kan? Badannya enggak banyak enggak begitu. Cuman kakinya tok itu sudah paling ya. Paling ringan sudah. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaghli minhuma dimaghuh. Ya. Otaknya ini apa? Ya. Ya mendidih otaknya, bayangkan. Ya. Yang dinyos apa? Telapak kaki, padahal itu paling jauh dari kepala kan? Telapak kaki itu bagian paling jauh dari kepala kita. Tapi itu nyos langsung apa? Ya, bayangkan antum masa air ya. Ya masa Indomie itu pluk pluk pluk pluk. Wah, ya kan? Mendidih itu kan? Nah, otaknya kayak begitu. Ya. Padahal dikasih Indomie gitu kan. Kayak ya, seperti itu otaknya. Sudah. Ya. Itu yang paling ringan, bayangkan. Otaknya mendidih. Bagaimana dengan apa? Bagaimana dengan paru-parunya, perutnya, kakinya? Ya Allah. Ya, naudzubillah min mental. Itu yang paling ringan. Rawahu Syaikhun, ada sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Numan ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Coba kita lihat seperti apa sih ikatannya Allah Subhanahu wa taala, belenggunya Allah di neraka itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzil aghlalu fi anaqihim wassalasilu yushabun." Ya. Yaitu ketika belenggu-belenggu di leher mereka dan rantai-rantai mereka diseret, ya Allah. Ya. Na'udzubillahi min al-aghlal fil a'naq yaumal qiyamah. Dan coba kita pikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata wathaq, ya ikatan. Ya. Wa innama yuthaqul 'abdul dzalil wa hada munasibun li maqsadis surah min kasril kibri minan nufus. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wathaq di sini atau wathaq. Ya. Karena yang dibelenggu itu siapa? Hamba yang hina dina. Ya, maka ini sesuai dengan kalau kita baca keseluruhan dari surat Al-Fajr ini apa? Untuk menghancurkan kesombongan manusia. Yang selalu menilai segala sesuatu dengan dunia, dunia, dunia, dunia. Ya. Yang penting enak, ya, bagus. Ya, bangunannya besar, rumahnya megah, ya, AC-nya dingin. Ya. Apa namanya? Mereknya semua bermerek, ya, bajunya, sepatunya, ya, penampilannya necis, ya. HP-nya ya terbaru, ya. Pulsanya banyak, internetnya kencang misalnya. Itu semua yang dinilai, itu yang wah, ya. Lupa dengan akhirat. Ya. Maka dihancurkan dengan surat Al-Fajr ini. Di dalam bacaan Al-Imam Al-Kisai dan juga Ya'qub, yu'adzabu wa yuthaku, ya, mabniun li ghairi ma'lum. Wa ahadun naibul fa'il, ya, ahad sini naib fa'il. Wal qira'atani ma'nahuma wahid, dan dua bacaan ini baik yu'adzibu atau yu'adzabu maknanya sama. Ya. Namun adanya dua bacaan ini menunjukkan apa? Ya. Tidak ada adab yang sekeras itu dan tidak ada orang yang diadab sekeras itu juga. Itu. Dari dua pihak itu. Ya. Tambah ngeri. Ya. Wa ba'da hadzal wa'idi syadid alladhi yukassir nufus. Setelah ancaman yang keras ini yang menghantam, menghancurkan jiwa-jiwa, maka datanglah penyegar, ya, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, panggilan yang sejuk, panggilan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala kepada jiwa-jiwa yang beriman. Yuraghibuha bijiwarihi fi jannatihi, mengajak jiwa-jiwa beriman itu untuk apa? Kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya. Fatusari ila rabbiki syauqan wa ta'alluhan, maka kita pun

Latihan mesin atau mana ini? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'an. Kita lanjutkan sedikit ya ikhwan. Allah subhanahu wa ta'ala pun menyeru, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menafsirkan mutmainnah adalah al-musaddiqah. Ya. Al-musaddiqah. Yang membenarkan. Ya. Wahada min umki fahm Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, terjemahul Quran. Penafsiran ini menunjukkan dalamnya pemahaman Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, beliau termasuk di antara sahabat yang paling memahami Al-Qur'anul Karim. Fa kamalus sidqi huwa asasut tumaninah. Karena kejujuran yang sempurna itu adalah asas dasar dari ketenangan jiwa. Orang kalau dia itu jujur tenang. Ya. Tapi kalau dia berbuat dusta, berbuat curang, dia bermaksiat, pasti tidak akan tenang.

0: ya. Maka kalau antum pengen hidupnya tenang ya, di dunia, di kuburan, di akhirat, maka jujur. In tasduqillaha yasduqah. Ya, jujurlah. Ya, jujur sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tenang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-sidqu tumaninah." Kejujuran itu adalah ya, ketenangan. Ya. Maka ya, ketika kita berzikir ya, kita mendapatkan ketenangan. Ketika kita dengan ikhlas beribadah kepada Allah, hadir di majelis ilmu ya, tenang kita baca Quran ya, tenang ya. Makanya lihat bagaimana tenangnya jiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat ya, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Beliau itu tenang sekali kalau sholat, senang sekali ya. Ketika beliau hijrah ya kan, mau dikejar-kejar ya, tapi tenang beliau ketika di gua Tsaur, yang mana orang musyrikin sudah di depan gua, tinggal lihat ke bawah pasti kena ya, sampai Abu Bakar ketakutan. Tapi apa kata Nabi SAW, la tahzan innallaha ma'ana, tenang beliau ya. Dan di perang Badar, perang Uhud ya, perangan demi perangan ya, kejadian demi kejadian, beliau apa? Tenang ya. Meskipun beliau ya, sempat terluka, dilempari batu ya. Bahkan apa? Ketika beliau mau meninggal dunia pun apa? Allahumma rafiqul a'la ya, dengan tenang beliau pun meninggalkan dunia ini ya. Maka disinilah butuhnya kita kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ingin kita itu tenang di dunia ya. Ketika syahwat, api syahwat menyala-nyala, ingin tenang ya, jujur sama Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika ya, dorongan untuk bermaksiat itu besar ya, dorongan untuk ya, membuat dosa besar ya, maka jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ketenangan kita ya. Tidak ada yang bisa mengobati dorongan-dorongan kepada maksiat melainkan dengan apa? Dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jiwa yang tenang ini di akhir dari surat Al-Fajr ini? Ya. Karena sebelumnya apa? Disebutkan bagaimana jiwa manusia itu ya, selalu dunia-dunia saja, sebagai apa? Tamak kepada dunia pokoknya. Ya. Kalau rekeningnya banyak, ya kan senang dia. Kalau ya dunianya bagus, dia dipuji-puji orang-orang, senang dia. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza asal khairu manu'a. Ya. Jadi halu, manu, ya, jazu, ya. Maka ya justru jiwa-jiwa orang yang bersabar di dunia ini, ya, di mereka yang akan mendapatkan ketenangan. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyeru jiwa-jiwa yang tenang ini? Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, irji'i ila rabbiki, pulanglah kepada Rabbmu, kembalilah kepada Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, ai ila jiwarihi wa thawabihi wa ma a'adda li ibadihi min fi jannatihi, yaitu kembali ke sisi Allah, kepada ganjaran balasan dari Allah, dan apa-apa yang telah disiapkan bagi para hambanya di surganya. Ya, disuruh balik ke ya, menghadap Allah, ya, disayang sama Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Yang mana ini adalah kenikmatan yang paling ya, tinggi, ya, yang paling kita damba-damba. Ya, balasan yang paling sempurna. Wal jaza min jinsil amal, adapun balasan itu sesuai dengan amalannya. Fakama rajata ilallahi ta'ala fi dunya, sebagaimana kita itu kembali menuju Allah, ya. Ketika ada adzan, ya, langsung lari ke masjid, ya. Ketika ada masalah, ya, langsung sujud minta solusi sama Allah, ya. Ketika bingung istikharah, ya. Ketika rezekinya sempit, dia berdoa minta sama Allah, dia bangun di malam hari, ya. Maka apa? Ya, sebagaimana ketika di dunia dia selalu kembali kepada Allah, selalu pulang kepada Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka begitu pula di akhirat hatinya tenang, pulang kepada Rabb-nya. Itu, ya. Tapi ketika azan malah ke warkop, ya. Kajian enggak hadir, ya. Malah dia apa? Ya. Tadi bagaimana lihat ada yang ke warkop itu, ya. Sudah celananya isbal, ya. Besok kita panggil siapa itu, ya. Dan kalau jalan ini, wah. Maka, ya, sebagaimana kita selalu kembali kepada Allah, maka nanti pun dipanggil, ya, di sini pulang, begitu, ya. Itu yang kita nantikan, itu yang kita rindukan, ya. Kemudian apa? Radiyatan mardiyah, ya. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah di, ya, disayangi, didekatkan, disiapkan, ya. Mardiyah dan diridhoi, ya. Maka, ya, kenapa? Karena dia dulu di dunia ridho sama Allah Subhanahu wa taala, ridho billahi rabbah, ya. Ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya, sesembahannya. Enggak ridho dengan sesembahan-sembahan yang lain. Ya, ridho dengan Islam. Ridho, ya, ke masjid lima waktu. Ya, ridho membaca Al-Qur'an, mengamalkannya. Ya. Ridho dengan apa? Syariat yang dibawa oleh Rasul-Nya. Ya. Maka apa? Dia pun diridhoi, ya, dia pun senang nanti di akhirat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Fadkhuli fi ibadi ay fi jumlatihim." Ya, kata Imam Ibnu Katsir. Masuklah ke dalam hamba-hambaku, artinya di dalam golongan mereka, kelompok mereka. "Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, daru karamati." Ya. Negeri di tempat Allah menyambut memuliakan para hamba-hambanya, ya. Dekat sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan nanti sampai bisa apa? Bisa melihat wajah Allah, ya. Nikmat yang paling tinggi, ya. Maka coba kita pikirkan, kenapa Allah berfirman fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kenapa enggak langsung fadkhuli jannati, langsung aja kok pakai fadkhuli fi ibadi, ya. Yang pertama hikmahnya adalah li'anna liqa ibadi salihin fil mala'il a'la minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin min a'zami ma tatma'innu bihi ruhul mu'min, ya. Ada ketika kita berjumpa dengan orang-orang beriman seperti kita, ya, itu kan bahagianya luar biasa, ya kan? Ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya, orang beriman, ya. Ketemu para sahabat Abu Bakar, Umar, ya. Ya. Apa antum enggak senang, enggak pengen, ya kan? Malah pengennya apa? Ya, Ronaldo, Messi, ya Allah. Ya. Enggak apa? Ya. Fadkhuli fi ibadi, senang ketemu dengan apa? Orang-orang soleh, begitu. Ya. Enggak apa? Ikuti mereka. Ya. Berarti ada orang-orang yang harus kita jadikan panutan. Fi ibadi, ada hamba-hamba Allah yang soleh-soleh itu. Itu yang kita jadikan apa? Panutan kita jadikan, tuntunan kita ikuti. Itu. Ya. Maka apa? Sebagaimana di dunia kita pun apa? Mengikuti mereka, mengikuti Rasulullah SAW, para sahabat, nanti kita juga akan dipertemukan, begitu. Ya. Maka jangan justru apa? Menyelisih sunnah Nabi SAW. Ya. Nabi SAW celananya itu apa? Di pertengahan betis beliau. Beliau melarang isbal, enggak boleh di bawah mata kaki. Lah antum malah apa? malah isbalan terus, ya Allah, ya. Di sini di, ya, ketika di luar sudah musbil semua, antum mau, ya, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat bincang, ya, kata Nabi Sallam apa, ya, panggil ini, angkat sarungmu, ya Rasulullah, saya ini pincang. Kalau saya jalan di kaki saya ini tasteku, ya, bertabrakan kaki saya, dia merasa apa? Merasa punya udur, ya. Jadi bukan karena sombong, bukan, ya, ada alasan yang ini menutupi apa aib kaki saya ini. Apa kata Nabi? Angkat sarungmu, itu. Maka kata Ibnu Abbas, semenjak itu laki-laki enggak pernah terlihat melainkan kainnya selalu di pertengahan betisnya, sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Samina wa ta'na. Ya. Jadi bukan di hadapan Rasul, ya, enggak isbal, ketika keluar kampung musbil lagi, ya Allah, ya. Harus, ya. Karena itu contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau contohkan itu pasti terbaik sudah. Ya. Kita ridho dengan apa yang beliau tuntunkan, beliau larang, kita ridho. Ya. Jangan terpaksa, ya. Fadkhuli fi ibadi, biar kita bisa masuk bersama rombongan orang-orang soleh itu. Ya. Suma la'anna hadil kalimah fi ibadi, ya, fahuwa takrirun latifun limaksudus surah, ya. Begitu pula adanya fadkhuli fi ibadi, ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kunci kalau kita mau masuk surga adalah apa? Jadilah hamba-hamba Allah itu. Tujuan utama kita apa? Menghamba kepada, beribadah. Itu. Ya. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan masuk surga, begitu. Ya. Maka wa mata tunada nafsul mu'min bihadzal nida. Kapan seruan ini diserukan? Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa hadha yuqalu laha 'inda al-ihtidar. Panggilan ini adalah ketika datangnya kematian. Wa fi yaumil qiyamati aidan. Begitu di hari kiamat juga. Kama anna al-malaikata yubashiruna al-mu'mina 'inda ihtidarihi wa 'inda qiyamihi min qabrihi. Sebagaimana malaikat memberikan kabar gembira ini kepada hamba mukmin ketika sedang sakaratul maut dan ketika dia bangkit dari kuburnya nanti di hari kiamat. Ya. Waqad warada hadits Al-Barra radhiyallahu ta'ala anhu anna malakal maut yajlis 'inda ra'sil mu'min. Hadis yang Al-Barra tentang kisah perjalanan ruh, ya. Maka malaikul maut, malaikat maut duduk di samping kepalanya orang beriman kemudian berkata, ayyatuhan nafsul thayyibah, wa fi riwayatin ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila magfiratin minallah wa ridwan. Ya. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fayyis saqa. Ya. Rawah Abu Dawud wa ghairuh. Wa nazalat hadhihi al-ayah ya ayatan nafsul mutmainnah, ya, ketika turun ayat ini, wa Abu Bakrin jalis, sahabat Abu Bakar sedang duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika Nabi SAW membacakan ayat demi ayat ini, Abu Bakar pun berkata, ya Rasulullah ma ahsana hada, ya Rasulullah betapa indahnya ya surat ini, ayat ini, ya, ya ayatun nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radiyata mardiyah, fadkuli fi ibadi, wadkuli jannati, aluh, ya, bagus sekali ya Rasulullah, ma ahsana hada, ya, betapa bagusnya ini, ayat-ayat ini ya Rasulullah. Fakal, maka baginda Nabi SAW pun bersabda, ama innahu sayuqalu laka hada. Ya, ketahuilah ayat-ayat ini akan dikatakan kepadamu. Ya. Tadi dalam, ya, Ibnu Athiyah menjelaskan apa? Nanti ketika kamu mati, malaikat akan mengatakan ini kepadamu hai Abu Bakar. Ya. Maka yang mana fillah rahimani warhimukumullah, ya. Di sini pun ada kisah lainnya, ya. Dari Sa'id ibn Jubair. Ya, seorang tabi'i, beliau mengatakan, mata Ibnu Abbas bi Taif. Sahabat Ibnu Abbas dulu meninggal di kota Taif. Ya. Jadi dari Mekah masih ke ya ke ya tempatnya tinggi ya dingin Taif. Fajaa tayrun lam yura ala khilqihi. Maka datanglah burung yang belum pernah kita melihat burung sejenisnya itu ya. Burungnya aneh begitu, enggak pernah kita lihat apa? Wa fi nuskhatin dalam sebuah catatan disebutkan khilqatihi. Ya bentuknya yang seperti burung itu enggak pernah kita lihat. Pada khalana asyahu, maka masuklah ke dalam ya apa namanya? Kerandanya itu burung tersebut. Summa lam yura kharijan minhu, dan tidak pernah kita melihat setelahnya burung itu keluar lagi. Ya, masuk terus enggak ada yang lihat burung itu ke luarnya. Falamma dufina, ketika Ibnu Abbas pun diwakamkan ya dikuburkan, tuliyat hadil ayah ala syafiril qabri, maka terdengarlah ada yang membaca ayat ini ya, ya ayatun nafsul mutmainnah itu ya, di pinggiran kubur itu. Wa ma yudra man talaha, tapi tidak diketahui siapa yang membacakannya, enggak ya, enggak ada yang tahu ya, tapi kok ada yang terdengar begitu ya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kematian yang baik. Mudah-mudahan kita menjadi jiwa-jiwa yang tenang yang akan berkumpul dengan orang-orang soleh, para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma amin. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
6: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
7: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulufsis saub,
2: doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha al-thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsis thawbil jadid,
2: doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
2: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
2: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida,
2: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idha wada'a thawbah,
2: doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah,
2: dengan menyebut nama Allah.
1: Doa udkhulil khala',
2: doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith,
2: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Doa al-khuruj min al-khala',
2: doa keluar WC.
1: Ghufranak,
2: ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikru ba'da al-faraghi min al-wudu',
2: dhikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil,
2: doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udal, au azilla au uzal, au aghlima au udlam, au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna, وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik
2: aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'a'ul khuruji minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Di, aku ki arep nyupeke anakku. Anakmu ki rak wedok to, lanang yo. Nggih. Nek tak terawang-terawang wong muda kaya kowe ngono ki, oke-oke anake wedok iki. Anakmu ki lanang to?
4: Iya.
3: Anak nomor piro?
4: Nomor 1.
3: Nomor 1. Terus kira-kira arep kapan? Arep nyupetke dina apa?
4: Umpamane liburan sesuk ki yo.
3: Kosek. Yo kudu nganggo petong.
4: Petong piye?
3: Hati-hati. Saya tidak tekan. Anakmu ki lahir dina apa?
4: Senin.
3: Senin apa?
4: Nek ra kliru kliwon.
3: Oh, Senin kliwon. Senin kuwi 4.
4: Ya,
3: kliwon kuwi 8.
4: Ya,
3: gunggunge 12. Nah, kuwi sing penting kudu ngindari dinane Selasa. Kuwi ora apik dina Selasa. Apa Jumat kuwi ora apik. Lah nek sasine sing penting ngindari sasi Suro. Mulut liyane oleh. Ojo terus lepaske pas liburan. Lah liburan kuwi pas sasine sasi opo? Kuwi kudu diitung ora. Kok sak geleme dhewe adek iki kudu ngitung iki. Ana aturane ora mung gawe dhewe ngono kuwi arepan. Kok ribet nemen lho.
4: Oh, iki ora masalah sing ribet.
3: Awake dhewe kudu manut luhure awake dhewe. Jaman biyen wis ana aturane. Naga dinane umpamane.
4: Heeh.
3: Kudu ngindari pageblok. Kudu ngindari dina-dina sing sial.
4: Heeh.
3: Lah kuwi ana itungane, ora mung ngawur. Dina sak-sake wis iso nyupetke anake ora. Kudu ana pitunge sing bener.
4: Lah karepku iki kan liburan sesuk. Aku kan nggae kancane sing wangi.
3: Nek kowe pengen anakmu iku ora sial, ya kowe kudu nganggo pitung dina sing bener. Sing ati-ati. Men supaya anakmu iso iso pinter, bar disupetke barang kuwi. Nek kowe ora pengen nemoni naga dinamu to.
4: Lah iya to, Dik.
3: Lah makane kuwi, naga dina kuwi marake sengsara uripmu, makane kudu diindari.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Sik. Kok aku krungu-krungu naga dina iki piye maksud e iki?
3: Ini lho. Mas Iwan iki arep nyupetke anake.
4: Heeh.
3: Lah men supaya ini orang ngepasi naga dina ne kuwi tak itungke. Soale dhek mengarep ngepasi pas perainan sekolah sesuk. Tak ya ora iso ngono kuwi. Kudu dipilihke dina sing apik ora mung waton nganggo hitungan kabeh iki.
4: Sik tro. Ning syariat Islam kuwi. Dina iki kabeh apik. Arep Senin, Selasa, Rebu, Kamis. Kabeh apik. Ora apa-apa dinggo arep supit. Gak apa-apa mas.
3: Ngono. Saya tak tekan. Nek kabeh iki dina iki apik. Kenapa kok ana pageblug? Kenapa ana bencana alam? Kuwi berarti kan ana dina-dina sing elek. Ora kabeh iki dina iki apik. Adik kudu milih dina-dina sing apik kuwi mau.
4: Kuwi wis takdire sing kuwasa ya, Tro.
3: Ya bener, pancen kuwi takdire sing kuwasa. Ning awake dhewe dadi manusa sing apik iki kudu ikhtiar. Kudu milih dina-dina sing apik, ora mung waton. Ngono lho.
4: Ora iso ngono kuwi, Tro. Masalahe kuwi wis nganggo ngitung-ngitung dina barang. Ngitung dina kuwi nek nganggo secara syariat Islam kuwi wis sirik.
3: Loh, hati-hati lho kowe. Kowe ngelokke aku kafir padahal aku ora bisa mbalik nang kowe. Kowe sing kafir.
4: Sik, Tro, aku ora ngelokke kowe. Aku ngelokke kelakuanmu sing ngono kuwi ki ra oleh secara syariat agama ki ra oleh.
3: Ha padha wae ngarani aku kafir.
4: Ora, aku ora ngelokke kowe.
3: Saya ra tekon. Kowe gelem ra darani.
4: Ora gelem.
3: Ayo wis rasa gampang ngelokke.
4: Aku ora ngelokke kowe. Aku ngelokke kelakuanmu.
5: Sik. Anakku nangis tak tinggal do paduwa dhewe.
3: Weh, tak nanti dhe.
4: Weh, Mas, dhe. Tak belani malah lunga.
3: Dinane ki rung ketemu rene asik kowe, rene asik.
6: Assalamualaikum, Dad.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak, wonten napa? Niko rencananya
6: do padu. Wonten napa?
7: Kirangan niko engko teng ndi? Niko mawon teng gardu.
6: Oh, masyaallah. Nggih.
7: Mas, Ustaz.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Dari Padu, Pak.
7: Ceritanya pripun? Ngeten, Tat. Kula kan lagi nyepet anak kula. Asalnya Pak Dimitro niku kedah agem ngitung dinten.
3: Ngitung dina niku pripun?
7: Kula jelaske, Tat. Anake Mas Iwan niku lak laire dinten Senin Kliwon. Senin niku 4, Kliwon niku 8. Gunggunge rolas. Lah tantangane niku dinten Selasa kalih Jumat. Sasinipun sasi Suro kalih Mulud. Nah, makane niku kula pilihke dinten sing ngindari dinten Selasa napa Jumat, sasine sasi Suro kalih sasi Mulud. Liyane angsal. Niku kajenge napa ta? Ngindari naga dinane bocah niku wau sing ajeng disunatke. Mboten niku ta. Lagi terus kok katon niku?
6: Jenengan kok saged ngarani naga dina?
7: Lho. Niku kepitungan Jawa, Tat.
6: Nggih.
7: Ngoten lho, Tat.
6: Sakniki kula sedaya nggih.
7: Nggih.
6: Memang kita itu punya banyak aturan. Jenengan sebagai orang Jawa punya kebudayaan orang Jawa. Kula nggih wong Jawa. Nanti orang di negeri yang lain juga punya perhitungan tersendiri, punya kebudayaan tersendiri. Terus Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi yang menjelaskan tentang syariat. Nah, termasuk salah si jenis isi syariat adalah menjelaskan tentang beberapa akidah yang perlu untuk diyakini dan diluruskan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menjumpai zaman jahiliyah yang mereka itu punya banyak keyakinan naga dina niku. Wonten sing jenenge ulan Safar, wonten ulan Syawal, yang itu diyakini oleh sebagian masyarakat jahiliyah sebagai bulan ciloko, sehingga mereka pantangan mengadakan kegiatan sakjerone ulan Safar, sakjerone ulan Syawal. Ia jadi tiru. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan dakwah tentang tauhid, salah satunya beliau menyampaikan la Safar, tidak ada keyakinan sial karena ulan Safar. Demikian pula kata Aisyah radhiyallahu anha, biasanya masyarakat itu menghindari ulan Syawal untuk pernikahan. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi para istrinya dan campur dengan para istrinya, tinggal satu rumah dengan para istrinya, itu rata-rata milih bulan Syawal. Tujuannya untuk memberitahu kepada masyarakat, iki lho, nglakoni kegiatan ulan Syawal nyatane ora cilaka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkaitkan takdir dengan keberadaan waktu dan hari.
7: Maka tidak ada istilah naga dina ulan pantangan apa dina pantangan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam ngasih panduan secara umum ya. Atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Sing jenenge tiyarah meyakini sial disebabkan karena waktu tertentu atau bulan tertentu atau kejadian tertentu yang itu tidak ada hubungannya dengan takdir yang lain, termasuk di antara bentuk kesyirikan. Maka seperti ini dilarang. Lalu terus itu kan kebudayaan Jawa. Nah, kebudayaan kalau bertolak belakang dengan aturan syariat, sebagai seorang yang beragama, ya mohon tangan pun dan Sabuda ini itu harus kita urutkan di nomor yang kesekian. Moga tidak ada istilah Nogodino atau Ulan Ciloko atau apa misalnya hari sial, enggak ada. Semuanya itu adalah waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia.
8: Terus ngeten tat. Enten tiyang ciloko wonten pageblug. Terus ikhtiaripun carane menghindari niku pripun tat?
7: Nggih. Jadi pertama jangan sampai kita menyebut dino ciloko. Apalagi untuk bulan yang dimuliakan Allah yaitu bulan Muharram. Kadang wong niku mboten sadar nyebut ulan sura, ulan ciloko. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ulan Muharram niku, ulan sura niku dengan sebutan Syahrullah al-Muharram. Bulan Allah tapi disebut bulan ciloko. Niku mboten sopan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan itu bulan yang mulia. Allah jadikan waktu itu waktu yang mulia, tapi malah dielek-elek karo para hamba. Makanya jangan sampai mencela hari, mencela bulan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah berfirman dalam hadits qudsi, yu'dhini ibnu Adam. Menungso niku mencela diriku. Kana yasubbud dahra wa ana huwa dahr. Uqallibul laila wan nahar. Mereka mencela waktu padahal akulah yang mengatur waktu. Aku yang mengatur siang dan malam. Monggo jangan sampai ada kalimat seperti tadi. Dino ciloko, nogo dino, ya, kulan ciloko, tak boleh. Terus upaya untuk menghindari pageblug pripun? Pertama, pageblug itu tidak dikaitkan dengan hari tertentu. Kita tidak menjumpai dalil sing jenenge bencana itu sebabnya adalah bulan tertentu. Tapi yang ada bencana itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan perbuatan maksiat yang dilakoni manusia. Terutama perbuatan kesyirikan. Jadi nek wong nglakoni syirik kados niku wong nggih berarti keyakinan sial ulan ini ulan silakan itu malah bahaya. Itu marakno pageblug. Tujuannya Arab menghindari pageblug malah ngundang pageblug.
9: Nah, sirik to tat, niki tat.
8: Yo. Niki lho tat. Ketua ngeten niki, ngarani kula kafir lho. Banyak kula mboten kafiran balik tadi kita tat. Sing kafir nek mriki ta tat.
7: Oh, ngoten.
9: Kula niku mboten ngelokke rika kafir tat. Sing kula lokke kelakuane tat.
8: Padha wae wis ngarani aku kafir nek ngono kuwi.
9: Ora.
7: Sudah rasa sudah padu, saiki mirengke ngendikane Ustaz Mangon.
9: Nggih.
7: Memang begini ya, yang namanya menilai itu ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama menilai perbuatan, yang kedua menilai orang. Menyalahkan perbuatan itu tidak sama dengan menilai orang. Yang kita nilai itu perbuatannya. Jadi saya itu yang tadi jenengan sampaikan masalah hitungan, gunggungi rolas, ongkor rolas niku, pantangane dino Selasa, dino Jumat dan seterusnya. Ini termasuk di antara keyakinan yang enggak benar. Bahkan termasuk nggih bentuk tiarah tadi. Meyakini sial dengan hari tertentu padahal itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan takdir. Dan Mas Santo menyebut itu sebagai tindakan yang keliru, perbuatan kesyirikan, itu penilaian yang benar, itu syirik kecil. Ya, tidak sampai mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Tapi jenengan ketika disebut kayak gitu, ya, itu tidak sama dengan kalau beliau sedang mengkafirkan jenengan. Dan insya Allah tidak ada bentuk kafir mengkafirkan. Jadi, ngerti ya? Alhamdulillah.
8: Astaghfirullah, luput meneh, cah.
1: Sami'a syariah. Sabah.

Abu Ubaidah, Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Masing-masing umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis. Mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Hati akan hormat dan bersimpati kepadanya. Di samping itu, dia adalah seorang laki-laki yang ramah, sangat bertawadhu, sangat pemalu. Tapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, maka dia akan berubah laksana singa yang mengaum, yang menampakkan taring dan kuku-kukunya. Dia menyerupai ujung pedang yang kilatan dan sambarannya mirip dalam ketajaman dan kekuatannya. Dia adalah orang kepercayaan umat Muhammad, Amir bin Abdullah Al-Jarrah Al-Fihr Al-Quraishi, yang berkunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar menyifatinya dengan kata-katanya, "Tiga laki-laki dari Quraisy termasuk orang-orang yang berwajah paling tampan, paling mulia akhlaknya, paling kuat rasa malunya. Jika mereka berbicara kepadamu, maka mereka tidak mendustaimu. Jika kamu berbicara kepada mereka, maka dia tidak mendustakanmu." Mereka adalah Abu Bakar, Uthman bin Affan, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun. Dia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Keislamannya di tangan As-Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar membawanya, membawa Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abul Arqam kepada Nabi SAW. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi SAW. Mereka inilah pilar pertama di mana syiar Islam berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Makkah dengan ujian berat yang menimpa dirinya bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir. Dia ikut memikul kesengsaraan dan penderitaan, kesedihan dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Sementara dia tetap berdiri tegak dan tegar dalam menghadapinya, semata-mata membela Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di Perang Badar adalah ujian paling berat yang tidak pernah terbetik dalam benak siapapun, tidak pernah masuk dalam perhitungan orang manapun. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju, menyibak barisan musuh tanpa ada rasa takut mati. Orang-orang musyrikin gentar untuk menghadapinya. Abu Ubaidah bergerak ke kanan dan ke kiri penuh percaya diri. Para pemuka Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir setiap berpapasan dengannya. Tetapi ada seorang laki-laki Quraisy yang selalu berusaha menghadangnya, berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah, yang karenanya Abu Ubaidah menyingkir dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Namun laki-laki itu terus saja menyerang, sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya. Akhirnya laki-laki itu tidak lagi memberi peluang bagi Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya menghalanginya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah kehilangan kesabaran. Akhirnya dia menebaskan pedangnya ke kepala laki-laki tersebut. Pedang itu membelahnya menjadi dua bagian, dan laki-laki itu pun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi selama-lamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan pernah

berusaha untuk menerka siapa laki-laki tersebut. Bukankah kita telah ketahui bahwa beratnya ujian Abu Ubaidah melebihi ujian siapapun dan melewati dugaan siapapun? Bisa jadi kepala kita akan pusing tujuh keliling manakala kita mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur dan tidak pernah bangun lagi akibat tebasan pedang Abu Ubaidah adalah Abdullah Ibn Jarrah, bapak kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, akan tetapi dia membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapaknya. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

0: yang artinya kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang manakala Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah, itulah adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-22. Semua itu bukan suatu yang luar biasa dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, ketulusan kepada agamanya, dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar senantiasa berharap kepada Allah, ridho dan maghfirah Allah. Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia memutuskan perkara di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Kalian wahai kaum muslimin, bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Nabi SAW menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari, aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian." Umar ibn al-Khattab berkata, "Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapatkan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam." Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini sehingga beliau melihat Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, "Pergilah bersama mereka, jadilah hakim di antara mereka dan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan." Umar ibn al-Khattab berkata, "Ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya." Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi dia mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah ini terlihat di banyak kesempatan. Di saat Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy, terlihat di sana kekuatan Abu Ubaidah. Nabi SAW menjadikan Abu Ubaidah sebagai komandan mereka dan membekalinya dengan hanya sekantong kurma dan tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada mereka masing-masing anak buahnya satu biji kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap susu ibunya. Kemudian minum air. Hal itu sudah terasa cukup sebagai bekal bagi mereka dari pagi sampai malam. Dalam perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur, penyeru kaum musyrikin berteriak, "Tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad." Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang-orang yang berdiri di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi beliau dengan dada mereka dari serangan tombak-tombak orang musyrikin. Perang pun usai, gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah dan kening beliau terluka. Dua lingkaran besi patahan dari baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertancap di pipi beliau. Manakala As-Siddiq mendekat kepada beliau hendak mencabutnya dari pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Ubaidah berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah atasmu, berikan tugas itu untukku." Maka As-Siddiq membiarkan untuknya Abu Ubaidah pun khawatir jika dia mencabut dengan tangannya, maka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat kuat, dan dia berhasil untuk mencabutnya. Namun gigi depan Abu Ubaidah ikut tercabut karenanya. Lalu Abu Ubaidah menggigit besi kedua dengan gigi depannya yang lain. Dia mencabutnya, dan gigi depannya itu pun ikut tanggal pula karenanya. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah termasuk orang yang paling tampan dengan dua gigi depannya yang tanggal. Abu Ubaidah ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah SAW sejak dia menjadi sahabat beliau sampai beliau wafat. Di hari Saqifah, hari Saqifah adalah hari baiat untuk Abu Bakar, di mana ia terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, berikan tanganmu biar aku membaiatmu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan engkau adalah orang kepercayaan umat ini. Maka Abu Ubaidah berkata, tidak pantas bagiku mendahului seorang laki-laki yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menjadi imam kita dalam sholat. Maka laki-laki itu pula yang berhak menjadi imam bagi kami sampai dia wafat. Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Abu Ubaidah menjadi sebaik-baik penasehat Abu Bakar dalam kebenaran, penolong paling mulia dalam kebaikan. Setelah itu Abu Bakar menyerahkan khilafah sesudahnya kepada Al-Faruq. Maka Abu Ubaidah menunjukkan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai perintahnya kecuali satu kali. Tahukah anda dalam perkara apa Abu Ubaidah tidak mendaati perintah Amirul Mukminin? Hal itu terjadi ketika Abu Ubaidah berada di Syam memimpin pasukan kaum muslimin, membawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, sehingga Allah Ta'ala membuka seluruh wilayah Syam melalui kedua tangannya. Pasukan kaum muslimin menjangkau sungai Eufrat di bagian timur dan Asia Kecil di bagian utara. Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, tiba-tiba negeri Syam diserang penyakit taun, penyakit yang belum pernah dikenal oleh banyak orang sebelumnya. Penyakit ini memangsa satu persatu nyawa setiap orang tanpa pandang bulu. Umar ibn al-Khattab yang mengkhawatirkan keselamatan Abu Ubaidah segera mengirim surat yang berisi, aku sangat memerlukanmu. Jika surat ini di tanganmu di waktu malam, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah guna menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika suratku ini sampai di tanganmu di waktu siang, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu sore. Abu Ubaidah membaca surat Al-Faruq, maka dia berkata, aku tahu hajat Amirul Mukminin kepadaku. Dia ingin orang yang tidak mungkin hidup selamanya agar tetap hidup. Lalu Abu Ubaidah menulis jawaban, wahai Amirul Mukminin, aku tahu hajatmu kepadaku. Aku saat ini berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin melindungi diriku dari taun yang menimpa mereka. Aku tidak ingin berpisah dari mereka sehingga Allah menetapkan keputusannya pada diriku dan pada diri mereka. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, maka bebaskanlah aku dari permintaanmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal di tengah-tengah pasukanku. Manakala Umar ibn al-Khattab membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis sampai air matanya menetes janggutnya. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Umar ibn al-Khattab menangis dengan keras berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Umar menjawab, belum, tapi dia sudah dekat kepadanya. Dugaan Al-Faruq tidak salah, karena tidak lama setelah itu Abu Ubaidah terserang penyakit ini. Manakala tanda-tanda kematian sudah tiba, Abu Ubaidah berwasiat kepada bala tentaranya seraya berkata, Aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya, niscaya kalian senantiasa di atas kebaikan. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakan ibadah haji dan umrah, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat. Bersikaplah tulus kepada pemimpin-pemimpin kalian, dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian lalai oleh dunia, sekalipun seorang berumur 1000 tahun, dia akan tetap menemui apa yang akan aku temui saat ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas Bani Adam. Mereka pasti mati, dan orang yang paling cerdik dalam masalah ini adalah orang yang paling patuh kepada Allah dan paling giat beramal untuk hari kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Lalu Abu Ubaidah menoleh kepada Mu'adz bin Jabal, dan dia berkata, dirikanlah solat dan jadilah imam bagi mereka. Beberapa saat kemudian Abu Ubaidah mengembuskan nafasnya yang suci untuk terakhir kalinya. Mu'adz berdiri dan berkata, kalian telah kehilangan seorang laki-laki. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang paling baik dadanya, paling bersih dari keburukan, paling cinta kepada akhirat, dan paling tulus kepada orang banyak daripada dia. Maka doakanlah semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Dan semoga Allah merahmati kalian.
1: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa, kita tentunya ingin memberikan nasihat kepada orang-orang yang kita cintai. Dan kita berkeinginan orang-orang yang dekat dengan diri kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita, anak didik kita, kita ingin mereka semuanya mendapatkan hidayah. Di saat kita memberikan nasihat, mereka menerima nasihat tersebut. Ketika kita menyampaikan ilmu agama, tausiah, mereka mendapatkan hidayah dari Allah dan bisa menerima dan mengamalkan nasihat tersebut. Namun, terkadang kita juga mendapatkan fenomena di masyarakat. Di saat kita menyampaikan nasihat, baik itu secara lisan ataupun nasihat secara tulisan, terkadang ada orang-orang yang belum menerima nasihat yang kita sampaikan. Nasihat yang sudah kita sampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijak, dengan hati ke hati, namun terkadang nasihat-nasihat tersebut belum mereka terima dan belum mereka amalkan. Dalam hal ini, kita sebagai seorang dai, sebagai seorang mubalig misalnya, seorang muslim menyampaikan agama Allah, dia tidak perlu berkecil hati ketika nasihat yang disampaikan tidak diterima. Karena para nabi dan rasul dahulu, mereka menyampaikan agama Allah, mereka menyampaikan tauhid, mereka mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Namun ada di antara para nabi dan rasul yang mereka dakwahnya tidak diterima oleh kaumnya. Ya, di antaranya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh seorang nabi yang diberikan oleh Allah mukjizat berupa kapal yang diselamatkan dari banjir yang besar. Nabi Nuh mengajak putranya agar beriman. Namun putra Nabi Nuh tidak mau beriman. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau seorang nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan mukjizat. Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk bertauhid, beriman kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada patung dan berhala. Namun Allah berkehendak lain. Ayahnya Nabi Ibrahim tidak mau beriman dan beliau tetap di atas kesyirikan. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi dan rasul. Beliau penutup para nabi dan rasul. Beliau diberikan mukjizat oleh Allah berupa Al-Qur'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi paman beliau Abu Thalib. Yang di mana Abu Thalib ini punya jasa yang besar terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah berkehendak lain. Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib untuk memeluk agama Islam atau untuk beriman. Hal-hal di atas, kisah-kisah dari para nabi dan rasul memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya seorang manusia, seorang muslim dan muslimah hanya bisa menyampaikan nasihat, menyampaikan wejangan, menyampaikan tausiah. Adapun orang yang diberikan nasihat, orang yang diberikan wejangan, orang yang diberikan tausiah menerima atau tidak, itu kembali kepada hidayah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan hidayah taufik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 156. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayahnya kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang layak, yang pantas mendapatkan hidayah. Di dalam ayat tersebut Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai seperti Abu Thalib. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha mengetahui dengan ilmunya yang luas siapa-siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah, marilah kita senantiasa giat dalam menyebarkan nasihat, menyebarkan postingan-postingan yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kita saling mengingatkan, kita saling nasihat-menasihati, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang bijak. Apabila ada orang yang menerima nasihat dari kita, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila kita menyampaikan nasihat, kemudian ada orang yang tidak menerima atau belum mengamalkan nasihat yang kita sampaikan, kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semuanya dan memberikan keistiqomahan kepada kita di atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, dan semoga kita tetap bisa keistiqomah sampai malaikat maut datang mengambil nyawa yang ada di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini bermanfaat, terutama bagi kami pribadi dan bagi para kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada. Wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya pada surat An-Nur ayat yang ke-21, pada penghujung atau bagian akhir dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha'u wa wallahu sami'un alim. Yang artinya, kalau saja bukan karena karunia Allah atas kamu sekalian dan rahmatnya, maka tiada seorang pun di antara kalian yang bersih, yang suci jiwanya selamanya. Akan tetapi Allah membersihkan, mensucikan diri siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini memberikan kepada kita banyak pelajaran. Di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari ayat ini, bahwasanya seorang hamba tidaklah akan bersih jiwanya, tidak akan suci jiwanya, hatinya, kecuali dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi bersilah hati dan jiwa seseorang. Artinya bahwa hendaklah seorang hamba dalam upaya memperbaiki dirinya, membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari berbagai kotoran-kotoran hati dan penyakit-penyakit hati, hendaklah senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang hamba yang ingin memperbaiki dirinya, ingin membersihkan jiwa dan hatinya dari berbagai penyakit dan kotoran-kotoran hati, hendaklah senantiasa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla, Dia yang menciptakan seorang hamba dan mengetahui apa yang ada dalam diri seseorang. Nah, oleh karena itu, dia selalu memohon islah, memohon perbaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah memperbaiki diri kita. Ini satu langkah yang menunjukkan kelemahan seorang hamba, dan harapannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga telah mengajarkan kepada kita doa mohon pada Allah ta'ala. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa di antara kalimat-kalimat yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah akan agamaku yang dia merupakan pemelihara, penjaga bagi semua urusanku. Karena dengan perbaikan agama seseorang, tatkala dia belajar menuntut ilmu, kemudian dia praktekkan, dia amalkan ilmu yang dipelajarinya, ini akan menjadikan seorang hamba selalu dan mengetahui sebab-sebab kebersihan dirinya dan upaya untuk mengislah perbuatannya atau dirinya dan hatinya. Nah, maka dari itu memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla agar kita dibersihkan hati kita, diperbaiki diri kita dalam perbuatan, perkataan, dan semua aktivitas kita. Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Ini semuanya adalah diawali dengan seorang mempelajari ilmu agama. Sebagaimana dalam doa tersebut, Allahumma asli li dini alladhi wa ismatu amri, ya Allah, perbaikilah agamaku yang dia merupakan pemelihara, penjaga bagi semua perkara dan urusan-urusanku. Maka di sana tentu terdapat perbedaan ya, antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu, dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Yang dengan demikian dia mampu memperbaiki dirinya. Dia memilih yang hak, meninggalkan yang batil. Dia mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk. Semua itu dengan ilmu, dengan mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya bahwa kita tidak boleh lupa terhadap karunia Allah azza wa jalla yang Allah berikan kepada kita, bahwa seorang tidak akan suci jiwanya dan dirinya tanpa pertolongan Allah azza wa jalla. Maka janganlah seorang merasa sombong, merasa angkuh dalam dirinya ketika dia memperoleh nikmat dari Allah ta'ala, ketika dia mengetahui sesuatu dari masalah-masalah keilmuan dan agama. Hendaklah dia kembali kepada Allah ta'ala, bahwa nikmat itu datangnya dari Allah azza wa jalla, bukan untuk dia menyombongkan dirinya, tapi untuk dia memperbaiki dirinya menjadi seorang hamba yang berilmu, yang tawadhu dengan ilmunya, rendah hati dan ilmunya. Nah, ini yang semuanya tidak bisa dilakukan kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan Allah Maha mengetahui, Maha mendengar apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Aqulu qawli hadza, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga.

0: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان para pecinta Aliman TV dan para pendengar ada suara Aliman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dipertemukan Allah kembali dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Mari kita baca masih seputar durhaka kepada orang tua. Bab la yasubbu walidayh, bab larangan durhaka, bab larangan mencela kedua orang tua. Termasuk juga nanti di sini dicantumkan hukuman bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Tapi sementara ini kita baca bab la yasubbu walidayhi. Bab tidak boleh seorang atau larangan mencela kedua orang tua. An Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah sahabat Nabi, bapaknya bernama Amr bin As juga sahabat Nabi. Jadi ini anak dan bapak sama-sama sahabat Nabi. Dari Abdullah bin Amr bin As, qal, beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi, termasuk dosa besar adalah an yashtima ar-rajulu walidayhi. Ya, an yashtima wa yashtuma ar-rajulu walidayhi. Termasuk dosa besar adalah seseorang mencela kedua ibu bapaknya. Ini min kabairi dzunub, termasuk dosa besar. Faqalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana seseorang itu dikatakan mencela ibu bapaknya? Qal, Rasulullah menjawab, yashtimur rajulu, mohon maaf, yashtimur rajula fayashtimu abahu wa ummahu. Jadi sahabat ini bertanya ke Rasul, ya Rasul, apa ada orang mencela kedua ibu bapaknya? Kata Nabi, orang yang mencela ibu bapaknya adalah seorang yang mencela, seorang yang mencela apa namanya, orang lain, kemudian orang lain tersebut tidak terima, fayashtimu abahu wa ummahu, akhirnya orang lain tadi mencela bapaknya dan mencela ibunya, sehingga sang anak ini menjadi penyebab ayah ibunya dicela orang lain. Ini juga terkategorikan mencela orang tua. Saya simpulkan ya, jadi mencela orang tua itu termasuk dosa besar. Dan mencela orang tua itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah seorang langsung mencela bapaknya, mencela ibu kandungnya langsung dengan lisannya. Ini juga mencela orang tua dan ini mengundang laknat Allah. Termasuk dosa besar. Mencela kedua orang tuanya secara langsung. Anak melaknat orang tuanya, anak menghardik orang tuanya, mencela orang tua. Ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua adalah bukan melaknat orang tuanya secara langsung, tapi orang ini melaknat orang lain, mencela orang lain, atau mencela bapaknya orang lain, terus orang itu gak terima. Karena gak terima, maka orang itu balik mencela orang yang pertama dan mencela bapak ibunya juga, sehingga anak ini menjadi penyebab orang tuanya dilaknat dan dicela oleh orang lain. Lah, kedua-duanya tidak boleh. Ya. Jadi gara-gara lisan kita yang pedes ke orang lain, akhirnya orang lain gak terima dan melaknat, mencela orang tua kita. Kalau sampai itu terjadi, maka kita ini durhaka kepada ibu bapak kita. Karena ulah kita, orang lain melaknat ibu bapak kita. Itu yang dimaksud dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah sering kita dengar dan juga sudah sering saya sampaikan. Kemudian berikutnya, hadis yang semisalnya, An Abdillah ibni Amr ibni al-As qal, minal kabairi indallahi ta'ala an yastasibbar rajulu liwalidihi. Termasuk dosa besar adalah seorang laki-laki yang yang menjadi sebab orang tuanya kena laknat. Termasuk dosa besar adalah seorang laki-laki melakukan tindakan yang karena tindakannya itu menyebabkan orang tuanya dilaknat orang lain. Ini termasuk dosa besar. Ya, karena tingkah polanya dia akhirnya bapak dan ibunya jadi sasaran orang lain. Nah, ini juga termasuk dosa besar yang kita harus meninggalkannya. Nah, ini ada bab yang cukup menarik dan bab yang harus kita letakkan di depan mata kita supaya kita selalu hati-hati, ya. Bab uqubati uquqil walidain. Bab hukuman bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Apa sih hukuman, sanksi yang Allah berikan bagi durhaka atau bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya? Ini hadis, ya, kita berhati-hati jangan sampai kena, ya. Ini peringatan keras, perhatikan. An Abi Bakrah, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, perhatikan, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjal li sahibihi al-uquba ma yutakharu lahu minal baqi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang paling pantas, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan azabnya dan disimpan di akhirat juga. Jadi di dunia disegerakan azabnya, di akhirat juga disimpan. Tidak ada dosa yang seperti itu, atau ya, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan azabnya di dunia dan disimpan di akhirat melebihi atau daripada al-baghyu, kedzaliman. Yang kedua, mutus tali rahim. Dalam riwayat yang lain, dan durhaka kepada orang tua. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz, perhatikan baik-baik, dalam lafaz yang lain berbunyi, babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua pintu dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Dua dosa yang Allah segerakan sanksinya, hukumannya, adabnya di dunia. Yang pertama adalah al-baghyu, ay az-zulmu, kedzaliman. Jadi orang berbuat zalim, kena dia. Di dunia pasti kena. Dan di akhirat ada lagi disimpan oleh Allah kalau orangnya enggak tobat. Yang pertama al-baghyu, kedzaliman. Zalim secara umum bisa mendzalimi dengan ucapan, ya, bisa mendzalimi dengan tindakan, bisa kedzaliman dengan merampas harta orang, ini hati-hati. Ya, kedzaliman ini adalah dosa pertama yang Allah segerakan adabnya, berbuat zalim. Mengambil harta orang, mencela kehormatannya orang. Ya. Ini disegerakan azabnya di dunia. Makanya hendaklah kita berhati-hati. Ittaqu da'watal madlum. Berhati-hatilah kalian dari doa orang yang terzalimi. Karena doanya orang terzalimi itu dibawa mendung, diangkut ke langit atau diangkat ke langit. Tidak ada penghalang antara Allah dengan doa orang yang terzalimi. Artinya Allah menerima doa orang yang terzalimi. Ya, termasuk doa yang mustajabah adalah da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Orang yang mendzalimi bisa tidur pulas. Orang yang didzalimi tidak bisa tidur. Dan Allah lebih tidak tidur. Allah merekam semua bentuk kedoliman dan Allah akan membalaskan ya kedoliman yang tidak mampu terbalas. Makanya hati-hati. Bahkan dalam hadis dikatakan ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiran. Hati-hatilah, takutlah dengan doa orang yang terdolimi meskipun orang kafir. Ada orang non-muslim, orang gak Islam, orang kafir, kita dolimi. Dia gak punya salah, kita tempeleng. Dia gak punya salah, kita dolimi hartanya. Ya, ini hati-hati. Kalau dia berdoa, Allah ijabai doanya. Hati-hati. Bahkan orang kafir pun, kalau kita dolimi, itu doanya mustajabah. Meskipun dia kafir. Karena Allah mengharamkan kedoliman. Dolim ini larangan universal, tidak boleh mendolimi, bahkan hewan pun tidak boleh. Ya, wa idza qataltum fa'sil kitla wa idza dabahtum fa'sil dibha. Kalau kamu bunuh hewan, bunuh yang baik. Kalau nyembelih, sembelih yang baik. Jangan mendolimi. Itu bahkan kepada hewan. Udibat imra'atun min hirratin, ada seorang wanita dimasukkan ke neraka karena zalim kepada kucing. Lalu bagaimana dengan orang yang mendolimi hamba Allah? Ini dahsyat ya, makanya disegerakan azabnya orang yang berbuat dolim ini. Kemudian dosa yang kedua yang disegerakan azabnya adalah al-uquq, durhaka kepada orang tua. Dalam riwayat yang lain, waqati'atur rahim, yang mutus tali rahim. Nah, termasuk ya durhaka kepada orang tua itu. Nah, ini durhaka kepada orang tua ini adalah dosa yang disegerakan azabnya. Makanya kalau kita lihat di kehidupan bermasyarakat, kalau ada seorang yang durhaka kepada ibu bapaknya, nanti lihatan anaknya, pasti anaknya akan durhaka kepadanya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal yang ia tabur. Panen itu sesuai dengan yang dia tabur. Kalau dia menabur kemaksiatan, kedoliman, ia pasti akan panen ya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, jangan kita durhaka kepada ibu bapak kita. Ya, sering saya sampaikan dan mungkin berulang kali di majelis ini saya sampaikan, Rasulullah pernah mengatakan rahima anfu, merugi, celaka. Siapa ya Rasulullah orang yang merugi, yang celaka itu? Kata Nabi, man adraka abawahi indal kibari ahadahuma aw kilayhima wa lam yadkhulil jannah. Orang yang merugi, yang celaka adalah orang yang menjumpai ibu bapaknya ketika tua renta, baik salah satunya maupun keduanya, tapi dirinya enggak bisa masuk surga. Artinya, dengan hadirnya orang tua itu sebenarnya harusnya anak ini masuk surga, karena di situ ada sarana, ada wasilah, ada pintunya surga, tapi dia tidak memanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi keberadaan orang tuanya yang sudah sepuh itu tidak bisa menjadikan dia masuk surga. Ya, ini orang yang celaka, orang yang rugi. Harusnya kalau ada orang tua itu pintunya surga. Ya, diopeni kata orang Jawa, dirawat yang bagus. Ya, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintunya surga yang paling tengah. Ya, ini hendaklah kita mengingat kedua ibu bapak kita, kalau masih hidup, kita berbakti kepadanya. Al-ihsan ilaihima, berbuat baik kepadanya, menyenangkan hati keduanya. Yang kedua, wala yu'dihima, tidak menyakiti keduanya. Yang nomor tiga, as-sabru ala adzahuma, sabar dari gangguan keduanya. Mungkin, ya namanya orang tua, ada kata orang Jawa, bocai. Namanya orang tua, mungkin omongannya sering nyeletuk atau sering ngomel, itu harus sabar, karena sabarmu menghadapi kedua ibu bapakmu itu bagian dari baktimu. Bakti itu enggak sekedar berbuat baik kepada ibu bapak. Bakti itu tidak sekedar tidak nyakiti ibu bapak, tapi bakti yang lebih sulit adalah sabar dari orang tua. Itu juga bagian dari kesabaran. Mungkin sudah berusaha nyeneng ngatine wong tua, tapi jare wong Jawa gak dioleno gawe. Gak dianggap, yang diunggulkan adalah anaknya yang satu. Ini anak sudah berusaha sebaik mungkin, tapi gak dianggap. Yang diangkat-angkat selalu anaknya yang satu yang kaya misalnya. Maka ini gak boleh sakit hati, karena itu bagian dari berbakti adalah sabar dari gangguan orang tua. Harus sabar, karena dulu ibumu, bapakmu sudah sering engkau ganggu ketika engkau masih kecil. Maka ketika orang tua sudah tua, harus sabar. Mungkin diomelin, sabar. Tidak boleh membentak orang tua, ya. Tidak boleh meninggi di depan orang tua, gak boleh. Ya, harus selalu menunjukkan kerendahan hati di depan ibu bapak kita, gitu ya. Nah, ini khotbah iman rahimani wa rahimakumullah. Itu berbakti kepada orang tua kalau orang tuanya masih hidup. Ya. Menengno atine wong tua, tidak nyakiti wong tua, sabar gangguane wong tua. Bagaimana Ustaz kalau orang tua ini sudah wafat dan aku ingin berbakti kepadanya? Ini pada pertemuan lalu sudah kita sampaikan. Apa yang kita lakukan? Kita ingin berbakti kepada ibu bapak, tapi sudah wafat. Dulu belum sempat berbakti, bahkan menyesal karena merasa durhaka kepada orang tua. Lalu kalau orang tua sudah wafat, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Mendoakannya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu. Allahumma gfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Mendoakan orang tua, memohonkan ampunan untuk orang tua. Diceritakan dalam sebuah riwayat, nanti akan ketemu di kitab ini, nanti ada ini, bahwa seorang mayit diangkat derajatnya di akhirat. Si mayit mengatakan, ya Allah, dari mana ini? Bagaimana aku diangkat derajatku ini? Allah katakan kepadanya, waladuka istighfar laka. Dalam riwayat yang lain, bistighfari waladika laka. Anakmu yang di dunia berdoa memohonkan ampunan kepada Allah untukmu. Makanya orang tuanya diangkat. Jadi ini cara berbakti yang pertama kepada orang tua yang sudah wafat. Adalah apa tadi? Mendoakan dan memohonkan ampunan. Yang nomor dua, melunasi utang piutangnya. Yang nomor tiga, menunaikan nazarnya. Yang nomor empat, melaksanakan wasiatnya. Yang nomor lima, sedekah atas nama orang tua. Boleh. Ya, dulu belum sempat berbakti, masih miskin, tidak punya harta yang digunakan untuk nyenang orang tua. Tapi sekarang sudah punya harta banyak, tapi orang tua sudah wafat. Bagaimana caranya? Yang nomor lima, sedekah atas nama orang tua. Termasuk sedekah jariah. Bangun masjid, bangun madrasah, ya, nyumbang fakir miskin, tujuannya diniatkan orang tua yang wafat. Boleh itu. Berdasarkan hadis Sa'ad bin Ubadah dalam hadis Bukhari, ya, Sa'ad bin Ubadah pernah ditinggal wafat ibunya, terus beliau datang ke Nabi, izin bersedekah di atas namakan orang tua. Maksudnya, sedekah yang dianggap dari orang tua yang sudah wafat, dan kata Nabi, sedekahlah, dan itu boleh, dan pahalanya sampai ke ibumu. Itu nomor lima. Nomor 6, menghajikan orang tua. Dengan syarat, ya, si anak harus haji dulu. Kalau sudah haji dulu secara pribadi, baru boleh haji yang kedua, haji diniatkan dari ibu bapaknya boleh. Ibunya lain kali, nanti bapaknya begitu. Kemudian yang nomor 7, di antara cara berbakti adalah melanjutkan perjuangan orang tua. Melanjutkan amal kebajikannya orang tua. Itu nomor 7. Kalau punya orang tua dulu suka bersih-bersih masjid, maka Anda sebagai anaknya lanjutkan amalnya bapakmu, sukalah bersih-bersih masjid. Kalau punya ayah, punya ibu, punya pohon mangga yang berbuah rindang, terus kemudian bapak ibu sampean wafat, maka jangan dipotong pohon mangga itu. Biarkan pohon mangga itu tumbuh, karena di situ ada pahala untuk bapak ibumu. Lanjutkan, jangan dipotong. Ya, siapapun seorang muslim yang menanam tanaman atau menanam tumbuhan, kemudian dimakan burung, dimakan manusia, dimakan hewan, kecuali itu dianggap sedekah untuk penanamnya. Makanya kalau orang tua punya tanduran, orang tua punya tumbuhan, apalagi yang berbuah, jangan ditebang, biarkan hidup, karena di situ ada amal jariah untuk ibu bapakmu. Atau misalnya ibu dulu punya kebiasaan kalau Ramadan selalu ngasih makan berbuka puasa. Anda sebagai anaknya kalau ingin berbakti, lanjutkan kebaikan orang tua. Nah, itu nomor 7. Nomor 8, cara berbakti bakti kepada orang tua yang sudah wafat diantaranya adalah nomor 8 ini, nyambung tali rahimnya orang tua. Nyambung tali rahimnya orang tua dan nyambung orang-orang yang disenangi oleh orang tua. Misalnya, orang tua ini waktu hidup dulu akrab sama seseorang. Dulu bapak kita itu seneng sama fulan. Terus bapak kita wafat, maka anak ini cara berbakti kepada orang tua yang wafat adalah nyambung orang-orang yang dulu disenangi bapak kita. Baik itu keluarga dekat, silaturahim, atau orang lain. Makanya kalau seseorang ditinggal mati bapak ibunya, dia harus iling-iling. Dia harus ingat-ingat dulu ketika bapak ibunya itu masih hidup, siapa saja orang yang disenangi oleh ibumu, siapa saja orang yang disenangi oleh bapakmu. Kalau sudah ketemu, sambung. Sambung lagi, teruskan kebaikan orang tuamu, termasuk silaturahim tadi. Ya. Saudaranya ayah, saudarinya ayah, pamannya, keponakannya, sepupunya terus disambung. Itu cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Kemudian ikhwatul iman yang nomor 9, seluruh amal soleh yang dilakukan anak otomatis orang tua dapat pahalanya. Kalau sampean suka bangun malam membaca Al-Quran, otomatis orang tua sampean dapat pahala. Apalagi kalau dulu jenengan disekolahkan orang tua, dipondokkan orang tua, dingertikan oleh orang tua, maka sampean tidak niat kirim pahala pun orang tua tetap dapat pahala. Ya, dan memang enggak boleh kirim pahala kecuali di tempat-tempat yang memang disampaikan Nabi atau amalan-amalan tertentu yang disampaikan Nabi, seperti tadi haji, seperti tadi sedekah, itu boleh. Adapun sholat misalnya Allahu Akbar, dia niat sebelumnya, ya Allah saya niatkan doa dari sholat, maaf, pahala dari sholatku ini niat saya hadiahkan ke orang lain, ini tidak ada dalil. Sholat untuk dirimu, sholat tidak bisa dioper. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian ikhwatul iman, kembali lagi hadis yang terakhir adalah tadi hukuman bagi orang yang durhaka. Apa kata Nabi? Babani mu'ajjalani 'uqubatuhuma fid dunya, ada dua dosa yang disegerakan adabnya. Yang pertama zalim, yang kedua durhaka kepada orang tua. Makanya hati-hati. Kita tambah satu hadis. Setelah itu tanya jawab jika ada. Bab da'watil walidain, bab doanya kedua orang tua. Dungane wong tua iku mandi, manjur. Makanya sebagai anak hati-hati, jangan sampai mendolimi, menyakiti hati orang tua. Karena nanti kalau orang tua itu ndungo elek, berdoa kejelekan, pasti kena tuh anaknya. Ya, makanya ndak hati-hati. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Tsalatsu da'awatin mustajabat lahunna." Ada tiga doa yang mustajabat. Ada tiga doa yang dikabulkan. La syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Siapa aja atau apa saja tiga doa ini? Yang pertama, da'watul madlum, doanya orang yang terdolimi. Yang kedua, wa da'watul musafir, doanya orang-orang yang musafir. Yang nomor tiga, wa da'watul walidain ala waladiha awaladihima, doanya ibu bapak, doa kejelekan ibu bapak untuk anaknya. Hati-hati kalau bapakmu hatinya loro karena kamu sakiti, ibumu hatinya sakit karena kau sakiti, terus ibumu dongo, wah ini bahaya. Kalau sampai ibumu mendoakan kecelakaan, ini bahaya. Hati-hati, jangan sampai kita ini durhaka kepada ibu bapak, senangkan ibu bapak, cari ridhonya. Ya, karena dengan ridho orang tua, Allah memberikan ridhonya. Nah, ini makanya adalah kita berhati-hati. Ini ada hadis yang cukup panjang ya, hadis tentang Juraij. Ya, jadi insya Allah besok saya terangkan ini karena panjang sekali. Maka ikhwatul iman, tadi saya ulangi lagi ya, ada tiga doa yang dikabulkan. Pertama, doanya orang yang terdolimi. Nah, makanya hati-hati, jangan dolimi orang. Orang itu kalau didolimi, terus dia mengadu kepada Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala, itu kena tuh orang yang berbuat dolim. Pasti kena. Ya, da'watul madlum mustajabah. Doanya orang yang terdolimi itu terkabulkan, mustajabah. Yang nomor dua, wada'watul musafir. Doanya orang musafir. Doa orang yang berpergian jauh. Jenengan kalau safar dari Surabaya ke Jakarta naik pesawat, maka di pesawat perbanyaklah doa yang baik-baik, karena Anda ada di waktu yang mustajabah. Atau Anda berangkat dari Surabaya naik motor boleh, naik mobil boleh, naik kereta boleh, naik angkutan umum juga boleh. Lah, ketika di perjalanan itu jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doanya orang yang musafir itu mustajabah. Yang terakhir, doa yang mustajab adalah doanya kedua orang tua, doa kejelekan untuk anaknya. Hanya hati-hati, yang jadi orang tua juga hati-hati, jangan gampangan melontarkan doa yang negatif untuk anak. Jangan sampai keperucut omong, dongakno kejelekan bagi anak. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Da'watul walid mustajabah. Doanya orang tua itu mustajabah. Adalah berhati-hati. Itu sampai di sini Mas Khairuddin. Insyaallah besok kita jelaskan kelanjutannya, hadis yang cukup panjang. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala.
1: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung langkah inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Bahwa dakwah itu dibawa dengan cara yang baik. Nabi SAW membawakan dakwah ini dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi SAW dengan perangai yang sangat baik, sangat bagus. Terkumpul pada diri Nabi SAW ya, itu perangai-perangai yang baik. Bahkan orang-orang Quraisy itu mengakui tentang kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dakwah itu butuh kebaikan. Dakwah itu butuh perangai yang baik. Dan tatkala kita kalau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ikuti juga perangai perilakunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah seperti ini dulu masih ada orang-orang yang enggak nerima. Ya juga kita lihat bagaimana. Ya Abu Jahal, ya Abu Lahab, ya mereka enggak mau menerima. Ya. Sehingga jangan menjadikan dakwah ini menjadikan orang itu lari darinya lantaran perilaku, ya, lantaran akhlak dari diri kita.

0: Faedah Kajian.
1: Tidak ada orang lebih mencintai umatnya seperti Rasulullah SAW mencintai umatnya. Ya. Makanya Allah menyebutkan Al-Qur'anul Karim surah At-Taubah ayat 128. Ya. Laqad ja'akum rasulun. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Artinya kalian tahu betul siapa Muhammad itu. Bagaimana kejujurannya? Bagaimana amanahnya? Bagaimana perilakunya? Bagaimana nasab keturunannya? Sallallahu alaihi wasallam. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Amat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Artinya bahwa Nabi SAW tidak mau kalian menderita. Beliau ingin kalian selamat dari azab Allah dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Amat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Ya. Harisun 'alaikum. Sangat antusias, sangat bersemangat, sangat tamak supaya kalian masuk Islam. Kalian beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau ada orang yang sangat mencintai orang-orang yang beriman.

0: Faedah Kajian. Demikian pula syaitan itu menggoda dalam ketergesa-gesaan. Kalau kita itu suatu saat tergesa-gesa, keburu-buru, kesusu-susu, maka itu adalah bagian dari syaitan, dari godaan syaitan. Nabi jelas bersabda, innat tu'adata minallah wal ajalatu minas syaitan. Sesungguhnya tenang, perlahan, itu anugerah dari Allah. Sementara ketergesa-gesaan adalah bagian dari perangkap syaitan. Masya Allah. Sampai seperti itu, Pak. Sampai sejeli itu syaitan melihat peluang untuk menggoda kita. Kayaknya kalau kita itu tergesa-gesa, yang ada adalah ketinggalan, khusyuknya hilang, gak dapat apa-apa. Itu biasanya hasil dari ketergesa-gesa. Tergesa, ada yang tertinggal, ada yang keliru, ada yang begini, ada yang begitu. Karena sesungguhnya ketergesa-gesaan itu adalah dari syaitan.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Faedah kajian.
1: Salah satu penyebab kenapa sebahagian orang tidak masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan karena adanya perangkap-perangkap syaitan yang berhasil menjebak seorang hamba untuk tidak masuk ke dalam tuntunan agama Islam ini secara keseluruhan. Jadi kalau ada orang itu ragu tentang kebenaran Islam, malu untuk menjalankan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gengsi kalau berbeda dari keumuman orang, padahal perbedaan dia adalah benar-benar dalam rangka menunjukkan jati dirinya sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini mulai ya. Ada perangkap-perangkap syaitan yang membuat kita tidak masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Totalitaslah di dalam mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.

0: isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana segala nikmat jadi sempurna karena rahmatnya dan kebaikan-kebaikan hamba jadi mudah terlaksana karena ridho dan inayahnya. Semoga salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri teladan kita, Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwati liman, para pecinta liman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kaifahalukum listeners, bagaimana kabar antum sekalian pada pertemuan malam hari ini yang berbahagia? Masih bersama Khairuddin yang bertugas pada edisi malam hari ini di hari 3 Muharram ya, insyaallah 1448 Hijriah. Tak terasa kita sudah masuk di tahun Hijriah baru di awal 1448, yang mana kemarin tak terasa tahun 1447 Hijriah, sekarang sudah berganti tahun di 1448 Muharram. Pada pertemuan malam hari ini juga insyaallah taala kita akan menemani aktivitas para pendengar hingga pukul 11 malam hari nanti untuk membersamai di para pendengar yang ingin diputarkan request-requestnya dalam program Request Malam bersama Al-Iman. Dapat langsung menyapa kami dari line WhatsApp di 0873x04x846. Dari kumpulan topik-topik dan tema yang bisa dihadirkan pada pertemuan malam hari ini, dapat langsung di request langsung, dan insya Allah kita akan bacakan dan kita akan putarkan hingga pukul 11 malam insya Allah ta'ala. Baik para listeners, kita masuk di sesi pertama karena sudah ada beberapa request yang masuk. Request yang sudah dikirimkan yaitu dari pendengar kita dari kota Surabaya. Masya Allah, ada pendengar setia kita dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, kota Surabaya. Malam hari ini merequest ingin dihadirkan Surah Ar-Rahman dan Al-Mulk dengan karya Syekh Ziyad Abad, dan juga satu buah mutiara nasihat dengan tema Siap Orang Yang Paling Kuat oleh Ustaz Abdullah Zain. Insya Allah. Kemudian yang selanjutnya di request dari pendengar setia kita ada dari Telogo Anyar Lamongan, ada Ibu Yusuf di kota Lamongan. Ahlan, semoga sehat selalu untuk Ibu Yusuf. Pada malam hari ini merequest ingin dihadirkan dua surah kesukaan beliau, ada surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan koreknya Syekh Abdul Basit Abdul Slamet, dan tambahan mutiara nasihatnya itu dengan tema Madang Karo Simbok yang dibawakan oleh Ustaz Abul Aswad Al-Bayati Hafidullah Ta'ala. Dan yang ketiga dari pendengar setia kita ada Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regency, kota Surabaya. Merequest ingin dihadirkan surah Al-Fatihah, Al-Muzzammil, Al-Mudassir dengan karya Ustaz Abdul Qadir.

0: Kemudian juga ingin dihadirkan dua mutiara nasihat, Ditipu Dunia dan Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran oleh Ustadz Ahmad Zainuddin. Baik, insya Allah kita akan siapkan request-request dari para pendengar sekalian, mulai dari murotalnya, kemudian mutiara nasihatnya. Insya Allah kita akan selang-seling karena sama-sama merequest murotal dan mutiara nasihat. Insya Allah semoga dapat menemani aktivitas pada pertemuan malam hari ini. Kami selaku MC yang bertugas, Khairuddin, selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tahun 1976 Masehi. Ada kejadian apa pada tahun itu? Mungkin ada di antara para pemirsa yang sudah lahir saat itu. Kalau saya belum lahir, cuman saya baca berita. Ya. Tahun 1976 ada sebuah kejadian yang unik. Kejadian apa? Kejadian pertandingan sabung manusia yang tidak lazim. Apa? Eksibisi antara juara dunia gulat melawan juara dunia tinju. Makanya saya katakan unik karena antara juara tinju melawan juara gulat. Juara tinjunya adalah Muhammad Ali, sedangkan juara gulatnya adalah Antonio Inoki dari Jepang. Namun ternyata hasil akhirnya mengecewakan banyak orang. Banyak orang yang kecewa berat ketika melihat hasil akhir dari pertandingan tersebut. Apa gerangan hasil akhirnya? Kalau Anda yang baca berita atau Anda yang hidup pada saat itu mungkin tahu, hasil akhirnya adalah draw. Alias tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Yang jadi pertanyaan, kenapa banyak yang kecewa? Kenapa banyak yang kecewa dengan hasil draw tersebut? Jawabannya adalah karena mereka pengen tahu dan penasaran siapa di antara dua juara dunia ini yang lebih kuat. Yang lebih kuat. Inilah barometer kekuatan menurut kebanyakan orang. Kebanyakan orang menilai kekuatan itu dari kekuatan fisik. Siapa yang kuat duelnya, dialah yang paling kuat. Itu menurut persepsi kebanyakan manusia loh. Tapi kalau menurut agama kita, beda. Agama kita menilai kekuatan bukan semata dari kekuatan fisik. Tapi agama kita menilai kekuatan dari sisi yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sar'ah." Dan Nabi SAW, orang yang kuat itu bukan diukur dari kekuatan dia dalam duel, dalam berkelahi, dalam bergulat. Bukan. Terus apa wahai Nabi SAW? Kata Nabi SAW, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri ketika dia sedang emosi. Jadi barometer kekuatan di dalam Islam itu bukan semata kekuatan fisik. Tapi barometer kekuatan dalam Islam adalah bagaimana Anda bisa menahan diri Anda ketika Anda sedang marah. Berarti kita tidak boleh marah dong. Marah manusiawi. Saya kira tidak ada di antara kita yang tidak pernah marah. Tapi yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah bagaimana cara Anda memanage kemarahan Anda. Wah, ternyata marah ini ada manajemennya juga ya. Iya. Jadi manajemen itu gak cuma manajemen perusahaan, tidak. Tapi marah juga ada manajemennya. Bagaimana cara kita memanage marah? Itulah orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang bisa memanage kemarahan dia. Bagaimana secara memanage kemarahan? Banyak. Antara lain yang pertama adalah tidak melampiaskan kemarahan dengan perkataan atau perbuatan. Tidak melampiaskan kemarahan dengan perkataan atau perbuatan. Dan inilah salah satu sifatnya orang yang beriman, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal kafiminal ghaidha, dan orang yang bisa menahan amarahnya. Menahan amarah maksudnya, kata sebagian ahli tafsir, adalah tidak melampiaskan kemarahan dengan ucapan atau perbuatan. Jadi kalau Anda lagi marah, segera tahan lisan Anda, tahan tangan Anda, tahan kaki Anda. Makanya Nabi pernah berpesan, wa idza ghadibta fasqut. Kalau engkau lagi marah, diam, jaga lisan. Ini manage yang pertama. Yang kedua adalah bersegera untuk beristi'adzah. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemarahan itu sumbernya dari setan. Karena sumbernya dari setan, maka kita memohon perlindungan kepada zat yang menciptakan dan menguasai setan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, di antara cara untuk memanage marah adalah berusahalah untuk merubah posisi. Kalau kita lagi berdiri, segeralah untuk duduk. Kalau kita lagi duduk, segeralah untuk berbaring. Kalau kita lagi berbaring masih marah juga, gimana? Ya ngapain kayak tidur atau apa? Ya. Jadi jangan justru sebaliknya. Sebagian orang tidak. Sebagian orang kalau lagi marah duduk, dia berdiri dia. Kalau lagi berdiri dia jalan. Tidak. Tapi Nabi SAW mengajarkan, kalau kita lagi marah berdiri, maka duduklah. Kalau kita masih marah juga, maka berbaringlah sampai rasa amarah itu bisa reda dari kita. Selamat memanage marah Anda, sehingga Anda menjadi orang yang paling kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.

Aku muslimin engkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala wonten salah sewijining dinten ing Hisyam bin Hasan salah setunggalipun ulama taken meguru dumateng Hasan Al-Basri. Piyambakipun taken dumateng Imam Hasan Al-Basri, ini sejatosipun kula niki ata'allamu sinau Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Kula niku nembe ngaji Al-Qur'an, maos kitab suci Al-Qur'an, maos tafsir Al-Qur'an. Wa inna ummi lan nalika semanten mamak kula simbok kula tantadhiruni bil asya. Ngenteni kula kepengin ngresake dahar bareng kalih kula. Kula nembe ngaji, simbok nunggu pengen madang bareng kalih kula. Njur kula kudu pripun? Imam Hasan Al-Basri dawuh, ta'asyal asya'a ma'a ummika, kowe madang bareng karo simbokmu, taqirru bihi ainuha, terus isoh gawe seneng atine simbokmu, ahabbu ilayya iku luweh tak tresnani min hajjatin tatawu'an, tinimbang nindake haji sing sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ إِنَّمَا هُوَ شَهْرُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ wa it'am at'am. Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan, ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamirruna ala tilawatih wa yudawimuna. Yaitu, mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Qur'an adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wamimun harf." Artinya, Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat. 'Ashra hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah, kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil qiramil barah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silakan, silakan baca. Silakan perbanyak membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Qur'an. Ramadan adalah bulan membaca Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman. Sarana penyubur keimanan.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu wasallamu wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditipu dunia. Itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan, jual beli, dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik, saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik. Cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar. Dunia yang kita cari-cari. Dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan sholat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 22. Khalidina fiha abadan. Innallaha indahu ajrun azim. Artinya Allah mereka kekal di dalamnya selamanya. Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Begitu juga dalam surat At-Taghabun ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Sesungguhnya harta anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian. Maka Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil sholat untuk mengerjakan sholat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Sholat berjamaah kah? Maka pilihlah sholat berjamaah. Karena di sisi Allah ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia, seperti moge ini, seperti mobil di belakang saya ini, kapan Anda perkara dunia, sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda, padahal kadang-kadang lagi yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja, bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Munas. Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: Suratul Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sadd

الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Alhamdulillah, Kota Liman, para pecinta pendengar setia Radio Suara Liman, gelombang 918 AM Kota Surabaya. Alhamdulillah, tak terasa waktu telah menunjukkan akhir penghujung program Rembulan edisi malam hari ini, yang mana sekaligus harus mengakhiri perjumpaan kita. Dan insya Allah ta'ala, kita akan sambung kembali di waktu yang akan datang bersama MC-MC yang bertugas. Kali ini Khairuddin harus pamit undur diri. Kita akhiri dan kita cukupkan perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
4: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar, apalagi buat istri sama anak, belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
5: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
4: Hah? Emang bisa?
5: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
4: Tapi aman nggak ya?
5: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
4: Wah, cara ikutnya gimana?
5: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke tanah suci.
4: Oke, pulang kerja langsung daftar.
5: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Fik, kamu tuh tiap hari zikir mulu. Emang gak bosen ya?
6: Enggak, justru itu bikin hati tenang. Kamu sadar gak, kita tuh selalu ngomongin hal-hal yang kita sukai.
5: Hah? Maksudnya?
6: Kamu suka bola, tiap hari ngomongin bola. Kamu suka motor, bisa bahas motor berjam-jam. Sama kayak cinta kita kepada Allah. Tanda cinta itu yang sering menyebut dan mengingatnya.
5: Jadi, kalau aku jarang zikir, jarang ingat Allah, itu tandanya cintanya belum kuat ya?
6: Iya Raka, karena nggak mungkin kita cinta sesuatu, tapi nggak pernah nyebut-nyebut dia kan?
7: Ar-Rabi bin Anas rahimahullah berkata, indikasi cinta kepada Allah ialah banyak menyebut dan mengingatnya. Sungguh, tidaklah Anda mencintai sesuatu, melainkan pasti Anda akan banyak membicarakannya. Madarijus Salikin, karya Ibnul Qayyim, jilid 2, halaman 218.
8: Renungan Suara Al-Iman.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.
1: Alla ta'budu illa Allah, innani lakum minhu nadhirun wa basyir.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور.
1: Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

0: Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, "Apakah yang menghalanginya?" Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.
1: وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ.
0: Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu. Dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu." Katakanlah, "Kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: Fir'aun.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

0: منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
1: Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

0: Fir'aun.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim. Yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.
0: Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh.

0: dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?
1: Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu.
1: Alla ta'budu illallah, inni akhafu alaikum azab yaumin alim.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia, Nuh, menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri."

0: ويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
1: Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
0: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ.
1: Bahkan mereka orang kafir berkata, Dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat.

0: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون.
1: Dan diwahyukan kepadanya Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

0: Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan.
1: وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal.

Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, "Naiklah kamu semua ke dalamnya, kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.

0: Dia anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan.
1: وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ

Dan difirmankan, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah." Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi, dan dikatakan, "Binasalah orang-orang zalim."

0: Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."
1: Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala.

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Dia, Nuh, berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

Difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

0: Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."
1: Ya qaum, la as'alukum 'alaihi ajra in ajriya illa 'ala alladhi fatarani afala ta'qilun.
0: Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?
1: Wa ya

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi.

Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil.

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu.

0: Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.
1: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat Hud itu.

0: Mujib.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya."

0: وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
1: Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami."

Pria Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

0: betina.
1: Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

0: domba.
1: Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia, Ibrahim, menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.

0: opo.
1: Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub.

Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak? Padahal aku sudah tua. Dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib."

0: Yahmida.
1: Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih."
0: Falamma dhahaba 'an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut.
1: Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.
0: Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib.
1: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.

Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit."

0: tidak.
1: Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"

0: Mereka menjawab, "Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Dia, Lut, berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku lakukan."
1: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد

Mereka para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?"

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkirbalikkan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar.
1: Musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id.
0: Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.

0: kok.
1: Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir, kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, kiamat."
0: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.

0: ada.
1: Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai."
0: Oh.

0: عليه توكلت وإليه أنيب.
1: Dia Syu'aib berkata, "Wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku dianugerahinya rizki yang baik. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali."

Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh, sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu.

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami."

0: Aku.
1: Dia Syu'aib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu, diabaikan. Ketahuilah, pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan."

0: وارتقبوا إني معكم رقيب.
1: Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu.

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.
1: كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
0: Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa.

0: tidak?
1: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar.

Dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki.

Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia. Dan begitu pula pada hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan.

0: tidak.
1: Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu, Muhammad. Di antara negeri-negeri itu, sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah.
0: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ

Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan yang mereka sembah selain Allah ketika siksaan Tuhanmu datang. Sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka.

0: tidak.
1: Dan begitulah siksa Tuhanmu, apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh, siksanya sangat pedih, sangat berat.

0: خسر.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin, a'azzakumullah, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah alam semesta yang indah, pegunungan, pohon-pohon yang hijau, dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata, yang ini semua Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna kekuasaannya, karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa, dialah Al-Qawiyu yang maha kuat, dialah Al-Matinu yang maha kokoh, dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya, inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah, dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala maha indah, sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan Dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Qur'an, "Walillahil matsalul a'la." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, "La uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik." Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian, tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu, karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya, yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita, kita tidak membagaimanakannya dan kita tidak menyelewengkan maknanya, niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya, disebabkan karena Dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, "Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan

Munas. Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhul al-masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Azkaru Sabah,
6: zikir-zikir di waktu pagi.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
1: رضي

0: ربيا
1: ثلاث مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul la

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Allah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا قبيحا.
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh, bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah. Teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh, kama sakahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh dengan hamilil misk kata Rasulullah, imma an tu'tiya imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri, paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya, paling tidak kata beliau, ikhwah, antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi. Walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan, paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah, ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi? Pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya. Oleh karena itu nasihat mulia beliau katakan, falyandur ahadukum amantu khalil. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman.

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: إذاعة صوت الإيمان للذاكرين والذاكرات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
3: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran, Surah An-Naml, ayat 19.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak aliman bulan ini.
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa ba'du. Para pendengar Radio Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada Allah kepada kita semuanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughul Maram. Kita sampai pada hadis yang ke-34. Qala al-muallif hafizana Allah wa iyyahu

0: عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان أخرجه الترمذي وقال حسن. Hadith ini dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Beliau menyatakan hadith ini adalah hadithun hasan. Dari sahabat yang mulia yaitu Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajalatu minasy syaitan. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Bahwasannya seseorang dalam kehidupan ini pasti menghadapi permasalahan, pasti ada perkara yang harus diselesaikan. Namun seseorang tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru dalam menghadapi suatu permasalahan. Oleh karena itu di antara faedah dari hadis yang mulia ini disebutkan oleh muallif, fil hadithi dhammul ajalati wa tasarru'i fil umuri duna rawiyatin aw tathabbutin wa bayanu annaha min amali syaitan. Hadis yang mulia ini menjelaskan tentang celahan, tercelah sekali atau celahan bagi orang yang terburu-buru, orang yang tergesa-gesa dalam menghadapi suatu permasalahan tanpa perencanaan, tanpa mencari kepastian. Dan dijelaskan bahwasannya sifat buru-buru ini atau tergesa-gesa ini adalah dari perbuatan syaitan. Ya. Karena syaitan itu ya, menyebarkan keburukannya, ya, dengan terburu-buru tersebut, dengan tergesa-gesanya tersebut, tanpa terasa pada manusia. Ya. Adapun sebutkan di sini wadidul ajalati al-anatu wa ta'anni wa tabayyun. Adapun kebalikan dari sifat tergesa-gesa adalah yaitu pelan-pelan, ya, tabayyun, mencari kepastian. وهذه الأخلاق وهذه أخلاق كريمة وصفات عالية. Dan tentunya sifat kebalikan dari tergesa-gesa ini yaitu perlahan-lahan, pelan-pelan, ya, tabayyun, ini adalah merupakan akhlak-akhlak yang mulia, merupakan sifat-sifat yang luhur, ya. Cukuplah menjadi suatu keutamaan, ya, bahwasanya annallaha ta'ala yuhibbu man ittasafa biha, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyenangi dan suka dengan seseorang yang mempunyai sifat pelan-pelan, ya, tabayyun, ya. Wa fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Asaj ibn Qais, dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah satu sahabat yang bernama Al-Asaj, ya, Abdul Qais, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fika khaslataini yuhibbuhuma Allahu, al-hilmu wal-anatu. Hadithun sahihun rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya pada engkau wahai Asaj ada dua sifat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda mempunyai dua sifat yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang pertama adalah al-hilmu, yaitu sabar, bijak, ya. Wal-amatu, yang kedua adalah yakni tidak terburu-buru, pelan-pelan, difikirkan dulu, ya, tidak tergesa-gesa, ya, dalam suatu menghadapi suatu permasalahan, karena manusia tidak lepas dari suatu permasalahan, namun hendaknya dia harus ini merencanakan, memastikan betul tidak hal ini, misalkan ya harus yani tidak terburu-buru, tidak boleh tergesa-gesa. Ya. Di sini ada ungkapan yang bagus sekali, yaitu disebutkan di sini wal ajalatu dalilus safhi wa khiffatul hilmi wa dha'ful aqli. Bahwasanya sifat tergesa-gesa itu adalah menunjukkan suatu kepandiran atau kebodohan, kebodohan seseorang. Wa khiffatul hilmi, ya, dan menunjukkan bahwasanya seorang itu tidak sabaran, tidak bijak, wada' fil aqli, dan lemah dalam berfikir. Qati azakumullah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, orang Arab dahulu mengatakan bahwasanya sifat tergesa-gesa atau terburu-buru itu disebut dengan ummun nadamat. Apa ummun nadamat itu? Yaitu induk dari penyesalan. Ya. Seorang yang terburu-buru dalam menentukan atau memastikan atau mengambil suatu keputusan, ya, kemudian dia akan menyesal. Ya. Sehingga dikatakan bahwasanya sifat tergesa-gesa itu, terburu-buru itu adalah dikatakan ummun nadamat, induknya penyesalan-penyesalan. Maka hal ini harus kita jauhi. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan hadis yang ke-35. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dikatakan bahwasanya dalam isnadnya ada kedhaifan, atau pada isnadnya itu ada perawi yang dhaif atau yang lemah. Ya. Mereka disebutkan di sini wa hadza sanadun dha'ifun li anna fihi Abu Bakr ibn Abdullah bin Abi Maryam al-Ghassani dha'ifun. Ya. Bahwasanya dalam sanad hadis ini ada seorang yang bernama Abu Bakar, ya, al-Ghassani. Dikatakan beliau ini adalah dha'if atau lemah. Qala Ahmad laisa bi syai'in. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya riwayat beliau adalah tidak ada sesuatunya, artinya lemah. Wa qala Abu Hatim dha'ifun. Abu Hatim mengatakan bahwasanya beliau itu adalah yang dha'if atau lemah. Sehingga hadis ini dinyatakan, ya, sebagaimana dinyatakan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya hadis ini adalah dha'if atau sanadnya adalah dha'if. Walaupun secara isnad itu adalah dhaif, namun maknanya benar, ya, maknanya benar bahwasanya kata Aisyah radhiyallahu, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda asy-syu'mu su'ul khuluqi. Asy-syu'mu itu adalah pesimis, ya, asy-syu'mu su'ul khuluqi. Pesimis itu adalah suatu akhlak yang buruk. Ya. Jadi secara isnad bahwasanya hadis ini adalah dhaif, tapi maknanya adalah benar. Dalam artian bahwasanya seorang yang pesimis itu adalah merupakan perangai yang buruk, akhlak yang tercela. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan dalam riwayat kana yuhibbul fa'al. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senang dengan optimis, bukan pesimis. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai sesuatu yang, yakni menghadapi sesuatu dengan optimis. Ya. Maka hendaknya seorang itu jadi orang yang optimis, bukan pesimis. Berharap kebajikan, kebaikan di hadapannya. Ya. Yakni selalu optimis dalam menghadapi suatu permasalahan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang ke-36. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal la'anina la yakununa syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamati. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadithun sahih dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal la'anina la yakununa syufa'a." Sesungguhnya para pengutuk itu la yakununa syufa'at, mereka tidak akan menjadi pemberi syafaat. Apa yang dimaksud dengan hal ini disebutkan di sini, annal la'anina la yashfa'una yawmal qiyamati hina yashfa'ul mu'minuna fi ikhwanihim alladhina istawjabun nara. Bahwasanya para pengutuk itu ya tidak bisa memberikan syafaat pada hari kiamat ketika orang-orang mukmin bisa memberikan syafaat untuk saudara-saudaranya yang mereka diwajibkan atau diwajibkan untuk memasuki surga. Kemudian mereka mendapatkan syafaat dari saudara-saudara kaum musliminnya atau saudara-saudara yang lainnya dari kalangan kaum muslimin. Sementara orang para pengutuk yang suka melaknat, yang suka mencaci, yang suka mencibir, yang suka memaki-maki, ya, suka mengutuk orang lain, mereka tidak bisa memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya. Wala syuhada yaumil qiyamah. Demikian pula para pengutuk itu tidak bisa menjadi persaksian pada hari kiamat. Hadis ini adalah hadisun sahihun. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini disebutkan oleh muallif, fil hadisi tahdhirun min kathratil la'ni wa bayani anna al-la'anina laysa lahum manzilatun 'inda Allah ta'ala yaumil qiyamah. Dalam hadis yang mulia ini sebagai peringatan bagi orang yang banyak mengutuk, banyak melaknat orang lain, dan sebagai penjelasan bahwasanya para pengutuk itu mereka tidak mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wala tuqbal syafa'atuhum fi ikhwanihim lidukhulil jannah. Sehingga dampaknya adalah mereka itu tidak bisa memberikan syafaat untuk saudara-saudaranya untuk memasuki surga. Wala tuqbalu syahadatuhum 'alal umam as-sabiqati fi anna rusulahum ballaghu ar-risalata. Dan juga mereka tidak akan diterima persaksian mereka atas umat-umat sebelumnya, ya, atau umat-umat yang dahulu bahwasanya rasul, para rasul itu sudah menyampaikan misinya, sudah menyampaikan risalah. Mereka tidak bisa menjadi saksi pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasannya yakni suatu dampak yang buruk sekali bagi orang yang suka mengutuk orang lain, suka melaknat. Lalu disebutkan di sini, fa'alal mu'mini an yahdara min hadzal khuluqi sayyi'i wa an yutahhira lisanahu min al-la'ni was-sabbi wash-shatmi. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin harus menjauhkan diri dari akhlak dari perangai yang buruk ini dan membersihkan lidahnya, membersihkan lisannya dari melaknat, mencaci, memaki, ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena mencaci dan melaknat itu adalah yakni disebutkan dalam sebuah riwayat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti hal ini. Disebutkan bahwasanya orang yang melaknat mukmin itu, kata Nabi SAW, la'nul mu'mini ka qatlihi. Hadithun sahihun rawahul Bukhari wa Muslimun min hadithi Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, la'nul mu'min ka qatlihi. Melaknat seorang mukmin yang lain itu adalah seperti membunuhnya. Apa maksudnya di sini? Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, yaqulu Al-Qurtubi wa qawluhu la'nul mu'mini ka qatli ay fil ithmi. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya melaknat orang mukmin itu seperti membunuhnya, yaitu dalam dosanya. Ini menunjukkan bahwasanya melaknat, mencaci orang mukmin lain itu adalah besar dosa, dosanya yang harus bagi seorang mukmin untuk menjauhkan diri dari hal-hal tersebut, menjauhkan diri dari perangai-perangai yang tidak baik. Wallahu ta'ala a'lam. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Al-Iman dan TV, para pemirsa TV Al-Iman dimanapun anda berada, kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-37. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Beliau menyatakan hadits ini adalah hadits hasan. Ya. Dikatakan di sini wasanaduhu munqati'un. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan bahwasanya sanad hadis ini adalah munqati', artinya terputus. Ya. Bahkan dikatakan di sini, ya, lakin laysat illatul al-inqita' fahasbu bal huwa mawdu'un. Bukan saja terputus sanadnya, namun hadis ini adalah hadis maudhu', ya, hadis yang palsu, ya. Kenapa? Lianna fi sanadihi Muhammad bin Hasan bin Abi Yazid al-Hamdani tu'afahu Ahmad wa Abu Hatim. Karena pada sanadnya itu ada yang bernama Muhammad bin Hasan al-Hamdani. Imam Ahmad bin Hanbal menda'ifkan beliau, demikian pula Abu Hatim. Ya. Dikatakan juga wa qala anhu Ibnu Ma'in laysa bi thiqatin wa fi riwayatin yakdzib. Ya. Dikatakan dari Ibnu Ma'in, yaitu Yahya bin Ma'in, yaitu beliau ini adalah gurunya Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan laisa bi thiqatin. Perawi tersebut, Muhammad Al-Hamdani tadi itu bukan orang yang bisa dipercaya, ya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Ibnu Ma'in mengatakan yakdzib, dia berdusta, bohong, ya. Qala Abu Dawud kadzdzab. Abu Dawud mengatakan beliau itu adalah kadzdzab, pendusta. Ya, pendusta, sehingga dikatakan, ya, bahwasanya hadis ini adalah bukan saja dhaif tapi bahkan maudhu. Ya. Namun disebutkan di sini, ya, coba kita perhatikan hadis ini dari sahabat yang mulia Ma'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man ayyara akhahu bidhanbin lam yamut hatta ya'malahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencelah saudaranya karena suatu dosa yang dia lakukan, lam yamut hatta ya'malahu, dia tidak akan meninggal sampai dia mengamalkan dan mengerjakan suatu dosa yang dia telah mencelah saudaranya tadi itu. Ya. Jadi secara sanad hadis ini adalah munqati', bahkan dikatakan maudhu', namun artinya adalah benar. Dalam artian bahwasanya seorang itu jangan gampang-gampang mencelah orang lain, ya, karena dosa yang dia lakukan. Ya. Tidaknya seorang itu menutup. Ya, menutup kalau ada saudaranya melakukan suatu perbuatan jelek, ya, selama itu tidak berdampak buruk kepada orang lain, maka tutup aib orang tersebut. Ya. Oleh karena itu Fudail mengatakan, al-mu'minu yasturu wa yansahu wal-fajiru yahtiku wa yu'ayyiru. Fudail bin Iyad mengatakan bahwasanya orang mukmin itu menutup aibnya saudaranya. Kalau ada kesalahan dan kekhilafan itu menutupnya. Wayansah, dan menasihati. Nasihat dengan cara yang baik tentunya, dalam artian mungkin empat mata misalkan tersembunyi, tidak di hadapan khalayak. Ya, karena kalau menasihati di hadapan khalayak itu bukan nasihat, tapi fadhihah. Ya. Bukan nasihat, tapi justru dia menelanjangi atau membuat orang itu malu. Ya. Maka orang yang betul-betul ikhlas dalam menasihati adalah dengan menutupi. Dalam artian mungkin empat mata, ya, nasihat itu. Kalau di hadapan khalayak itu bukan nasihat itu. Ya. Tapi justru dia menggembosi, ya. Justru dia membuka aib orang-orang itu, tidak boleh. Kemudian kata beliau, wal fajiru yahtiku wa yu'ajiru. Adapun orang yang fajir, orang yang jahat, ya, orang yang tidak baik itu, maka orang itu akan membuka aib orang-orang itu dan mencelahnya, ya. Akan mencelah. Jadi sebaik-baik orang yang memberikan nasihat adalah dengan cara yang diam-diam, tersembunyi, ya. Dia dengan orang yang dinasihati, empat mata. Ini adalah menunjukkan keikhlasan orang itu, betul-betul dia memberikan nasihat, memberikan masukan, saran, ya kan. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang ke-38. An Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lil ladhi yuhaddithu fayakdhibu liyudhika bihi alqauma, wailun lahu thumma wailun lahu. Akhrajahu ath-thalathatu wa isnaduhu qawiyyun. Hadis ini dikeluarkan oleh ath-thalatha, maksudnya adalah imam yang tiga, yaitu Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Wa isnaduhu qawi. Sanad hadis ini adalah kuat, ya, dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya dan dari kakeknya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lilladhi yuhadditsu fayakdhibu. Kata-kata wail disebutkan di sini kalimatu wa'idin, ya, yaitu kalimat yang menunjukkan ancaman. Wail. Ada yang mengatakan ismu wadin fi jahannam, bahwasanya wail ini adalah suatu nama, sebutan, ya, di suatu lembah di neraka jahannam. Ya. Ini menunjukkan, ya, ini ancaman, ya. Wailu lilladhi yuhadditsu fayakdhibu. Celaka bagi orang yang bertutur kata fayakdhibu, kemudian dia berdusta, bohong. Apa tujuannya? Liyudhika bihil qauma, agar kaum itu bisa tertawa, terbahak-bahak, ya. Walaupun dengan menggunakan, ya, cara bohong, dusta. Tapi tujuannya untuk agar orang lain itu bisa tertawa, bisa terhibur. Orang yang semacam ini, kata Nabi SAW, wailun lahu thumma wailun lahu. Celaka bagi dia, celaka bagi dia. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dari faedah dari hadis ini, fil hadithi tahdhirun min al-kadhibi wa wa'idun bil halak liman yata'ata al-kadhiba min ajli al-mizah wa idhak an-nas. Hadis yang mulia ini merupakan warning, ya, merupakan peringatan dari dusta dan bohong, dan ancaman dengan kebinasaan bagi orang yang sukanya berbohong, sukanya berdusta, ya, untuk tujuan bergurau atau untuk agar orang lain itu bisa tertawa, terhibur, ya. Maka hal ini adalah tidak boleh, ancaman bagi orang yang melakukan hal itu. Ini وهذا من الأخلاق السيئة التي يجب على المؤمن أن يتنزع عنها. Karena akhlak yang semacam ini adalah akhlak yang buruk. Seorang mukmin harus menjauhkan diri dari akhlak yang buruk tersebut. وأن يبتعد عن الكذب, dan menjauhkan diri dari dusta dan bohong. ويطهر لسانه منه في كل حال من الأحوال إلا ما أذن به الشرع. Dan membersihkan lisannya dari segala hal-hal tersebut, dari segala kondisi, ya, dari segala kondisi kecuali yang diizinkan dalam syariat. Ya, bohong diperbolehkan misalkan dalam kondisi perang. Ini boleh. Karena bisa mengatakan al-harbu khid'ah. Bahwasanya peperangan itu adalah tipu daya. Ya, boleh untuk, ya, melakukan kedustaan dalam kondisi perang. Ya, untuk mengacau dan mengacau musuh. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahiman rahimakumullah. Jadi hal ini hendaknya seorang harus menjauhkan diri dari sifat yang semacam ini. Membuat orang tertawa, membuat orang terhibur, tapi dengan bohong. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Seorang harus menjauhkan dari hal-hal tersebut. Ya. Bohong, dusta itu adalah sesuatu yang diharamkan kecuali yang diizinkan sebagaimana tadi disebutkan, misalkan dalam kondisi perang, misalkan wallahu taala alam. Hadis berikutnya hadis yang ke-39. Wa Anas radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala kaffaratu man ightabtahu an tastaghfira lahu rawahu al-Harith ibn Abi Usamah bi sanadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Harith bin Abi Usamah dengan sanad yang dhaif. Ya. Kenapa dengan sanad yang dhaif? Karena di situ dalam sanadnya itu disebutkan di sini ada yang namanya Anbasah bin Abdurrahman Al-Qurashi. Beliau ini dikatakan ya, kana yad'ul haditha. Abu Hatim mengatakan beliau ini pernah mendustakan hadis atau pernah memasukkan hadis ya, memasukkan hadis sehingga hadis ini dikatakan adalah haditsun dhaifun, bahkan ada mengatakan maudhu, ya, mengatakan maudhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, beliau bersabda, kafaratu man ittaqtahu an tastaghfira lahu, yaitu penghapus dosa ghibah dari orang yang engkau gunjing adalah antastaghfirullahu, kamu memohon ampun kepada untuknya atau memohon ampun kepada Allah Taala untuk orang tersebut, orang yang digunjing tadi itu. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-40 yang merupakan hadis yang terakhir dalam bab ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul rijal ila Allah al-aladul khasimu. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadisun sahih. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda abghadur rijali ila Allah al-aladul khasimu, orang yang paling dimurkai sama Allah, orang yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-aladul khasim. Al-aladdu yaitu penentang yang paling keras. Ya. Al-khasimu yaitu orang yang suka bertengkar. Hobinya bertengkar dengan tetangga, ya, dengan yang lainnya. Ya. Maka orang semacam ini dibenci sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sukanya, hobinya bertengkar. Hobinya cekcok dengan orang lain. Ya. Ini adalah akhlak yang sangat tercelah, ya. Harus dijauhi. Ya. Kalau ada orang semacam itu, kita lebih baiknya, wallahu a'lam, menjauhkan diri dari hal semacam itu, ya. Daripada menimbulkan dosa dan noda dan kebencian. Ya. Mending kita menjauhkan diri dari hal semacam itu atau orang yang sifatnya semacam itu. Orang yang tidak biasa bertengkar dengan tetangganya, tidak biasa dengan bertengkar dengan orang lain, maka musuh satu itu dianggapnya seribu. karena dia tidak biasa bertengkar dengan orang lain. Sehingga kalau ada orang yang mungkin sifatnya ya perangainya buruk, kurang suka mengganggu dan sebagainya, maka semacam itu hendaknya kita ya menjauhkan diri dari sifat itu dan juga menjauhkan diri dari orang tersebut, al-ahsan semacam itu, daripada kita ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, maka hendaknya menjauhkan dari orang-orang yang semacam itu. Disebutkan di sini fil hadits tahdhirun min shiddatil khusum wa kathratiha. Dalam hadits ini sebagai warning, sebagai peringatan ya. Jadi orang yang suka bertengkar ya. Suka bertengkar. Wa huwa qaulul insani kullama faragha min husumatin syara'a fi ukhra. Yaitu seorang yang kalau sudah bertengkar dengan si fulan, sudah selesai, cari lagi permasalahan dengan bertengkar dengan orang lain. Allah, na'udzubillah min dalik ya. Na'udzubillah min dalik. Wa la yakadu ahadun yatakhallasu minhu. Tidak ada yang orang yang selamat dari orang semacam itu. Wa yadurru nafsahu wa yudhi ghayrahu. Dia akan yakni membawa madharat dan bahaya untuk dirinya sendiri dan juga mengganggu orang lain. Wa hadha mimma yuaddi ila bughdillahi ta'ala lil 'abdi. Maka hal inilah yang menimbulkan, yang berefek dan berdampak, Allah tidak akan benci kepada orang semacam itu. Maka sifat-sifat yang semacam ini harus kita menjauhkan diri dari hal-hal tersebut ya. Apalagi dengan tetangga ya. Kata Nabi SAW, man kana min billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, falyukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya ya. Tetangga itu lebih dekat daripada saudara kita yang tempatnya jauh ya. Maka hendaknya kita sebagai manusia yang bersosialisasi dengan manusia yang lain atau masyarakat lain, maka hendaknya kita harus menghormati tetangga kita, jangan mengganggu tetangga kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji, dan menjauhkan diri kita semuanya dari akhlak-akhlak yang tercelah. Dengan demikian, maka bab tentang ancaman untuk akhlak buruk sudah selesai, walhamdulillah, dan insyaallah biidznillah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki yaitu bab baru, yaitu bab targhib fi makarimil akhlaqi, bab penjelasan tentang anjuran untuk berakhlak yang mulia, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullah ilman nafi' wal amal saleh wa jazakumullahu khairan wallahu ta'ala a'lam.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, kata Allah Subhanahu wa taala, ana aghna syuraka yani syirki. Aku tidak butuh dengan sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan kemudian dia mempersekutukannya aku dengan selainku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu wa syirkahu. Aku akan meninggalkan dia dan sekutunya. Maka hendaknya kita dalam beribadah kita, dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita ini, hendaknya kita senantiasa mengoreksi niat kita, mengoreksi maksud kita dan niat kita senantiasa karena Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullah al-ikhlas fil qawli wal amal. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diikhlaskan dalam berucap dan bersikap.
8: Ada seorang sahabat berkata, wahai Rasul, ajarkan aku sesuatu amalan yang kalau aku kerjakan secara otomatis Allah sayang kepadaku, manusia sayang kepadaku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah wa izhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah terhadap dunia, jangan moyo. Zuhudlah kepada dunia, Allah akan cinta kepadamu. Dan tinggalkan apa yang ada pada manusia, tidak silau dengan apa yang manusia miliki, maka manusia akan sayang kepadamu. Tidak latah untuk gampang meminta kepada orang sekecil apapun itu, berusaha
9: agar amal ibadah ini sempurna. Maka ada disebutkan para ulama dua syarat sempurnanya amal, bukan syarat kabul, syarat sempurna agar amal itu sempurna. Yang pertama, bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan amal tersebut. Ya, bersungguh-sungguh, tidak setengah-setengah dalam melakukan amal itu. Kemudian yang kedua, syarat sempurnanya suatu amal adalah al-musara'atu fil amal. Bersegera di dalam mengerjakan amal tersebut. Tidak menunda-nunda. Wah.
10: Madai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
6: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
11: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia Bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
10: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825.
12: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al Iman TV.
1: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al Iman TV. Radio Suara Al Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Ayatul munafiqi salasun. Ya, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Ini nifak amali. Ya, ini kemunafikan bersifat perbuatan. Yaitu idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berbohong. Ya, itu orang di antara perbuatan orang munafik, ya, dusta. Idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan kalau dia berjanji, maka dia menyelisihi janjinya. Dia tidak menepati janjinya. Kemudian wa idza utmina khana. Dan apabila dia diberikan amanah, dia khianat. Ya, ini di antara sifat-sifat orang munafikin.
2: Semenit manfaat.
4: Bahwa kita kaum muslimin yaitu dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan inilah satu-satunya ajaran Islam yang membimbing kita, yang mana Allah beri petunjuk kepada kita supaya kita berbuat baik kepada jiran, kepada tetangga. Karena orang paling dekat dengan kita selain keluarga kita adalah tetangga. Baik tetangga ini orang kafir, kita tetap disuruh berbuat baik. Atau tetangga itu yaitu orang muslim, ada peningkatan lagi, kita hendaknya lebih berbuat baik kepada mereka. Lebih-lebih kalau tetangga ini ada hubungan nasab dekat dengan kita, orang tua kita atau anak kita atau saudara kita.
2: Semenit manfaat.
4: Allah Ta'ala menjadikan manusia hidup berpasang-pasangan, hidup bersuku berbangsa. Dan kita maklumi, apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala tidak berselisih dari kenyataan. Manusia hidup ingin bagaimana berkumpul. Karena dengan berkumpulnya manusia ini ada huru-hara, ada bencana, satu sama lain membantu. Nah, ketika ada suatu perampok atau yang lainnya, maka yaitu kerjasama tetangga tersebut. Itulah baiknya tetangga dengan tetangga. Karena itu Allah Ta'ala menganjurkan kita berbuat baik kepada tetangga, walaupun dia orang kafir. Namun berbuat baik kita pada orang kafir tidak sama dengan tetangga yang muslim. Lebih banyak hanya tetangga yang muslim. Apalagi tetangga itu ada hubungan dengan kerabat, lebih banyak pula.
2: Faedah kajian.
5: Nasihat untuk Allah maksudnya adalah munsorifun ilal iman bihi wa nafyu syirki. Maksudnya adalah iman kepada Allah dan menghilangkan kesyirikan. Itu intinya itu. Jadi agama itu ya, pertama adalah haknya Allah, iman kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Itu maksudnya. Makanya tadi kan dari sisi bahasa nasihat artinya apa tadi? Memurnikan, mengikhlaskan. Nasihat adalah untuk Allah. Maksudnya apa? Untuk Allah. Berarti iman kepada Allah, tauhid kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. Itu makna dari nasihat untuk Allah. Makanya kita harus meninggalkan kesyirikan. Karena intisari ajaran Islam ya tauhid itu.

0: Faedah kajian.
1: Bagaimana kiatnya agar kita bisa istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, baik sunnah secara umum atau sunnah secara khusus. Yang pertama tentunya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dianugerahi istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah doa beliau yang disebutkan dalam hadis ini, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW banyak sekali membaca doa ini, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Pak, kita teladani Rasulullah SAW dengan memperbanyak doa ini, hafalkan doa ini, pahami maknanya, kemudian resapi saat kita berdoa. Kalau belum hafal, ada satu yang sudah hafal dan sering kita baca, paling tidak 17 kali sehari. Doa apa itu? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Al-Hafidh Ibn Kathir, ini bukan tahsilu hasil. Kita kadang-kadang suka diejek, diolok-olok, kok kalian minta jalan yang lurus, memang kalian belum lurus jalannya. Kita katakan alhamdulillah kita sudah berada di atas jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan Islam ini. Tapi kami berdoa terus agar Allah menjaga kami agar bisa istiqomah di atas jalan Islam ini dan kami tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Yang kedua, terus mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW dan rajin menghadiri majelis ta'lim. Kenapa? Karena masih banyak ajaran Islam yang kita belum tahu, Pak. Kita ini, saya sambil membuat materi persiapan ini, ternyata ada banyak hal yang saya belum tahu ternyata. Jadi masih banyak hal yang kita belum pahami. Nah, kalau kita semakin banyak tahu, maka kita akan semakin banyak beramal, insyaAllah. Kalau niat kita ngaji adalah untuk beramal, ya, jadi bukan cuma mengumpulkan materi, bukan cuma mendengarkan, tapi yang sudah kita pelajari, kita amalkan. Maka kiat yang ketiga adalah mengamalkan sunnah yang sudah dipelajari. Setelah kita mempelajari, maka kita mengamalkannya. Karena tujuan akhir dari belajar adalah beramal. Dan karena kalau kita hanya mengumpulkan ilmu saja, tapi kita tidak amalkan, maka ilmu ini berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Justru akan menjadi hujjah alaina. Akan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum kita, wal a'yadu billah. Yang keempat, di yang ketiga dulu ini ada sebuah nukilan, ya, saya dapatkan dari Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini adalah salah seorang tokoh tabi'in yang wafat pada tahun 139 Hijriah. Nah, beliau mengatakan, asbaha man arafa sunnata ghariban wa aghrabu minhu man ya'malu biha. Pada zaman ini, orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Allahu Akbar. Ini beliau wafat pada tahun 139 Hijriah. Di zaman tabi'in. Tapi ingat, di zaman tabi'in itu sudah mulai muncul ada orang-orang yang sesat. Jadi, kata para ulama, salafus soleh itu adalah orang yang hidup pada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, tapi mereka mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tabi'i tapi qadariyah, tabi'i tapi khawarij, tabi'i tapi mu'tazilah dan semacamnya, maka mereka ini tidak disebut sebagai salafus soleh. Nah, di zaman itu, di abad kedua Hijriah, Yunus bin Ubaid mengatakan, pada zaman ini orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Jadi ada dua tahapan, mengenal dengan belajar. Yang kedua adalah mengamalkan. Entah apa yang akan beliau katakan kalau beliau hidup di zaman kita. Terpisah 15 abad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiat yang keempat adalah mempelajari sirah generasi salaf. Kata para ulama, karena kita tidak mungkin bisa mengikuti mereka kecuali dengan mempelajari madhab mereka dan manhaj mereka. Dan tidak cukup untuk menisbatkan diri kepada mereka saja. Menisbatkan diri itu maksudnya apa? Mengatakan saya sunni, saya salafi, itu menisbatkan diri. Tapi enggak mau belajar, enggak mau mencontoh mereka, enggak mau mengenal manhaj mereka. Ini salah. Dan alhamdulillah sirah generasi salaf ini dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, didokumentasikan dengan sangat lengkap dalam kitab-kitab Islam, alhamdulillah. Yang kelima, mempertahankan sunnah dengan gigi geraham terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ikutilah sunnahku. Sunnah di sini apa artinya, Pak? Ini, arti ketiga apa arti yang keempat ini? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nah, ada yang bilang tiga, ada yang bilang keempat. Atau yang tiga lebih banyak, ya. Oke, bisa dua-duanya ini, Pak, ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Azzu 'alaiha bin nawajid. Kalian gigit sunnah itu dengan gigi geraham terakhir kalian. Jadi enggak cukup gigi geraham. Kata beliau, nawajid itu adalah gigi geraham terakhir yang paling belakang.

menghindari bid'ah. Ya, jadi sebenarnya dalam hadis yang sama, ya kemudian setelah tadi ikutilah sunnahku, sunnah para khulafaur rasyidin, gigitlah dengan gigi geraham yang paling belakang, beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarilah oleh kalian perkara-perkara baru. Baik berupa akidah seperti akidahnya Qadariyah tadi, ataupun praktek ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus caranya bagaimana? Caranya dengan mengenal manhaj salaf, dengan mengenal bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana solat beliau, bagaimana zikir beliau, bagaimana solawat beliau. Kalau kita sudah tahu, nanti kita bisa memfilter, oh ini enggak sesuai dengan praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa tepiskan, oh ini enggak sesuai dengan yang di Sahih Al-Bukhari, enggak sesuai dengan yang di Sahih Muslim yang pernah saya baca. Yang ke-8, yang ke-7, sabar menghadapi keterasingan sunnah di akhir zaman. Jadi ini Pak, kita harus siap mental, ya, karena orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman itu akan menjadi orang-orang yang asing. Maka kalau kita bisa kumpul dengan teman-teman kita, bisa saling menguatkan ya di grup media sosial atau dengan hadir langsung di majelis seperti ini, maka kita akan lebih kuat insya Allah. Kita saling menguatkan, kita butuh itu. Karena mungkin kita itu ya asing di masyarakat kita masing-masing. Jadi kita harus siap. Nabi mengisyaratkan bahwasanya mereka yang berpegang teguh pada sunnahku itu kalqabidhi alal jamrah, seperti orang yang menggenggam bara api. Dihina, diusir, ya dilarang di sana sini, ya diremehkan, dibully, ya, dan lain sebagainya. Maka itu adalah sunnah para pemegang kebenaran, sunnah orang-orang yang konsisten dengan sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Maka kita harus siap mental. Yang ke-8, menghindari pembatal-pembatal Islam, atau yang disebut sebagai nawaqidul Islam. Karena kalau kita sampai jatuh dalam nawaqidul Islam, kemudian kita meninggal di atasnya, maka ma'as salamah, selamat tinggal ya, surga menjadi haram untuk kita. Ini kalau kita meninggal di atas kekufuran, meninggal di atas pembatal-pembatal keislaman. Jadi ini adalah salah satu prioritas yang harus kita hindari. Jadi kalau harus jatuh dalam maksiat, maka janganlah maksiat itu adalah berupa pembatal-pembatal keislaman kita. Nah, ini tentunya butuh kajian khusus apa saja pembatal-pembatal keislaman itu, tapi ini adalah sebuah bab penting dalam agama yang merupakan salah satu prioritas dalam mempelajari Islam. Yang ke-9, menghindari maksiat dengan segala bentuknya. Karena maksiat itu bisa mengakibatkan hidayah kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksiat itu bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat kecil bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat besar bisa membawa kita kepada kemusyrikan dan kekufuran. Maka jangan pernah meremehkan maksiat, dan kalau kita kadang-kadang jatuh dalam maksiat, maka segera ya beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikuti keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Yang ke-10, selektif dalam memilih guru dan teman. Guru itu akan memberikan ilmunya kepada kita. Maka kita harus selektif. Sebenarnya orang awam itu simple. Orang awam itu kalau dia bertanya kemudian dijawab oleh gurunya sudah cukup. Tapi sebelum dia bertanya, dia harus milih dahulu, selektif dulu dalam memilih. Gurunya ini benar-benar punya ilmu apa tidak? Punya takwa apa tidak? Akidahnya bagus atau tidak? Nah, baru kalau kita sudah temukan semua kriteria itu, kita pilih, maka nanti enggak masalah apa yang kita dengar, kita yakini, kemudian kita amalkan. Teman juga seperti itu. Teman akan

banyak berpengaruh kepada kita. Al-mar'u 'ala dini khalilih, setiap orang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya seorang di antara kalian melihat siapa teman dekatnya, pilih-pilih. Ayub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala pernah mengatakan, inna min sa'adatil hadathi wal ajami an yuwaffiqahum Allah li'alimin min ahli sunnah. Sungguh suatu keberuntungan seorang pemuda dan juga orang yang non Arab, salah satu keberuntungan mereka adalah kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka taufik untuk bisa mendapatkan ulama dari kalangan ahlu sunnah. Nah, ini penting untuk kita perhatikan agar kita bisa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah nomor 11, waspada dengan tipu daya setan. Setan tahu bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa pengembannya kepada derajat yang tinggi di surga. Di akhirat dia akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebelum itu di dunia dia akan diberikan husnul khatimah. Maka setan tidak ingin itu semuanya.

Barakallahu fiik, untuk notaris yang membuat perjanjian kredit di bank atau kredit dengan sistem ribawi, maka dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang membayar riba, nasabahnya dan juga pencatatnya serta kedua saksinya. Rasulullah menegaskan mereka itu semuanya sama, yaitu sama-sama menanggung dosa, sama-sama mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat untuk para notaris, hendaknya menjauhi segala bentuk kerjasama yang melibatkan bank atau yang melibatkan riba. Jadi sebenarnya pada ribanya, kalau di situ sebagai saksi, sebagai pencatat, maka masuk ke dalam ancaman mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala.

Sebenarnya syariat sudah ngajarkan ya, ketika ada muskilah dalam rumah tangga, Allah berfirman dalam surat An-Nisa, di situ disebutkan wa musta'an, ana lupa ayatnya, nusitu subhanallah. Jadi intinya ketika ada muskilah, ini hendaknya setiap dari satu pihak ngirimkan wakilnya masing-masing. Ini menunjukkan kalau ada muskilah, ini udahlah dibuat intern aja. Ya, misal ya kalau mau curhat mungkin bisa curhat ke orang tuanya mungkin ya, atau curhat ke saudaranya, kan seperti itu. Jadi sebisa mungkin dibuat intern ya. Jangan malah keluarga dekatnya nggak tahu, malah teman jauhnya yang tahu, kan gitu. Ya, jadi kalau kita kembali ke dalam Al-Quran, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan ketika terjadi muskilah rumah tangga, bagaimana menyikapinya, ini insya Allah kita akan dapati cara terbaik ya. Jadi sebelum curhat kepada orang yang aslan tidak punya hubungan kerabat dengannya, curhat atau dibicarakan baik-baik kepada keluarganya, itu insya Allah lebih lebih baik ya. Kecuali mungkin di sana ada hal lain yang memang mungkin ya, selama itu positif mungkin bisa ya curhat kepada teman ya, tapi yang jelas dengan cara yang baik dan juga apa namanya, tidak jatuhnya malah hibah dan yang lain sebagainya. Wallahu a'lam.

0: Ketika bangkit dari ruku itu, bacaannya ada yang panjang, ada yang pendek, yang singkat. Yang singkat itu misalnya ketika seorang mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu. Boleh dua-duanya. Boleh pakai wau, boleh tanpa wau. Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ini bacaan yang singkat. Boleh dipanjangkan dengan menambah kalimat yang lain. Rabbana lakal hamdu. Ya, Rabbana lakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan fi. Hamdan tayyiban mubarakan fi. Sampai situ boleh, kemudian sujud. Atau yang lebih panjang lagi, Rabbana lakal hamdu, ya. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu juga lebih mungkin lebih panjang dari sebelumnya. Jadi ibu bisa lihat di kitab-kitab tuntunan sholat. Insyaallah disebutkan beberapa bacaan ya setelah bangkit dari ruku. Itu boleh dibaca ya. Selama itu ada dalilnya itu bahkan dibacalah. Boleh yang pendek, boleh yang panjang. Demikian jawaban kami, wallahu taala a'lam.
1: Dosa yang paling besar adalah syirik. Dengan segala cabang-cabang akbarul kabair asyirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Urutan yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang paling agung yang datang dari Allah adalah perintah untuk menyembahnya. Dan larangan yang paling besar yang datang dari Allah adalah larangan untuk menyekutukannya. Maka inilah dosa yang paling besar. Maka kita tidak boleh terjatuh pada kesyirikan, karena syirik ini taruhannya adalah surga dan neraka.
2: Ayatul munafiki salas, tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong maka dia berdusta. Wa idza wa'ada ahlaf, kalau dia berjanji maka dia mengingkarinya. Wa idza tumina khan, dan apabila diberi amanah dia berkhianat.
3: Berapa banyak orang murtad karena didakwai orang yang jahil. Orang itu sudah muslim, kenapa murtad? Karena dia mendakwai orang jahil. Fatanqalibu khasirin, sehingga kamu kembali dalam keadaan rugi. Ini menunjukkan tidak semuanya orang menyampaikan dakwah walaupun tertarik kondang kesana kemari lalu kita dengar. Hati-hati dengan YouTube dan juga yang lainnya. Bukan kita tidak boleh, tetapi Allah mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang orang fasik membawa berita maka perjelas. Dan internet itu apa saja mereka melangkah, siapa yang bisa masuk mereka, dan mereka mengajak dengan daya tarik-tarik tertentu ya, dengan pancingan-pancingan tertentu, dengan bahasa-bahasa yang menarik. Sementara orang ahli tauhid apa adanya, karena orang tauhid tidak menipu. Orang ahli sunnah apa adanya, itu yang disampaikan, tidak perlu menipu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah. تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ

لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم

0: Mengenal huruf. Alif.
1: Assalamualaikum teman-teman. Yuk ikut Nisa belajar hijaiyah di tempat profesor.

0: Assalamualaikum Profesor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa, sini masuk. Profesor sudah tunggu dari tadi loh. Nisa sudah siap untuk belajar huruf hijaiyah hari ini?
0: Insya Allah siap, Profesor.
1: Alhamdulillah. Kita hidupin si Bibo dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum, Nisa dan Profesor.
0: Waalaikumsalam, Bibo.
2: Sudah siap untuk belajar huruf hijaiyah hari ini?
0: Insya Allah siap.
2: Alhamdulillah. Bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Sudah siap juga kan? Alhamdulillah kalau begitu. Yuk kita mulai belajar huruf hijaiyah kita hari ini.
0: Hore!
2: Hari ini kita akan belajar huruf. Huruf apa Nisa?
0: Huruf alif.
2: Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Huruf apa yang ada di layar? Masya Allah, adik-adik di rumah pintar-pintar juga ya. Yuk kita mulai saja.
0: Hore!

0: Alif. Arnabun. Kelinci. Alif. A. I. U. A. I. U. A. I. U.
1: Bibot, apa ada lagi contoh kata yang diawali dengan huruf alif?
2: Ada. Yuk kita lihat sama-sama.

Ibriko. Teko. Ibriko. Teko. Ibriko. Teko.

0: Asad, singa. Asad, singa. Asad, singa.
1: Alhamdulillah, seru sekali ya videonya. Akhirnya Nisa bisa mengenal huruf hijaiyah. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Alhamdulillah kalau begitu.
2: Bagaimana Nisa? Apa video hari ini bagus?
1: Alhamdulillah, bagus sekali ya Profesor. Nisa jadi mengenal huruf hijaiyah baru.
2: Alhamdulillah, semoga teman-teman di rumah juga senang seperti Nisa ya. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Assalamualaikum.
0: Belajar doa harian. Doa bangun tidur.

0: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
1: Belajar alfabet.
2: A, B, C, A, B, C.
3: Assalamualaikum teman-teman. Ayo kita belajar huruf alfabet. A. Ini huruf A besar. A. Ini huruf A kecil. Yuk, kita masukkan apel hijau ke keranjang A besar dan apel merah ke keranjang A kecil. A, apel. A, apel. A, apel. Sekarang kita masukkan apel merah ke keranjang huruf A kecil. A, apel. A, apel.

ayam. Oh iya teman-teman, ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ayam loh. La tasubbutika fa innahu yukidulis sholah, yang artinya janganlah kalian mencela ayam jantan, sesungguhnya ia membangunkan untuk salat. Anggur. A. Astronot. Astronot. Teman-teman, ayo kita menulis huruf A besar.

dari atas ke bawah. Dari atas lagi ke bawah. Tarik garis lurus dari kiri ke kanan. A. Kita ulangi lagi yuk. Dari atas ke bawah. Dari atas lagi ke bawah. Tarik garis lurus dari kiri ke kanan.

Sekarang kita menulis huruf A kecil. Dari atas melengkung ke bawah. Dari atas lagi lurus ke bawah. A. Kita ulangi lagi yuk. Dari atas melengkung ke bawah. Dari atas lagi lurus ke bawah. A. Alhamdulillah. Teman-teman, kita pecahkan gelembung yang bertuliskan huruf A yuk.

bukan huruf A. Coba lagi ya. Bukan A. Teliti lagi yuk.

0: A. A. Alhamdulillah, kita berhasil mengumpulkan semua huruf A, teman-teman. Alhamdulillah, kita sudah mengenal huruf A. Semoga kita bisa berkenalan dengan huruf lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senjata ampuh seorang mukmin.

Doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.

0: Doa ketika takut dan gelisah saat tidur. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, dari siksanya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan para setan, dan dari kedatangan mereka kepadaku.
1: Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.

0: syukur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Senjata ampuh seorang mukmin.
1: Hai sahabat Aliman, di negara kita Indonesia memiliki mata uang yaitu rupiah. Mata uang di setiap negara berbeda-beda. Namun ada mata uang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam loh sahabat Aliman. Kita mungkin sudah sering mendengar yaitu dinar dan dirham. Yuk cari tahu. Dinar adalah mata uang yang berlaku di beberapa negara di dunia, kebanyakan di negara-negara dengan mayoritas penduduk berbahasa Arab. Kata dinar dalam bahasa Arab dan Persia berasal dari kata denarius atau mata uang Romawi. Adapun dirham merupakan satuan mata uang pada beberapa negara Arab, juga Tajikistan, dan dulunya terkait dengan satuan massa yaitu Ottoman dirham pada Kekaisaran Utsmaniyah dan Persia. Nama ini diturunkan dari mata uang Yunani. Dinar dan dirham adalah alat pembayaran yang pernah dibuat dan berlaku di Indonesia sebagai mata uang resmi. Ya, sejak abad ke-14, nenek moyang kita telah akrab dengan kedua jenis mata uang ini. Dinar dan dirham pernah mendominasi pasar-pasar di sebagian besar wilayah Nusantara, antara lain di Pasai, Malaka, Banten, Cirebon, Demak, Tuban, Gresik, Goa, dan Kepulauan Maluku. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dua mata uang ini loh sahabat Aliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan di antara mereka alias ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar tidak dikembalikannya kepadamu. Quran surat Ali Imran ayat 75. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Quran surat Yusuf ayat 20. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyebutkan, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah dan khamilah, sejenis pakaian yang terbuat dari wol atau sutra. Jika diberi dia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Nabi mendoakan celaka bagi hamba dinar dan yang lainnya. Seseorang disebut hamba dinar atau hamba dirham karena dia melakukan berbagai amal perbuatannya hanya semata-mata mencari harta benda. Seandainya tidak ada harta yang bisa diraih, maka dia tidak akan beramal. Harta bendalah yang menjadikan motivasinya untuk beramal. Oleh karena itulah digelari sebagai hamba dinar. Penyebutan dengan hamba menunjukkan bahwasanya hal ini termasuk perbuatan syirik, karena orang tersebut sedang menghambakan dirinya kepada selain Allah. Lihat At-Tamhid li syarah kitab Tauhid. Nah, itu dia sahabat Aliman, dinar dan dirham, salah dua mata uang yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dan juga disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksikan program Yuk Cari Tahu lainnya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Aliman. Sampai jumpa kembali sahabat Aliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk cari tahu.